0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

اذبح انظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala al-'ayda diyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi hijrihi lil malik al-allah. Ayuha al-'alimuna wal 'alimati rahimakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an al-Karim: Kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahu al-'azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, awali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, Profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu
4: guru profesor itu mengatakan, sayang sekali kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita si bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
2: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat. Allahumma asli ahwalana fitna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadihi baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innal adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
5: Oh iya, iya.
6: Saya kemarin
5: dari Anu, Pak. Oh iya, mari.
6: Dari Resi, Pak. Iya,
5: iya, mari.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-797-727-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
8: Plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.
0: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

Inspirasi. Aku ada rahasia dari 10 to 5. Semoga gak ada lagi yang dirahasiakan ya, pendengar Pro 1 ya. Semuanya jelas-jelas aja. Sejelas Pro 1 menemani Anda di sepanjang hari ini tentunya. Saya Roli Hutahayan akan menemani Anda di Jakarta pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga ini udah pada selesai sholat id semuanya. Udah sarapan juga, tinggal ini ya, mungkin sesaat lagi atau mungkin beda-beda gak nih jamnya pendengar Pro 1 di tempat Anda untuk ini penyembelihan hewan kurban. Saya sampai kebelibet-belibet nih ya. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat pagi dulu nih. Ada Mas Theo dari Magelang yang mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Untuk yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin semua pendengar Pro 1. Selamat Hari Raya Idul Adha Mas Leo dan pendengar Pro 1. Untuk Anda juga yang mungkin saat ini mau menjalankan berbagai macam aktivitas ya, dan kalau yang masih beribadah, masih melanjutkan ibadah. Untuk yang mau liburan, mau jalan-jalan muterin Jakarta, mumpung libur satu hari ya, karena ternyata memang gak banyak juga perusahaan yang memberikan cuti bersama di tanggal 28 dan 29. Jadi liburan tanggal 27 aja. Semangat semuanya kami temani. Dan untuk liburan hari ini, mungkin Anda mau menggunakan Transjakarta untuk jalan-jalan. Untuk Anda yang mau punya rencana jalan-jalan menggunakan Transjakarta, ini ada perubahan jam operasional ya pendengar Pro 1 saat libur Idul Adha 1447 Hijriah, di mana operasional layanan reguler Transjakarta akan dimulai lebih siang dari biasanya. Penyesuaian ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada petugas menjalankan ibadah sholat Idul Adha terlebih dahulu dan juga memastikan layanan transportasi publik tetap tersedia bagi masyarakat nih. Informasinya diambil juga dari Instagram @infotj dan PT_TransJakarta ya, terkait dengan perubahan jam operasional di Idul Adha ini. Di mana untuk hari ini tanggal 27 Mei 2026 ini akan mulai beroperasi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau misalnya Anda mau menggunakan Transjakarta lebih detail lagi, jam-jamnya yang lebih akurat, Anda bisa unduh aplikasinya di TJ Transjakarta ya, untuk melihat gitu apakah jamnya sudah bisa dijalani gitu ya, armadanya sudah ada gitu. Jadi ini informasi dari Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR PT Transportasi Jakarta Ayu Wardani mengatakan kalau jam operasional yang biasanya dimulai pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, 5 subuh tadi pagi, ini disesuaikan menjadi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Penyesuaian ini juga berlaku untuk seluruh layanan Transjakarta, mulai dari koridor BRT, non-BRT, sampai dengan mikrotrans nih, pendengar Pro 1 ya. Jadi untuk Anda yang mau bepergian, boleh nanti ya setelah pukul 9 Transjakartanya baru melayani kembali. Kebijakan ini juga merupakan bentuk dukungan perusahaan ya terhadap pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tanpa mengurangi komitmen dalam menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman dan andal. Hati-hati di jalan semuanya. Sekarang mungkin boleh bersantai-santai dulu ya sebelum jalan-jalan, muter-muter naik Transjakarta ditemani sama Semi Simorangkir, dan juga abis ini ada coklat untuk Anda. Yang mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, update setelah sholat Idul Adha atau mungkin ada kegiatan rangkaian lain, boleh banget diceritain sama Roli. 0811 7972 7912.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, Polda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan seorang warga negara Brunei Darussalam berinisial MHF tewas di kawasan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban mengalami luka di bagian kepala setelah diduga dianiaya menggunakan botol oleh pelaku yang berinisial MIA, 33 tahun, seorang selebgram Brunei Darussalam. Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru Rahutomo, menjelaskan akibat dari penganiayaan ini, korban mengalami luka serius di bagian kepala dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada 16 Mei 2026. Setelah melakukan tempat olah kejadian perkara, memeriksa saksi dan menganalisis rekaman CCTV, penyidik berhasil mengidentifikasi terduga pelaku, di mana pelaku saat ini berada di Rutan Polda Metro Jaya dan sedang dalam proses penyelidikan. Beralih ke informasi berikutnya, penumpang komuter lain Bandara Soekarno-Hatta yang terdampak gangguan KRL lintas Duri Tangerang pada Senin 26 Mei 2026 dapat mengajukan refund atau pengembalian dana penuh dari KAI Komuter. Manager Public Relations KAI Komuter Leza Arlan mengatakan penumpang yang terdampak dapat mengajukan refund melalui petugas di stasiun layanan komuter lain Bandara Soekarno-Hatta. Gangguan perjalanan rangkaian KRL lintas Duri Tangerang semalam mengalami kendala teknis hingga berhenti di jalur. Akibat dari gangguan tersebut, 3 perjalanan komuter lain Tangerang dan 4 perjalanan komuter lain Bandara Soekarno-Hatta mengalami keterlambatan. Selain itu, 2 perjalanan komuter lain Tangerang juga dibatalkan. Meski sempat terganggu, operasional KRL lintas Duri Tangerang dan komuter lain Bandara Soekarno-Hatta kini sudah kembali normal. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
4: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.

91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ini ya tadi ada Maya dengan Ingat Kamu. Teringat mungkin ya di tahun-tahun sebelumnya, mungkin masih ada sanak saudara dan keluarga-keluarga yang masih lengkap gitu ya. Dan tahun ini sedikit berbeda gitu. Ada yang mungkin gak bisa mudik, gak bisa pulang karena satu dan lain hal, atau mungkin sudah ada yang pergi terlebih dahulu. Tapi semoga semua rasanya akan tetap sama di perayaan Hari Raya Idul Adha ini ya, pendengar Pro 1. Dan berkah selalu menyertai Anda semua gitu. Amin. Sekarang mungkin juga lagi siap-siap ya, mau melihat penyembelihan kurbannya di dekat rumah gitu ya. Kalau di jalan di rumah saya kebetulan sudah ditutup ya dari subuh. Luar biasa memang Kota Bambu ya. Nih, tadi pagi subuh jalanan udah ditutup. Saya berangkat jam berapa tadi itu? 4:30. Itu jalan udah ditutup. Sampai sekarang ditutup. Biasanya ini ditutup sampai jam 11, jam 12 tuh. Agak sedikit bingung, tapi gak bingung lagi ya, karena sudah hampir 35 tahun tinggal di sana. Padahal dekat rumah saya tuh ada rumah sakit 2 gede-gede gitu ya. Dan jalan rumah saya tuh merupakan salah satu jalan alternatif. Jadi gak kebayang nih kalau misalnya ada ambulans atau mungkin lagi ada yang darurat gitu ya, harus segera cepat ke rumah sakit, muternya harus lebih jauh. Ya tapi itu semoga baik-baik aja ya. Mau lapor di Halo RRI? Halo RRI-nya sekarang lagi libur. Nanti dilapor lagi ya, pendengar Pro 1. Saya lapor deh nanti ya, hari Jumat nih di Halo RRI. Suka banget tutup jalan, bingung deh ya. Nanti kalau misalnya Anda juga punya keluhan-keluhan yang mau diadukan di sekitar rumah Anda, terkait jalanan tutup kali ya, dan dekat rumah Anda ada fasilitas umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya, apalagi ada hospital, rumah sakit, atau mungkin lainnya, atau ada fasilitas umum yang rusak dan mati, gak dibener-benerin, jalan masih lubang-lubang ya, bisa nanti hari Jumat ya di Halo RRI ya, pendengar Pro 1, di jam 9 sampai 10 pagi. Hari ini libur dulu, hari Rabu kita merayakan Hari Raya Idul Adha dulu deh kalau gitu. Saya mempunyai satu buah lagu untuk Anda yang mungkin sedikit emosional gitu ya, dan mengingatkan kepada orang-orang tersayang yang mungkin saat ini sudah pergi terlebih dahulu, sehingga momen-momen sakral dan momen-momen keagamaan harus dijalani sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ada Enno featuring Ariel Lesmana dengan Sesi Potret.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Kamu dengar musik ini?
1: Iya, indah banget. Karya siapa sih ini?
0: Karya Beethoven. Dia sudah jago main piano sejak usia 8 tahun.
1: Wah, dari kecil sudah hebat ya.
0: Di usia 20-an, dia sudah jadi pianis terkenal. Bakat improvisasinya luar biasa.
1: Berarti karirnya sukses banget dong.
0: Iya, tapi justru di puncak kesuksesan, dia mulai kehilangan pendengaran.
1: Serius? Dia seorang musisi, tapi jadi tuli gitu?
0: Iya, dan pada usia 40-an, dia benar-benar tidak bisa mendengar lagi.
1: Ya ampun, pasti berat sekali ya.
0: Nggak cuma berat, dia sampai mengalami depresi. Tapi ya, dia tidak berhenti berkarya.
1: Hah? Jadi dia tetap menciptakan musik walau tidak bisa mendengar?
0: Iya, dia membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk terus maju.
1: Wah, luar biasa. Berarti disabilitas bukan akhir dari segalanya ya?
0: Betul.
2: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Skop, kenapa bisa begitu?
4: Emang kenapa lu?
5: Mau pinjam mana kan?
2: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saya tembak kamu.

Dan Gala Bunga Matahari berdengar Pro 1 menemani kita di Jakarta pagi ini. Dan Roli Hutahayan masih menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga hari libur Anda menyenangkan di hari ini. Untuk Anda yang masih harus beraktivitas, bekerja, semangat, saya temenin ya. Anda gak sendirian pokoknya. Dan untuk Anda yang saat ini juga mungkin sedang menghabiskan harinya merayakan Idul Adha bersama dengan keluarga-keluarga gitu ya, ada yang mudik juga, wah seru sekali. Senang-senang ya, manfaatkan libur yang panjang ini kalau memang punya privilege libur panjang untuk bersama dengan orang-orang yang tersayang. Dan tadi pendengar Pro 1, ini salat Idul Adha di DKI Jakarta ini dilakukan di Masjid Istiqlal di Masjid Istiqlal ya. Dan ini diadakan bersama sejumlah menteri. Salah satunya juga ini dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka yang menghadiri salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat tadi pagi pada pukul 6:55 menit waktu Indonesia Barat. Diketahui bahwa Gibran hadir bersama putra sulungnya Jan Etes dan beribadah di saf depan untuk mengikuti sholat Idul Adha didampingi oleh Menteri Agama Nazaruddin Umar. Gibran dan Jan Etes ini terlihat kompak nih pendengar Pro 1, berdua menggunakan baju koko warna hijau dan mengenakan peci hitam untuk Gibran sendiri. Selain Gibran, sejumlah pejabat juga turut hadir nih. Di antaranya ada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kalau Ahmad Ansoruddin Ibrahim ini akan bertindak sebagai tadi ya imam sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Dan tadi ibadahnya tepat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dimana ibadah tadi ini diikuti oleh masyarakat umum dengan tetap memperhatikan ketertiban, kenyamanan, serta protokol kesehatan yang berlaku. Sementara itu, Rektor UIN Alauddin Makassar, Hamdan Juhanis, ini bertindak sebagai khatib Idul Adha dengan khotbah meneguhkan spirit kurban, merawat alam, dan kemanusiaan. Ketahui juga pendengar Pro 1 kalau semalam itu diselenggarakan gema takbir ya pada malam Idul Adha 1447 Hijriah selepas sholat isya di Masjid Istiqlal Jakarta. Gitu, bagaimana nih cerita Idul Adha Anda di hari ini? Boleh nih di update-update kalau sudah ada yang seru-seru ya. Atau tadi juga bisa cerita kalau sholat idnya lumayan komplit hari ini sama keluarga. Siap, saya tunggu ceritanya. Untuk informasi lalu lintas juga boleh, informasi cuaca juga boleh. Kalau ada jalanan-jalanan yang ditutup juga boleh diinfokan ya. Kalau tadi saya menginfokan untuk Anda mungkin pendengar Pro 1 yang mau melintas di Jakarta Barat, ini mau lewat Jalan Kota Bambu Selatan ya, dari Brigjen Katamso, dari Jalan Es Parman, itu lagi ditutup ya, lumayan menantang. Jadi mungkin bisa cari jalan lain kalau mau ke rumah sakit, lewat Jalan Es Parman aja, muter tuh di bawah Tomang ya, bisa cari rute lain. Itu biasanya jadi shortcut, tapi tadi ditutup dari subuh, udah ditutup pendengar Pro 1 ya. Saya juga bingung tadi itu mau ke kantor gimana nih, kenapa jalanan rumah saya ditutup masih subuh ya. Untuk Anda yang mau update juga boleh 0811 7972 7912.

0: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, dengar kabar nggak? Bu Rina kemarin kena tipu loh.
2: Ya ampun, gimana ceritanya?
1: Iya, siang kemarin ada 3 orang datang, pura-pura tersesat gitu. Terus nanya-nanya alamat.
2: Terus?
1: Awalnya sih biasa aja. Tapi lama-lama Bu Rina kayak orang linglung. Mereka ngajak ngobrol terus. Tiba-tiba Bu Rina masuk ke rumah, ambil perhiasan sama uang.
2: Ya ampun, kena hipnotis itu?
1: Iya, diduga sih begitu. Setelah mereka pergi, Bu Rina baru sadar dan kaget semua barang berharganya hilang.
2: Ngeri banget. Berarti kita harus lebih hati-hati ya, Bu?
1: Betul. Jangan gampang percaya sama orang asing. Apalagi kalau sampai diajak masuk rumah atau ngobrol lama.
2: Lebih baik kalau ada yang mencurigakan, langsung lapor ke tetangga atau RT ya, Bu?
1: Iya, benar.
3: Waspada terhadap modus penipuan berkedok hipnotis. Tetap waspada, lindungi diri dan keluarga Anda.
0: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat. Sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
4: Jakarta

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi ST12. Aku masih sayang, ya ampun, saya diam-diam ikutan nyanyi loh dengar lagu ini. Ternyata ST12 tuh menemani zaman-zaman tumbuh kembang saya ya, pendengar Pro 1. Dulu tuh waktu SMP gitu ya, ternyata dengerinnya ST12, ya ampun enak banget. Aku menunggulah karya-karya terbaru lagi dari ST12, lagu-lagu yang asik kayak gini ya, biar bisa nyanyi bareng. Dan pendengar Pro 1 masih bersama saya Roli Huta Hayan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di Jakarta pagi ini akan saya temani hingga pukul 10 nanti ya. Tapi sebelumnya saya mau memutarkan voice note nih dari Ibu Is. Ibu Is, apa kabar? Kok aku udah lama sih gak ketemu Ibu Is? Ya ampun. Kayak lama banget. Ibu Is kemana aja? Ya ampun, apa kabar Bu? Semoga sehat-sehat ya. Ini Ibu Is kirim voice note nih di Pro 1. Gimana isinya? Mari kita mendengarkan bersama-sama ya.
1: Assalamualaikum. Selamat
0: Waalaikumsalam.
1: Hari Raya Idul Adha ya. Mohon maaf lahir batin. Maafin Bu Is ya, Bu Is lagi kurang sehat nih, udah 2 minggu.
0: Oh, selamat Hari Raya Idul Adha ya Ibu Is ya. Cepet sembuh, cepet sehat lagi. Dengerin Pro 1 terus biar semakin sehat. Lagu-lagunya enak, informasinya juga keren-keren. Penyiarnya juga keren-keren gak? Lekas sehat ya Ibu Is. Semoga bisa seru lagi, lincah lagi kayak hari biasa. Update foto-foto tanaman, foto-foto hewan peliharaannya ya. Sehat-sehat, salam untuk keluarga ya Bu. Selamat Hari Raya Idul Adha. Kemudian ada Teh Echa Hamid. Halo tetehku yang cantik, Mbak Ulil dan kawan-kawan Pro 1 Jakarta, Happy Idul Adha ya, 1447 Hijri ya. Selamat Hari Raya Idul Adha ya, Teh Echa ya. Segenap angkasawan dan angkasawakti Pro 1 Jakarta dan pendengar setia RRI seluruh Indonesia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan terima seluruh amal ibadah kita di 10 hari Zulhijjah. Amin. Oke deh, thanks ya Syantik. Sama-sama ya Syantikku. Gimana Bogor hari ini, rame gak? Ini kan libur panjang nih di Bogor ya. Semoga seru-seru aja di Bogor. Kemudian lagunya yang happy-happy dong. Oke sip, tadi kan happy kan ST12. Joget gak? Joget pasti Tecang. Gak mungkin enggak, orang aku aja ikutan joget sambil nyanyi. Hari ini kita lagi happy-happy ya. Semangat selalu, semangat selalu. Hari ini aku belum ada plan nih Roli. Biasanya tetehku open house. Berhubung kakak kurang sehat, rencananya besok aja keluar kota ke kawasan Ciawi Bogor. Oh, ini Warlock Bogor dan sekitarnya, main-main ke Bogor. Kuat Teh Echa. Apa enggak macet tuh ke Ciawi Bogor? Ciawi Bogor tuh puncak kan maksudnya. Itu bukannya pasti macet kalau long weekend gini. Agak menantang ya. Nanti kabar-kabarin ya Teh Echa. Jadi liburan kemana nih besok? Dan untuk pendengar Pro 1, kalau Anda juga mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau mau cerita sama saya gimana nih Idul Adhanya hari ini, boleh, boleh banget. 0811 7972 7912.

0: lalangnya belum tertutup penuh. Masih sempat, cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
1: Ketika ada niat untuk melanggar, pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.
2: Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.

Elon Seven, pemuja rahasia, menemani Anda di pagi hari ini pendengar Pro 1. Semoga semakin semangat ya. Ini juga mengingatkan Anda mungkin untuk yang belum sarapan tadi ya, setelah sholat id, menyapa Bams hari nih yang lagi ada di jalan. Lagi ada di tukang bubur ya. Selamat makan bubur ya Mas Bams. Tolong saya diwawain segerobak. Aku tuh gak bisa satu porsi, harus segerobak ya. Untuk Anda juga mungkin mendengar Pro 1 yang saat ini sedang sarapan, selamat sarapan ya. Biasa kalau lagi hari raya Idul Adha gini, sarapannya agak sedikit berubah gak sih pendengar Pro 1? Apakah yang mungkin kayak lebaran Idul Fitri gitu, banyak banget pilihan makanannya, opor, rendang. Kalau Idul Adha sama juga gak? Atau justru Idul Adha itu festifnya ketika nanti habis bagi kurban gitu kan, udah ketahuan tuh dapetnya apa, terus akhirnya pada nyate dan segala macem. Boleh dong cerita-cerita sama saya. Undang-undang juga boleh kalau ada yang open house ya. Boleh nih di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: pendidikan.
1: Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
3: Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat di tanggal 27 Mei 2026. Pendengar Pro 1, saat ini beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Namun faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Mina Patraniaga Robert MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert MV Dumatubun juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau tidak mudah mempercayai maupun menyebar luaskan informasi yang belum terverifikasi. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.
1: Aku lihat postingan di Instagram, destinasi wisata lokal kita cantik banget. Tapi kok sepi pengunjung ya?
2: Iya, itu masalahnya. Banyak yang belum tahu karena publikasinya kurang tepat. Harus lebih strategis, misalnya pakai media sosial yang banyak digemari, konten video dan influencer lokal.
1: Oh, jadi bukan cuma foto cantik, tapi juga cara mempromosikan yang penting ya?
2: Betul, dan jangan lupa info yang jelas. Misalnya, jam buka, lokasi, harga, plus cerita unik di balik tempat itu. Biar orang merasa tertarik dan penasaran.
1: Wah, aku jadi pengen coba nih buat postingan wisata lokal juga. Biar lebih banyak yang tahu.
2: Yuk, kita bisa mulai dari destinasi terdekat dulu. Publikasi yang tepat bisa bantu ekonomi lokal loh.
3: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
4: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

Ran dengan pandangan pertama. Ini lagu-lagu awal pertama kali Ran keluar ya, Pendengar Pro 1 ya, di tahun 2008 nih. Seru banget lagi bertigaan ya. Ini lagunya udah cukup semangat belum nih yang happy-happy? Teca. Karena kalau kata Teca, kalau lagunya happy aku pasti ikutan nyeng-nyong dan dance. Nyeng-nyong tuh nyanyi ya, nyanyi dan dance sambil senam lantai nih Mbak, alias ngepel lantai. Senam lantai ya. Ya baik deh, ngepel lantai. Mungkin ngepel lantai bisa jadi pilihan Anda untuk melakukan aktivitas fisik nih, Pendengar Pro 1. Ya, ditemenin sama Jakarta Pagi Ini, masih sama Rolly Hutahaya hingga pukul 10 ya. Kenapa tiba-tiba ngomongin aktivitas fisik sih? Karena hari ini hari raya Idul Adha, makan dagingnya banyak banget. Jadi kalau makan dagingnya banyak banget, aktivitas fisiknya juga harus banyak supaya enggak kolesterol ya. Ini sekedar mengingatkan kok Pendengar Pro 1 ya. Ingetin aja loh, enggak nyinggung loh. Ini informasinya diambil dari health.kompas.com ya, di mana momen hari raya Idul Adha ini memang identik ya Pendengar Pro 1 dengan banyaknya hidangan berbahan dasar daging ya, daging sapi, daging kambing, belum lagi jeroan-jeroannya ya. Nikmat mana yang didustakan gitu katanya ya. Tapi hati-hati ya Pendengar Pro 1, resiko gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan kalori secara berlebihan. Dokter spesialis kedokteran olahraga Dr. Antonius Andi Kurniawan SPKO mengatakan dan mengingatkan kalau pentingnya tetap menjalani aktivitas fisik setelah Idul Adha, ini membantu menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Menurut Dr. Andi, pola makan yang kurang terkontrol selama hari raya ini bisa meningkatkan resiko sejumlah penyakit seperti kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, sampai dengan diabetes. Ya, jadi alangkah lebih baik, alangkah indahnya harus mengkonsumsi dengan secukupnya aja gitu ya, tidak dengan jumlah yang berlebih gitu. Dan juga olahannya kalau boleh ya, jangan terlalu banyak santan atau minyak yang berlebih gitu Pendengar Pro 1. Tapi kalau sudah terlanjur masuk karena kayak enggak apa-apa sekali setahun gitu ya, harus dibatasi dan diimbangi dengan aktivitas fisik maksud saya ya. Karena hal tersebut ini sangat membantu tubuh untuk membakar kalori yang masuk selama perayaan hari raya Idul Adha ini. Karena kalau tubuhnya aktif gerak, proses metabolisme juga dapat berjalan secara optimal gitu. Jadi aktivitasnya gak usah harus yang berat-berat tuh. Kalau kayak Teh Echa tadi, senam lantai alias ngepel ya juga bisa. Atau mau jalan kaki, sepeda santai juga bisa, atau jogging. Sampai ya itu tadi, aktivitas di rumah aja tuh bisa. Nyapu, ngepel, nyuci piring, naik turun tangga juga gak apa-apa. Atau bersihin kebun-kebun di depan juga gak apa-apa ya, taman-taman kecil di rumah itu ya, agar tetap membuat tubuh jadi tetap aktif gitu. Apalagi kalau Anda udah banyak duduk gitu ya, dan juga makan selama hari raya. Itu dia pentingnya untuk tetap aktif ya. Karena ini kalau udah libur pasti makan mulu gitu ya. Jangan lupa untuk bergerak kalau begitu. Untuk Anda yang mau update cerita-cerita Idul Adha-nya, informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau mungkin ada peristiwa menarik di sekitar Anda, silahkan 0811 7972 7912.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deres banget.
2: Iya, Bu Ani. Tapi orang-orang suka lupa tuh, curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
1: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
2: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
1: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
2: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
3: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
4: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
0: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
5: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
6: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
7: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
8: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
9: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nongela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
10: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

Leo Simajuntak, Jangan Katakan Cinta. Wah, ini lagunya menyenangkan sekali ya. Lagu-lagu dari tahun 2003 nih, pendengar Pro 1. Dan sebentar lagi saya mau punya sebuah lagu yang pastinya ini akan membuat Anda ikutan nyanyi di pagi hari ini ya, menemani segala aktivitas Anda yang di jalan, yang lagi kerja mungkin ya. Dan ini juga mengingatkan Anda kalau Java Jazz Festival itu nanti akan diadakan di akhir minggu ini, pendengar Pro 1, di tanggal 29, 30 dan 31 Mei. Ya, kalau enggak salah. Sebentar saya cek dulu nih, Jumat, Sabtu, Minggu. Iya betul, 29, 30, 31. Salah satu yang spesial di Java Jazz tahun ini, ada kejutan dari sebuah grup musik yang sangat gak jazz banget. Aduh, anaknya jazz banget ya kalau Java Jazz nih ya. Ternyata nanti akan ada kejutan dari sebuah band yang ini kalau dibilang jazz apa iya gitu ya. Tapi mereka nanti akan tampil di Java Jazz. Akan ada penampilan spesial dari Slang, pendengar Pro 1. Setelah 17 tahun yang lalu, Slang pernah ada di Java Jazz Festival 2009 ya. Akhirnya Slang balik lagi nih ke Java Jazz Festival di panggungnya di tahun 2026 gitu. Konsepnya pasti akan berbeda dan akan ada sesuatu yang jauh bikin Anda mengenang Slang di 2026 ini ya, main di Java Jazz Festival, karena akan ada beberapa hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya di panggung manapun gitu. Kemudian ini performnya di tanggal 31 Mei, kalau saya nggak salah itu di jam 15.00. Coba nonton Slang sore-sore jazz pula, kapan lagi? Kebetulan saya nanti akan nonton di tanggal 31. Semoga nanti kita bisa ketemu ya, pendengar Pro 1. Exact time-nya adalah di pukul 15.30 sampai 16.30, kurang lebih 1 jam penampilannya Slang di Java Jazz Festival. Ini adalah hari terakhir ya, jadi mungkin untuk Anda mau mikir-mikir lagi, silahkan, boleh banget. Ini saya juga menunggu penampilan Slang ini gimana ya, Slang di Java Jazz gitu. Karena tahun 2009 saya belum punya duit buat nonton festival musik. Sekarang juga nonton festival musiknya masih disupport kok. Jadi pastinya Slang akan collab nih dengan beberapa teman-teman yang lain gitu ya. Terus lagu-lagu yang dimainkan juga lagu-lagu yang pasti bisa Anda nyanyikan. Kemudian nanti akan ada lagu-lagu legendaris di tahun 70-an. Wow. Seru banget ya. Ntar kalau saya puterin di sini jadi ruang rindu ya pagi-pagi. Nanti aja ya, pendengar Pro 1 ya. Malam-malam deh tuh ruang rindu nanti sama Yudi Ismail sama Mbak Ita ya. Kemudian akan banyak yang seru-seru, akan ada lagu-lagu lama dan lagu-lagu yang di-arrange dengan aransemen jazz tentunya gitu ya. Jadi ya, saya juga sejujurnya tidak sabar untuk nonton nanti tanggal 31. Karena kalau kemarin sempat melihat mereka latihan-latihan gitu ya, ada sneak peek-sneak peeknya. Wah, seru sih kayaknya gitu. Ya udah deh, saya mau ajak Anda flashback dulu sampai mungkin nanti kita akan ketemu di Java Jazz Festival hari Minggu ya, pendengar Pro 1, sama-sama nonton Slang. Saya akan bawa Anda ke tahun 94. Kamu harus pulang.

0: Bu, bu, dengar kabar nggak? Bu Rina kemarin kena tipu loh.
1: Ya ampun, gimana ceritanya?
0: Iya, siang kemarin ada 3 orang datang, pura-pura tersesat gitu. Terus nanya-nanya alamat.
1: Terus?
0: Awalnya sih biasa aja. Tapi lama-lama Bu Rina kayak orang linglung. Mereka ngajak ngobrol terus. Eh, tiba-tiba Bu Rina masuk ke rumah, ambil perhiasan sama uang.
1: Ya ampun, kena hipnotis itu?
0: Iya, diduga sih begitu. Setelah mereka pergi, Bu Rina baru sadar dan kaget semua barang berharganya hilang.
1: Ngeri banget. Berarti kita harus lebih hati-hati ya, Bu?
0: Betul. Jangan gampang percaya sama orang asing. Apalagi kalau sampai diajak masuk rumah atau ngobrol lama.
1: Lebih baik kalau ada yang mencurigakan, langsung lapor ke tetangga atau RT ya, Bu?
0: Iya, benar.
2: Waspada terhadap modus penipuan berkedok hipnotis. Tetap waspada, lindungi diri dan keluarga Anda.
3: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
4: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
5: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
6: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
7: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
3: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
8: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
9: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
3: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

Marion Jola featuring Teza Sumendra, judulnya Jatuh Cinta. Ini salah satu soundtrack dari film Keluarga Cemara, pendengar Pro 1. Nih enaknya lagunya menemani kita di pagi hari, jadi semakin semangat gitu ya, menemani aktivitas Anda yang harus diselesaikan di hari ini. Semangat semuanya untuk yang masih dalam jadwal bekerja ya. Siapa tahu ada yang dapat shift pagi, siang, dan sore sampai malam gitu ya. Tapi kayaknya ini semua minimarket gitu ya, kayaknya supermarket ataupun minimarket ini baru buka jam 9 atau jam 10 gitu ya. Tadi sempat dapat informasi kalau di sekitar rumah atau minimarket masih pada tutup. Sepertinya masih ini dalam perayaan Idul Adha ya. Setelahnya baru kembali beroperasi secara normal. Sama seperti Transjakarta ya, pendengar Pro 1, yang hari ini jadwal mulai berangkatnya itu di pukul 9 juga waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda gimana nih perjalanan liburannya ya? Pasti seru nih, long weekend panjang ya, atau mungkin liburnya cuma hari ini aja. Roli kebetulan kantornya nggak ada cuti bersama, jadi masuk deh besok gitu ya. Siapa tahu juga Anda di hari raya Idul Adha ini punya plan untuk kayaknya mau Idul Adha di mana deh gitu. Sama kayak Bapak Presiden Republik Indonesia kita, Bapak Prabowo Subianto, yang menjalankan salat Idul Adhanya di Wisma KBRI Paris, Perancis. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan kepala negara ini akan salat bersama dengan warga negara Indonesia sebelum memulai rangkaian acara resmi kenegaraan. Dijadwalkan bahwa Presiden Prabowo akan melaksanakan salat Idul Adha dan silaturahmi dengan WNI di Wisma KBRI Paris. Adapun kepala negara telah tiba di Bandara Orly Paris pada hari Selasa kemarin sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Dan kalau dikonfirmasi, menurut jadwalnya memang kedatangan Prabowo ke Prancis ini sudah lama diagendakan. Jadi memang terkait dalam rangkaian state visit ya, kunjungan resmi kenegaraan, di mana Presiden Prabowo di Prancis ini yang merupakan undangannya telah diagendakan sejak tahun lalu dan sempat mengalami beberapa kali penjadwalan ulang gitu. Pasti banyak yang bertanya, Bapak Prabowo ngapain sih ke Prancis ya? Ini ada kunjungan resmi kenegaraan yang memang diharapkan semakin memperkuat hubungan strategis antara kedua negara. Ditambahkan juga oleh Seskap Teddy, saat ini kedua negara memiliki sejumlah kerjasama strategis juga di berbagai bidang gitu, pendengar Pro 1. Mungkin Anda ada yang ketinggalan beritanya atau mungkin bertanya-tanya gitu ya, dalam rangka apa nih ke Perancis, kok Idul Adhanya di Perancis gitu ya. Jadi memang lagi ada sebuah kunjungan kenegaraan ya, terkait juga dengan hubungan strategis gitu tuh ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan ketika kembali Indonesia juga dalam keadaan sehat ya, Pak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Kita lanjutkan lagi dengan yang seru-seru sebelum saya tutup Jakarta pagi ini. Atau ya gak apa-apa deh, saya kasih satu lagu lagi ya sebelum nanti akan ditemani oleh Bams hari di Jakarta siang ini. Ada Christina Aguilera dengan Come On Over.

0: Setiap momen berbagi adalah awal dari kebahagiaan yang tulus. Ini adalah ketulusan berbagi. Satu kurban kita menjadi kebahagiaan tak ternilai bagi mereka yang membutuhkan.
1: Alhamdulillah, tahun ini bisa makan daging lagi.
0: Jangan tunda niat baik, sempurnakan ketakwaan, eratkan persaudaraan. Ayo berkurban, tebarkan kebahagiaan, raih kebahagiaan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pendengar Pro 1 RRI Jakarta dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh makna. Hari kita hari ini semakin lapang, rezekinya semakin berkah, dan langkah kita selalu dipenuhi dengan kebaikan. Untuk Anda yang hari ini masih setia bekerja, bertugas di jalan, di studio, di rumah sakit, di layanan publik, atau tetap mencari nafkah demi keluarga, semangat. Pengorbanan kecil yang dilakukan dengan tulus, insya Allah juga bernilai ibadah. Karena Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi tentang belajar ikhlas, berbagi, mendahulukan kepentingan orang lain di atas ego sendiri. Ada satu quote yang cocok menemani Anda hari ini. Kurban mengajarkan kita bahwa yang paling bernilai bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang rela kita ikhlaskan. Tetap hangatkan suasana bersama di Pro 1 RRI Jakarta, bersama saya Bamsari, Jakarta siang ini.

Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.

91,2 FM Pro Satu RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi bersama Bamsari di Jakarta siang ini sampai jam 3 sore nanti. Kabar baiknya hari ini pendengar, untuk yang liburan mungkin, merayakan Idul Adha, apapun itu aktivitas Anda di hari ini, cuaca Jakarta hari ini diprediksi cerah hingga cerah berawan. Jadi cocok banget sih untuk yang mau beraktivitas di luar ruangan ya, sampai dengan kegiatan kurban. Mungkin sekarang lagi penyembelihan nih, jadi lagi rame-rame berada di luar ruangan semuanya. Suhu udaranya hari ini kisaran antara 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Jadi tetap terjaga kondisi tubuh dan jangan lupa cukup air minum putih ya pendengar. Karena sejatinya Idul Adha bukan hanya tentang berkurban tapi juga tentang berbagi. Nah hari ini mungkin akan ada banyak sekali kegiatan berbagi di luaran sana. Jadi air minum tetap dijaga, terhidrasi supaya tubuh kita tetap aman dan juga nyaman untuk beraktivitas di luar. Selamat menikmati hari libur Anda bersama orang-orang tercinta dan yang lagi menikmati perjalanan. Happy weekend ya, karena hari ini sampai dengan hari Minggu tuh kayaknya banyak yang libur deh, apalagi cuti bersama. Waduh, bahagia banget deh pokoknya ya.

0: Hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi bersama Bam Sari di Jakarta pagi ini. Jakarta siang ini. Saya lupa, saya tugasnya di siang hari ini ya. Sampai jam 3 sore nanti ya menemani Anda mendengar dengan informasi-informasi menarik tentunya yang akan saya berikan, termasuk yang sekarang nih. Hari ini kan udah pasti ganjil genap gak ada, besok juga gak ada nih. Jadi jangan salah nih ya, besok Anda masih bisa bepergian dengan kendaraan genap ataupun ganjil, karena untuk 27 dan 28 ganjil genapnya ditiadakan. Ada informasi lainnya pendengar, ini dari sektor pariwisata ya dan penginapan daring. Jadi pemerintah melalui Kementerian Pariwisata akan menerbitkan ribuan usaha akomodasi online yang belum menertibkan ya ini ya, menertibkan ribuan usaha akomodasi online yang belum memiliki izin resmi. Nah, akibatnya sejumlah penginapan yang terdaftar di platform seperti Airbnb dan juga Agoda akan terancam dihapus mulai Agustus 2026 kalau belum mengurus legalitas usahanya gitu ya. Jadi dari Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan bahwa kebijakan ini bukan untuk menghambat usaha, tapi demi penataan sektor pariwisata jangka panjang supaya lebih tertib dan terpercaya. Nah, para pelaku usaha ini masih diberikan kesempatan sampai dengan 1 Agustus 2026 untuk melengkapi izin usaha akomodasinya. Dan Kementerian Pariwisata juga menyiapkan sistem verifikasi digital yang nantinya hanya akan menampilkan akomodasi berizin resmi di platform pemesanan online. Dan langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan untuk wisatawan. Jadi untuk pendengar Pro 1 yang punya usaha penginapan atau sering memesan akomodasi secara daring, penting banget nih untuk memastikan legalitas dan keamanan tempat menginapnya ya. Tetap update informasi terpercaya hanya di Pro 1 RRI Jakarta.

0: pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
2: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
1: Iya.
2: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
1: Aduh.
2: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
1: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
2: Iya, Bu. Sudah aman ya.
3: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.
4: 91,2 FM, Jakarta, siang ini.

Untuk Anda yang mau berbagi informasi bagaimana suasana Idul Adha di sekitaran Anda atau di tempat Anda ya di hari ini, silakan Anda boleh berbagi informasi di 021-344-0696 atau 344-1499. Boleh juga via WhatsApp kalau mau cerita-cerita, siapa tahu mau kasih info menarik gitu ya di tempat Anda ada apa gitu ya. Yang pasti sih ada yang kurban. Tapi kalau misalnya ada kurban-kurban yang menarik gitu ya, seperti tadi saya sempat lihat di sosial media, adalah kurban yang didandanin gitu ya, hewan kurbannya. Nah, bagaimana di tempat Anda? Apakah aman-aman saja atau mungkin ada sesuatu yang lebih seru? Silahkan boleh berbagi informasi. WhatsApp-nya di 0811-7972-7912. Ini ada informasi menarik juga, pendengar, dari sejumlah siswa ya di Sekolah Penabur Jakarta yang diajak memecahkan kasus layaknya detektif. Ini dalam ajang Science Project Challenge yang digelar sepanjang tahun ajaran 2025-2026. Jadi dalam kompetisi ini para siswa ditantang menyelesaikan sebuah misteri menggunakan ilmu fisika, kimia, biologi, dan matematika. Jadi mereka harus kerjasama menganalisis petunjuk, memecahkan teka-teki, sampai dengan mencari pelaku dalam sebuah simulasi kasus ilmiah. Yang menarik nih, kompetisi ini bukan sekedar adu nilai akademik, tapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, kemudian komunikasi, kolaborasi, dan problem solving yang sangat dibutuhkan di era sekarang. Pihak sekolahnya berharap supaya kegiatan ini bisa membuat siswa lebih menikmati proses belajar sains dengan cara yang interaktif dan menyenangkan, karena belajar bukan cuma soal teori di kelas, tapi juga bagaimana ilmu bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah nyata. Jadi keren ya, menurut asik sih. Untuk Anda yang suka tantangan, untuk Anda yang suka hal-hal yang berbau detektif, apalagi kalau dulu ada majalah detektif Conan gitu ya, siapa tahu Anda tertarik lagi dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena sekarang tuh banyak banget permainan-permainan atau games-games yang mencari sesuatu dengan cara berpikir tapi menyenangkan gitu. Biasanya di mall-mall atau tempat-tempat lainnya ini ada nih. Mungkin kalau Anda sempat melihat, boleh nih cerita-cerita juga sama Bams ya. Jadi mumpung waktunya liburnya agak panjang nih, dari hari ini, hari apa ya, Rabu, besok, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, aduh lumayan ya ada 4 hari. Kalau gak tahu mau ngapain, nah siapa tahu Anda mau cari sesuatu yang kayaknya mau cari ngegames, tapi ngegamesnya yang berpikirnya supaya paling gak membuat pikiran kita atau otak kita, menstimulus otak kita supaya tetap bisa berpikir secara kreatif gitu ya. Wah seru banget deh kalau Anda menggunakan waktu liburnya secara baik ya. Informasinya saya ambil dari rri.co.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, hujan deras banget. Gimana ya? Lanjut aja deh, saya ngejar waktu nih.
1: Jangan Bu Evi, anginnya kencang banget. Lihat tuh.
0: Ah, tenang aja. Mobil kita kuat kok. Gas sedikit aja, nanti juga reda.
1: Bu Evi, tuh lihat. Banyak pohon di pinggir jalan. Kalau tiba-tiba tumbang gimana? Bahaya, Bu.
0: Iya juga ya. Yaudah, kita cari tempat aman dulu ya, Bu.
1: Nah, gitu dong. Lebih baik terlambat sedikit daripada nggak selamat.
2: Dalam situasi cuaca ekstrim, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Hentikan perjalanan sejenak dan cari tempat aman.
3: 91,2 FM, Jakarta, siang ini.

Siapa yang liburannya kayaknya pengennya ke Bandung aja deh. Siapa tahu ya perginya kayaknya maunya rame-rame, gak cuma sendirian berdua atau cuma keluarga inti, tapi kayaknya mau rombongan aja. Nih ada kabar gembira untuk Anda. Liburan panjang ini lagi. Liburan panjang, tapi bener sih. Dari hari ini ya, Rabu, Kamis, Jumat udah cuti bersama. Gimana gak liburan panjang ya? Lumayan, alhamdulillah. Jadi PT KCIC menghadirkan promo diskon mulai 10% untuk perjalanan rombongan menggunakan kereta cepat WUS selama periode long weekend. Berapa sih rombongan itu? Minimal 10 penumpang dengan perjalanan pulang pergi atau round trip ya. Dan pemesanan bisa dilakukan dengan mudah lewat WhatsApp kontak center WUS, nomornya 0811 8 4 kali 1 lagi 3 kali. Jadi kalau dari GM Corporate Sekretarinya KCIC, Eva Khairunisa, bilang momen liburan panjang ini bisa dimanfaatkan untuk wisata, silaturahmi, ataupun aktivitas lainnya di Jakarta dan Bandung. Dengan WUS, perjalanan jadi lebih cepat, bebas macet, dan terhubung dengan berbagai moda transportasi lanjutan. Ih, saya belum pernah naik, gimana ya? Pengen sih. Yang menarik nih, semua orang juga pada tahu lah ya, waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya 30-45 menit saja. Ini kayak semacam dari sini ke mana ya, 30 menit ya. Blok M mungkin, Blok M lebih cepat malahan ya. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 yang masih merencanakan liburan singkat bersama keluarga, ini promonya bisa jadi pilihan yang cepat, nyaman, dan juga lebih hemat. Aduh, enak banget deh pokoknya untuk Anda yang mau liburan ya. Soklah mangga. Informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: bury. Oh, you're laying me down to a dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up and
1: ditemenin sama Alex Warren, Ordinary. Saya mau kasih tahu, nanti di jam 11 akan ada dinamika olahraga bersama Pro 3. Tapi setelah itu, Bamsari masih akan terus melanjutkan kebersamaan di Jakarta siang ini sampai jam 3 sore ya. Sambil menunggu juga nih yang mau absen di siang hari ini, sok mangga atau ditunggu sama Bams. Lagi pada ngapain sih? Sibuk apa di siang hari ini? Kumpul keluarga kah? Atau liburan kah? Atau enggak, dengerin Bams aja siaran. Aduh, so sweet banget ya. 0213440696 atau WhatsApp aja lah 0811 7972 7912. Nanti saya

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice, pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 asis, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial, dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya, tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sherif. Sherif menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapore Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapore Open 2026 setelah melakukan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapore Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyaman Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin. Mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya. Dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menatang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firjantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefan Ki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefan Ki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federate kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan ini.
1: Sementara itu, Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java, saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712.

Ditanyain tuh sama Anggi, kemana aja kamu? Cie. Sekarang kalau misalnya mau mengungkapkan sesuatu, kayaknya banyak lagu yang bisa mewakilkan, iya gak sih? Salah satunya Anggi yang bilang, kemana aja kamu? Terus dengerin gak Prosatu RRI Jakartanya? Tuh kan tinggal nambahin. Masih bersama Bamsari ya, pendengar di Jakarta siang ini sampai jam 3 sore nanti. Masih menemani Anda di hari Idul Adha, di hari spesial Anda bersama keluarga kumpul. Atau mungkin handai tolan tercinta yang lagi pada liburan, menikmati suasana kosongnya Jakarta. Mungkin yang lagi di Jakarta, karena tadi saya menuju ke kantor ya, yang biasanya padat merayap, apalagi di hari biasa, hari Rabu. Oh my God, macetnya kayak apa tuh? Tadi benar-benar lancar, selancar-lancarnya jalanan. Kosong, melompong. Jadi kayak la la la la la, sampai deh, gitu. Biasanya kayak beban banget kalau harus siaran siang tuh. Betapa macetnya luar biasa, tapi alhamdulillah hari ini. Selamat menikmati waktu santai Anda ya. Sambil saya kasih informasi juga yang akan menggunakan transportasi Jakarta, yang menggunakan layanan Mikrotrans Jak 29. Rutenya Tanjung Priuk Sukapura ini mengalami pengalihan rute ya, dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar Jalan Cipecang. Sementara tidak melayani bus stop SMK Tanjung Priuk sampai dengan Simpang Mahoni Cempaka untuk kedua arah. Itu informasinya. Nanti informasi lainnya boleh ya berbagi informasi di 0213440696 atau mau WhatsApp boleh di 0811797279121.

0: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
1: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
0: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
1: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
0: Nah, itu sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
2: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
3: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
4: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
5: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
6: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
7: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
8: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
3: Obrolan juga hangat dan sharing opini.
9: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
10: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi aktivitas, biasanya apa nih yang Anda lakukan?
11: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
12: Kamu ya.
3: Ada juga lagu-lagu pilihan.

91,2 FM Pro 1 RR Jakarta, kanal informasi dan inspirasi masih bersama Bamsari di Jakarta siang ini sampai jam 3 sore nanti. Selamat pagi untuk yang baru hadir di ruang dengar Anda pagi hari ini. Apakah Anda hari ini libur atau masuk seperti saya? By the way, hari ini kan banyak yang menunaikan ibadah sholat sunnah Idul Adha ya. Kalau mau kasih tahu hari ini sholatnya di mana dengan suasana seperti apa, boleh loh kirim foto ke 0811-7972-7912. Beberapa foto menarik yang saya dapatkan, salah satunya ini sholatnya di tepi pantai Ancol, enak banget di tengah apa suasana yang semilir angin-angin pantai gitu ya. Nah, kalau di tempat Anda gimana? Apakah di masjid seperti saya? Kalau saya kan di masjid ya, kebetulan dekat rumah gitu. Nah, kalau di tempat Anda dan ternyata ada keunikan ya, silakan boleh Anda bagikan informasinya di 0811-7972-7912. Saya mau nyebrang sedikit nih, nyebrang lagi ke Candi Borobudur tapi ya. Karena akan ada perayaan Waisak ya di Candi Borobudur yang selalu menjadi momen yang ditunggu banyak orang setiap tahunnya. Siapa tahu Anda berminat untuk pergi ke sana gitu ya. Tidak hanya menjadi acara keagamaan umat beragama, umat Buddha maksud kami, tapi festival Waisak di Borobudur ini menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah sampai dengan mancanegara. Jadi di tahun ini perayaan Waisak digelar dengan rangkaian acara yang penuh makna spiritual yang berlangsung dari tanggal 28 sampai dengan 31 Mei 2026 di kawasan Candi Borobudur. Nah, ya kan, siapa tahu mau dadakan pergi ke sana? Ya kan? Ini masih tanggal berapa? 27. 28 yang baru besok coba. Aduh, enak banget yang libur ya. Ada festival Lampion Borobudur yang punya makna mendalam ya bagi umat Buddha. Dan lampion yang diterbangkan ke langit menjadi simbol doa, harapan, serta pelepasan hal-hal buruk menuju kehidupan yang lebih damai dan bijaksana. Tuh, dikasih tahu artinya. Karena kan selama ini cuma lihat di tweet, di social media, atau apapun gitu. Ini ngapain sih lepas-lepas lampion? Nah, itu artinya gitu ya. Jadi sebelum acara puncak dimulai, ada berbagai kegiatan keagamaan dan sosial yang dilakukan, di mana suasana di kawasan Borobudur biasanya sudah ramai sejak beberapa hari sebelumnya. Ini dari tanggal 28 sampai 30 akan ada puja bakti dan doa bersama, meditasi, pengambilan api dharma dari Merapen, kemudian ada pengambilan air berkah dari Umbul Jumprit, ada bakti sosial juga, ada kehadiran biku dan umat Buddha dari berbagai negara. Waduh, bakalan seru banget nih. Ada juga kirab Waisak, ada detik-detik Waisak, ada festival lampion. Nah, festival lampionnya nih pasti yang ditunggu ini salah satunya ya. Akan digelar pada tanggal 31 Mei. Ada dua sesi nih pendengar. Sesi pertama 17.30 sampai 19.30. Sesi yang kedua 21.30 sampai dengan 23.00. Saya sih yakin sesi pertama, sesi kedua pada ikut semua ya gak sih? Tapi ingat, ada tiketnya yang harus dibeli. Jadi setiap tiket ini sudah termasuk lampion dan wishing card untuk menulis harapan sebelum lampionnya diterbangkan. Aduh, pengen banget kesana ya. Ada yang mau pergi sana gak ya? Saya ambil informasinya dari cnnindonesia.com.

0: Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.
1: 91,2 FM, Jakarta, siang ini.

Aduh, lagunya enak banget. Jadi kayak pengen gak udahan, tapi kan ada durasinya. Selesai deh sudah tuh ya lagunya Ziva Magnolia, Pilihan Yang Terbaik. Asik. By the way, udah pada banyak

cepat pertumbuhan bakteri dan membuat dagingnya lebih cepat rusak. Jadi sebaiknya daging langsung dipotong sesuai porsi lalu dimasukkan ke dalam wadah tertutup atau plastik yang kedap udara. Kalau misalnya ingin disimpan dalam waktu singkat, cukup letakkan di chiller dengan suhu di bawah 4 derajat Celcius ya. Dan biasanya bisa bertahan sekitar 3 sampai dengan 5 hari. Tapi kalau ingin lebih awet sampai dengan berbulan-bulan, simpan di freezer yang suhunya minus 18 derajat Celcius. Selain itu kasih label tanggal nih pendengar, supaya lebih mudah mengatur stok daging di rumah. Dan yang penting hindari pembekuan ulang ya daging yang sudah dicairkan, karena bisa menurunkan kualitas dan memicu bakteri yang berkembang. Jadi keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Jadi abis lembek keras lagi. Nah ini justru akan memicu menurunkan kualitas dan memicu bakteri berkembang gitu. Jadi gitu ya, dengan menyimpan yang tepat, daging kurbannya bisa tetap segar, kemudian lezat dan juga aman diolah kapan saja. By the way, punya menu khusus gak? Karena sebentar lagi saya mau ngajakin Maxi nih pendengar. Siapa tahu kalau punya menu khusus untuk memasak daging, kita bisa ngobrol-ngobrol di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Tunggu ya.

Congklak atau biasa dikenal dengan dakon adalah permainan yang dimainkan dengan papan yang memiliki 7 lubang dan 7 biji. Permainan congklak memiliki filosofi yang luar biasa. Mau tahu filosofinya? 7 lubang kecil dalam permainan congklak ini mengajarkan kepada kita tentang setiap manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 7 hari. Lalu 7 biji dalam congklak dilambangkan sebagai perbuatan yang kita lakukan setiap hari akan berpengaruh pada hari berikutnya. Ketika biji diambil, artinya kehidupan harus memberi dan menerima semuanya dengan ikhlas. Hal ini dilakukan untuk kemantapan hidup. Biji yang sudah diambil tidak bisa lagi ditunda dan dikembalikan. Jadi, kita harus tulus dalam menjalani hidup. Congklak juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap harta kekayaan yang kita punya, kita wajib untuk membaginya dan tidak boleh serakah agar tidak kehilangan semuanya dalam sekejap.

0: WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Wah, wow, udah di Maxi aja nih makan siang bersama teman sejati. Teman sejatinya saya di siang hari ini, Anda lah yang mendengarkan. Coba dong kasih info sama Bams Hari di hari spesial Idul Adha ini, punya menu kulineran apa yang berbau-bau kambing mungkin, sapi mungkin ya, yang mulai dari gulai dan lain sebagainya. Siapa tahu Anda punya resep masakan khusus juga. Syukur-syukur dikirim fotonya ke Pro 1 RRI Jakarta biar saya lihat seperti apa sih. Apakah menggugah selera saya makan untuk di siang hari ini? Yuk mari 0811 7972 7912. Halo, misalnya Anda memiliki kulineran khas perdagangan ya dari daerah Anda, kasih tahu juga. Ini saya punya nih dari daerah misalnya Sumatera Barat, ada gulai kambing misalnya, kasih info sama Bams ya di Maxi makan siang bersama teman sejati.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Kamu belinya buah lokal? Beli buah import dong, nih kayak aku.
9: Memangnya kenapa dengan buah lokal?
8: Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak.
9: Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah import lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah import.
8: Masa?
9: Nanti boleh deh kamu buktikan. Lagi pula, dengan kita membeli buah lokal, berarti kita mendorong ekonomi para petani. Juga menjaga spesies tanam-tanaman lokal dari kepunahan.
10: Yuk konsumsi buah lokal, sehatkan Indonesia, sejahterakan petani.
11: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

Selamat siang untuk Anda yang mendengarkan BAM siaran dari jam 10 pagi tadi. Gimana, udah pada makan siang belum sih? Makan siangnya apa? Apakah perdagangan sesuai dengan tema di siang hari ini? Kalau bicara bicara mengenai kuliner khas Idul Adha ya. Jadi siang hari ini maksinya kita ngomonginnya kuliner khas Idul Adha. Salah satu yang selalu bikin rindu mungkin gulai kambing khas Minang dari Sumatera Barat. Saya sebenarnya nggak terlalu doyan kambing ya sejujurnya ya. Tapi kalau dimasaknya secara benar dan tidak bau sama sekali, saya masih bisa makan tuh. Ada dari Sumatera Barat, ini khas Minang. Masakan ini sudah lama menjadi bagian tradisi masyarakat Minangkabau yang konon katanya ya, gulai ini mendapat pengaruh dari kari Timur Tengah dan juga India yang kemudian dipadukan dengan kekayaan rempah Nusantara seperti ada kunyit, jahe, serai, lengkuas, dan kapulaga. Nah, di tangan masyarakat Minang lahirlah gulai kambing dengan kuah santan yang lebih kental dan gurih juga kaya rasa. Kalau di Padang sendiri ada beberapa tempat legendaris yang terkenal dengan cita rasa gulai kambingnya, salah satunya Pondok Gulai Kambing Wan Aziz di kawasan Purus ya, yang terkenal dengan daging empuk dan aroma rempah yang kuat. Ada juga gulai kambing Ujang Gampo yang jadi favorit warga lokal karena kuah santannya gurih dan meresap sampai ke daging. Aduh, katanya enak banget ini. Dan paling nikmat disantapnya bersama nasi putih hangat atau lontong juga bisa. Apalagi makanya sambil kumpul sama keluarga di momen Idul Adha. Karena nih katanya kalau menurut orang Minang, gulai kambing itu bukan sekedar makanan tapi juga simbol kebersamaan dan tradisi yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Kalau di tempat Anda bagaimana?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
2: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
3: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
2: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
7: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
8: Menghias budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

Masih bersama Bamsari di Jakarta siang ini, tepatnya di Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Teman sejatinya saya kayaknya pada sibuk semuanya. Menikmati waktu libur sama keluarga, handai tolan, silaturahmi gitu ya. Tapi saya tetap masih ngomongin seputar kuliner atau makanan perdagingan ya. Karena hari ini kan Idul Adha, jadi mungkin banyak sekali yang dapat daging di rumah tapi nggak tahu mau diapain gitu ya. Kalau tadi udah gulai kan kayaknya semua orang udah tahu. Nah ini sei sapi lagi hits banget juga di Jakarta, kayaknya ada beberapa tempat yang menyuguhkan sei sapi ya. Kalau biasanya mungkin Anda menggulai seperti yang tadi saya bilang. Nah di ini sei ini dari Nusa Tenggara Timur, olahannya kayak cita rasanya ini kaya gitu ya. Jadi sebetulnya ini makanan tradisional khas Pulau Timur yang awalnya tuh sebetulnya dibuatnya dari daging babi hutan, lalu berkembang menggunakan daging sapi sehingga bisa dinikmati lebih luas oleh masyarakat. Kata sei sendiri berasal dari bahasa rote yang artinya daging yang diiris tipis memanjang. Nah ciri khasnya ada pada proses pengasapan menggunakan kayu kosambi yang membuat aroma dagingnya jadi sangat khas dan menggugah selera. Daging sapi ini dibumbui sederhana dengan garam dan rempah pilihan, lalu diasapi perlahan hingga matang dan menghasilkan tekstur yang empuk dengan aroma yang smoky yang kuat. Nah, biasanya sei disajikan bersama sambal luat khas NTT yang pedas dan juga segar. Kalau di kota Kupang, sei sapi ini menjadi salah satu kuliner favorit wisatawan dan warga lokal. Bahkan sekarang sudah banyak dikenal di berbagai kota di Indonesia. Nah, sama nih seperti tadi daging gulai gitu ya, bukan sekedar makanan, sei sapi juga mencerminkan tradisi masyarakat Timur dalam mengawetkan daging sekaligus menjaga cita rasa khasnya. Gimana, mau coba bikin sei sapi? Kayaknya tutorial di YouTube mungkin Anda bisa jadikan referensi.

0: Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.
1: Setiap momen berbagi adalah awal dari kebahagiaan yang tulus. Ini adalah ketulusan berbagi. Satu kurban kita menjadi kebahagiaan tak ternilai bagi mereka yang membutuhkan.
2: Alhamdulillah, tahun ini bisa makan daging lagi.
1: Jangan tunda niat baik, sempurnakan ketakwaan, eratkan persaudaraan. Ayo berkurban, tebarkan kebahagiaan, raih kebahagiaan.
3: Makan siang bersama teman sejati. 01.

Grupnya pernah diwawancara sama Bams loh, Ekute ini pernah datang ke Pro 1 RRI Jakarta dan nice, mereka baik-baik, seneng banget. Dan saya masih ngobrolin mengenai makanan khas atau makanan yang berbahan dasar daging ya pendengar ya, karena bertepatan dengan Idul Adha di hari ini. Kalau tadi sudah apa tuh, sei sapi, kemudian gulai kambing. Nah ini berikutnya tiga saya langsung sebutkan, tapi nggak terlalu detail seperti sebelumnya. Sate Maranggi mungkin udah pada tahu ya, di Jakarta sekarang juga udah ada gitu, dan mungkin beberapa tempat lainnya kayaknya udah pada banyak mengenal Sate Maranggi dari Purwakarta, Jawa Barat. Beda dari sate pada umumnya, sate Maranggi ini punya bumbu khas manis gurih yang meresap hingga ke dalam daging. Nah biasanya disajikan dengan sambal tomat gitu. Sambal tomat ada kecapnya, enak sih, saya suka. Ini salah satu sate favorit saya. Dan dia nggak pakai sambal kacang, pendengar, sate Maranggi ini. Jadi kalau Anda mengharapkan, kok sambal kacangnya nggak ada, bukan, memang tidak disajikan seperti itu gitu ya. Kemudian ada Konro, Makassar, Sulawesi Selatan. Ini kuliner bagian iga sapi, punya kuah hitam pekat dari kluwek dengan rasa gurih rempah yang kuat, ada juga versi bakarnya, jadi favorit banyak orang. Saya pernah nih versi konro bakarnya, ini enak sih, tapi dikasih kuah sih tetap. Jadi kayak apa ya, aduh gimana ngebayanginnya, enak sih dagingnya. Dan ini ada sambal kacangnya seingat saya. Nah berikutnya di Solo, Jawa Tengah ada tongseng. Nah di Jakarta juga udah mulai banyak, jadi Anda pasti tahu. Nih Anda bisa pilih nih kira-kira daging-daging yang Anda dapatkan di hari ini mau dibikin apa ya. Bikin gulai kah, sate aja, konro, tongseng, sei sapi. Boleh info sama Bams nanti kalau udah bikin ya. Dan pendengar, menginformasikan juga nanti di jam 1 akan ada Warta Berita Jakarta. Setelahnya seperti biasa Anda boleh request di 100% Indonesia. Sekian dulu ya untuk Maxi di hari ini. Mudah-mudahan Anda terinspirasi membuat daging olahan dari Maxi. Makan siang bersama teman sejati.

0: 0879-727-912. Pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.
1: Tahun ini Pemprov DKI Jakarta menyalurkan 210 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
2: Kita akan kembali diingatkan tentang makna ketulusan, keikhlasan, dan pengorbanan.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Bams Hari. Sehari berita penting, Pemprov DKI Jakarta salurkan 210 sapi dan 10 kambing kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Momen Idul Adha, Gubernur Jakarta Pramono Anung ingatkan pentingnya ketulusan, keikhlasan, dan semangat pengorbanan dalam memperkuat persaudaraan. Berita selengkapnya, Pemprov DKI Jakarta salurkan 210 sapi dan 10 kambing kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan 210 ekor sapi dan 10 ekor kambing kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebagai bagian dari upaya memperkuat kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat. Penyaluran hewan kurban tersebut disampaikan usai pelaksanaan sholat Idul Adha di halaman Balai Kota Jakarta hari ini yang diikuti warga dan aparatur sipil negara Pemprov DKI Jakarta dengan tema Ikhlas Berkurban Total Dalam Pengabdian. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, usai pelaksanaan sholat Idul Adha, pihaknya menyerahkan hewan kurban kepada warga terdampak kebakaran di Taman Sari, Jakarta Barat, serta Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
1: Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta menyalurkan 210 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, setelah acara sholat ini, kalau teman-teman barangkali ingin tahu agenda selanjutnya apa, saya akan meninjau beberapa tempat khususnya untuk penyerahan sapi kurban. Yang pertama ada di Jalan Ibrahim, Gang Langgar, Taman Sari di Jakarta Barat. Kurban diserahkan kepada warga korban kebakaran yang terjadi pada September tahun 2025. Kemudian saya menyerahkan kurban sapi ke Jalan Hidup Baru 3 Gang Haji Jeni, Gandaria Utara di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok mengatakan pihaknya memastikan hewan yang masuk ke Jakarta dalam kondisi sehat dan bebas penyakit menular. Pihaknya juga telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan di laboratorium terhadap 458 sampel darah hewan kurban serta sampel tanah di lokasi penjualan untuk memastikan bebas antraks.
4: Yang pertama, kita melaksanakan koordinasi dengan provinsi pemasok hewan yang masuk ke Jakarta. Jadi kita pastikan semua hewan yang masuk ke Jakarta itu bebas dari penyakit-penyakit, khususnya penyakit yang bersifat zoonosis atau dapat menular kepada manusia, atau yang bisa kita kenal dengan penyakit antraks, penyakit mulut dan kuku, penyakit ORF, ataupun penyakit-penyakit lainnya.
3: Selain itu, terkait penyembelihan hewan kurban, Rano Karno mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan proses penyembelihan berjalan sesuai syariat serta standar kesehatan hewan. Adapun jumlah hewan kurban di Jakarta tahun ini mencapai hampir 68 ribu ekor yang diawasi tim pemeriksa kesehatan hewan dan juru sembelih halal terlatih. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Momen Idul Adha, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengingatkan pentingnya ketulusan, keikhlasan, dan semangat pengorbanan dalam memperkuat persaudaraan. Penta Maidita melaporkan.
5: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengajak masyarakat Jakarta untuk menikmati momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Menurutnya, Idul Adha menjadi momen yang penting untuk merayakan makna ketulusan, keikhlasan, dan semangat pengorbanan dalam memperkuat persaudaraan. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Rabu 27 Mei 2026.
2: Warga Jakarta yang kami cintai, pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, kita akan kembali diingatkan tentang makna ketulusan, keikhlasan, dan pengorbanan. atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap niat baik dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Lebih lanjut, Gubernur Pramono juga mengajak masyarakat untuk saling membantu dan saling menjaga. Tidak hanya itu, ia juga mengingatkan pentingnya kepedulian antar sesama di tengah masyarakat. Sebagai informasi, tahun ini Gubernur Pramono tidak hadir dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Balai Kota DKI Jakarta. Ia diketahui sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci bersama sang istri. Meski demikian, selama dirinya menjalani ibadah haji, koordinasi agenda pemerintahan dialihkan sementara kepada Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, termasuk pelaksanaan sholat Idul Adha di Balai Kota DKI Jakarta pagi tadi dikawal langsung oleh Rano Karno. Adapun Gubernur Pramono dijadwalkan kembali ke tanah air pada awal Juni 2026 mendatang. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
0: Hari Raya Idul Adha 2026, Masjid Jami Al-Amin, kawasan RW 010 Jakarta Pusat, bersiap melaksanakan penyembelihan hewan kurban dengan total 9 ekor sapi dan 41 ekor kambing dari para jamaah. Maiska Daresa melaporkan.
6: Hari Raya Idul Adha 2026, Masjid Jami Al-Amin di kawasan Jalan Mardani, Jakarta Pusat, bersiap melaksanakan penyembelian hewan kurban dengan total 9 ekor sapi dan 41 ekor kambing dari para jamaah. Daging kurban nantinya akan didistribusikan kepada lebih dari 1.000 mustahik, tidak hanya di lingkungan sekitar masjid tetapi juga ke wilayah tetangga. Ketua Panitia Kurban Masjid Jami Al-Amin, Muhlis Mukhtar, mengatakan pelaksanaan kurban tahun ini menjadi bentuk kepedulian sosial, sekaligus semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan membawa manfaat bagi warga sekitar.
7: Alhamdulillah, kita akan melaksanakan kurban dan tahun ini kita mendapatkan kurang lebih ada 9 ekor sapi dan 41 ekor kambing dari beberapa jamaah yang sudah menitipkan ke Masjid Al-Amin, dan itu rencananya kita juga akan distribusikan kepada para mustahik, bukan hanya di wilayah kami di RW 010 tapi di wilayah tetangga kita, saudara-saudara kita yang masih mungkin untuk bisa kita berikan, kita akan berikan sebanyak kurang lebih 1.419 mustahik.
6: Muhlis menambahkan, panitia menargetkan pendistribusian daging kurban kepada sekitar 1.419 mustahik atau warga penerima manfaat. Menurutnya, pelaksanaan kurban tidak hanya menjadi ibadah tahunan, tetapi juga mempererat kepedulian dan kebersamaan antar warga. Panitia juga memastikan proses penyembelian hingga pembagian daging dilakukan sesuai syariat Islam, serta mengedepankan ketertiban dan kebersihan lingkungan. Diharapkan semangat berbagi pada Idul Adha tahun ini dapat terus terjaga dan semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
0: Dalam rangka memastikan daging aman dikonsumsi, Sudin KPKP Jakarta Barat memeriksa daging kurban di 121 titik tempat pemotongan hewan di Jakarta Barat. Alwan Sada melaporkan.
8: Kalau pemeriksaan di ototnya kan, kalau sapinya sehat, maka tampak di dagingnya pun juga merah segar, ya begitu ya, tidak berair.
9: Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Barat melakukan pemeriksaan daging kurban di 121 titik pemotongan guna memastikan keamanan konsumsi bagi masyarakat. Pemeriksaan ini dilakukan pada Rabu 27 Mei 2026 di seluruh wilayah Jakarta Barat, salah satunya di Masjid At-Taqwa, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah. Kepala Sudin KPKP Jakarta Barat, Betty Rohmawati, mengatakan kegiatan ini bertujuan memastikan daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 146 petugas diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan di ratusan titik pemotongan hewan kurban. Betty menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan merupakan tahap post-mortem, yakni setelah hewan disembelih. Petugas memeriksa kondisi daging serta organ dalam seperti hati, jantung, paru-paru, dan limpa guna mendeteksi kemungkinan adanya penyakit.
8: Kalau pemeriksaan di ototnya kan kalau sapinya sehat maka tampak di dagingnya pun juga merah segar ya begitu ya, tidak berair. Ya. Nah kalau untuk organnya tadi di hati kita waspadai adanya penyakit cacing hati, fasciola hepatica di situ. Dia tuh bikin rongga-rongga di bagian venanya, di bagian pembuluh darah. Hati dia menginvestasi, maksudnya dia memang tinggalnya di situ di hati. Nah itu yang kalau ada hati gitu masuk hal yang tidak thayyib.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Kurban Masjid At-Taqwa Syarifuddin Yahya mengatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 1.500 paket daging kurban untuk didistribusikan kepada warga. Di sisi lain, Camat Palmerah Febriandi Soeharto mengapresiasi pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang berjalan tertib serta pengawasan ketat dari KPKP. Menurut Febri, pengawasan tersebut untuk memastikan proses penyembelihan hingga distribusi daging kurban berjalan sesuai standar kesehatan.
10: Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran dinas KPKP, Provinsi DKI Jakarta yang juga mengasistensi pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ya dalam hal tentunya melakukan pemeriksaan-pemeriksaan ya terhadap kelayakan hewan kurban sebelum dikonsumsi.
9: Melalui pemeriksaan ini, pemerintah memastikan daging kurban yang diterima masyarakat bisa aman, sehat, dan membawa manfaat serta keberkahan bagi seluruh warga. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Informasi dari reporter kami di lapangan, pendengar dari Setio Agung, warga Jakarta Timur merayakan Idul Adha tidak hanya dengan menyembeli hewan kurban, melainkan juga melibatkan anak usia sekolah sebagai media pembelajaran tentang nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Setio Agung melaporkan langsung dari Kompleks Perguruan Muhammadiyah Rawamangun. Setio?
11: Ya, terima kasih, pendengar. Pada hari raya Idul Adha ini, ibadah kurban menjadi salah satu kegiatan utama umat Islam, termasuk di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tahun ini, panitia menerima 8 sapi dan 15 kambing untuk disembelih dan didistribusikan kepada masyarakat. Dan menariknya, pendengar, siswa mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA turut dilibatkan dalam kegiatan kurban melalui program tabungan kurban sukarela. Selama satu tahun, para siswa menyisihkan uang jajan dengan nominal yang beragam yang kemudian dikumpulkan untuk membeli hewan kurban dan disembelih pada Idul Adha. Hasil tabungan siswa selama satu tahun bisa membeli 6 sapi dan 3 kambing. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Rawamangun Pulau Gadung, Weli Sakti Pasaribu, mengatakan siswa tidak hanya diajak menabung, tetapi juga dikenalkan pada proses penyembelihan kurban sesuai syariat Islam dan makna ibadah kurban itu sendiri. Melalui kegiatan ini, pihak sekolah berharap nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial dapat tumbuh sejak dini pada diri para siswa.
12: Program dari pendidikan di Kompleks Rawamangun Pulau Gadung ini yaitu untuk membiasakan diri berbuat baik. Salah satunya yaitu untuk berkurban, karena memang salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim yaitu untuk berkurban dari dini. Rawamangun Pulau Gadung membiasakan ke anak-anak didik sehingga timbul rasa untuk rela berkorban, rela untuk mengorbankan sebagian hartanya untuk dalam perjuangan sesuai dengan sunnahnya.
11: Ya, mendengar, saya juga sempat mewawancarai tadi Abi, salah satu siswa kelas 4 sekolah dasar. Ia sangat senang hasil uang tabungannya sehari-hari ketika ia menyisihkan uang Rp2.000 hingga Rp5.000. Dari uang jajannya dapat membeli hewan kurban.
13: Saya akan jadi pemimpin kan. Nah, karena saya bakal jadi pemimpin dan saya itu harus bisa tahu tentang apa saja yang ada di kurban, seperti bagaimana caranya, ketentuannya, dan yang lain-lain. Itu juga salah satunya menjadi impian.
11: Ya, mendengar. Pengelolaan limbah pemotongan kurban juga menjadi perhatian panitia. Weli memastikan darah dan kotoran hewan tidak dibuang langsung ke saluran air mengingat ini berada di dalam lingkungan perguruan. Dari pengamatan saya, limbah ditampung sementara di dalam wadah, kemudian dipindahkan ke plastik limbah untuk kemudian dibuang ke tempat pembuangan akhir. Daging kurban selanjutnya akan didistribusikan melalui Lazismur Rawamangun kepada masyarakat di wilayah Jakarta. Panitia memperkirakan sekitar 1.000 paket daging akan dibagikan dengan berat kurang lebih 1 kg per kantong. Kedepan, Welly berharap proses penyembelihan kurban dapat dilakukan di rumah potong hewan apabila jumlah hewan terus meningkat. Dengan demikian, distribusi daging nantinya dapat langsung dilakukan dalam bentuk paket kurban yang siap dibagikan kepada masyarakat. Demikian dari Kompleks Perguruan Muhammadiyah Rawamangun, Pulau Gadung. Seti Agung melaporkan kembali ke studio, Bang.
0: Ya, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, Setio. Berikut informasi selanjutnya, pendengar. Satreskrim Polresta Serang Kota, menangkap komplotan curanmor lintas daerah bersenjata api dan menyita sejumlah kendaraan hasil curian. Lucy Astari melaporkan.
14: Satreskrim Polresta Serang Kota berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor lintas daerah yang beraksi di wilayah Banten hingga Jabodetabek. 5 pelaku berhasil ditangkap, 2 diantaranya membawa senjata api rakitan. Petugas Satreskrim Polresta Serang Kota bersama unit Reskrim Polsek Kramatwatu menangkap 5 pelaku curanmor saat berada di wilayah Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. Proses penangkapan berlangsung tegang. Dalam rekaman video warga, terlihat petugas sempat terlibat adu fisik dengan para pelaku. Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Yuda Satria mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya pencurian sepeda motor di wilayah Kramatwatu dan Kota Serang. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap tersangka berinisial EM di sebuah kontrakan di wilayah Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Kepada petugas, EM mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor bersama 2 rekannya yang kini masih menjadi buron. Pelaku menargetkan kendaraan yang terparkir di kawasan perumahan dan minimarket dengan menggunakan kunci letter T.
15: Dengan ciri-ciri yang ada ini, ya, mungkin korban-korban yang melihat atau pernah mengalami kehilangan kendaraan bermotor bisa datang melaporkan ke Polresta Serang Kota.
14: Salah satu aksi pencurian terjadi di perumahan Taman Banten Lestari, Kota Serang. Saat itu, pelaku mencuri motor Honda Beat milik warga dan menjualnya kepada penadah seharga 4 juta rupiah. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita 2 senjata api rakitan jenis revolver, amunisi, kunci letter T, plat nomor palsu, rekaman CCTV, serta 5 unit sepeda motor hasil curian. Polisi kini masih melakukan pengembangan untuk memburu pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang atau DPO. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Pendengar, berikut feature kisah pedagang daging musiman yang pada Hari Raya Idul Adha tahun 2026 tetap melaksanakan aktivitasnya. Jalia Winarti akan melaporkan untuk Anda.
16: Matahari siang menggantung tepat di atas langit Rangkas Bitung. Panasnya terasa menyengat kulit, memantul dari aspal jalan dan atap-atap kios pasar yang padat. Namun terik itu tidak mampu mematahkan semangat para penjual daging musiman yang sejak subuh telah memenuhi area pasar Rangkas Bitung. 2 hari menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, denyut pasar terasa berbeda. Aroma daging segar bercampur peluh manusia dan suara tawar-menawar menjadi irama khas yang hanya hadir pada momen tertentu setiap tahunnya. Di salah satu sudut pasar, sekitar 22 lapak pedagang daging berdiri berjejer. Lapak-lapak sederhana beratapkan terpal biru itu menjadi tempat para pejuang rupiah menggantungkan harapan. Mereka bukan pedagang tetap, sebagian besar hanya berjualan ketika hari besar keagamaan tiba. Idul Adha menjadi momentum penting untuk mencari tambahan nafkah bagi keluarga. Di antara deretan pedagang itu tampak Aldi dan Lukman, 2 lelaki yang hampir tak pernah absen menjual daging setiap musim Lebaran Haji tiba. Aldi duduk di bangku plastik kecil di bawah terpal yang mulai kusam. Keringat membasahi pelipis pria 33 tahun asal Kecamatan Kalanganyar itu. Sesekali ia menatap daging kerbau yang masih banyak tergantung di lapaknya. Beberapa pembeli datang menghampiri. Mereka bertanya harga, melihat-lihat sebentar lalu pergi tanpa membawa apapun. Aldi hanya bisa memandang punggung para calon pembeli yang menjauh perlahan.
17: Baru hari ini aja, bagaimana penjualan ramai nggak?
16: Ia mematok harga Rp180.000 per kilogram untuk daging kerbau yang dijualnya. Harga itu naik dibandingkan tahun lalu akibat tingginya harga hewan ternak. Meski demikian, Aldi mengaku tak mengambil keuntungan terlalu besar. Modal yang dikeluarkan tahun ini jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.
17: Berapa sekilonya?
18: Sekilonya 18.
17: Kalau hari biasa berapa?
18: Hari biasa
17: banyak nih nyiapinnya untuk lebaran ya?
18: Alhamdulillah ada 1 ton.
16: Tatapan Aldi tampak kosong, sejenak menembus peramaian pasar. Dalam Idul Adha kali ini, ia menyiapkan sekitar 100 kg daging kerbau. Jumlah yang menurutnya cukup besar untuk ukuran pedagang musiman seperti dia. Ia berharap seluruh dagangannya habis terjual sebelum malam takbiran tiba. Sebab jika tidak, ia harus menanggung risiko kerugian yang tidak sedikit. Tak jauh dari lapak Aldi, Lukman tampak berdiri sambil menghisap rokok. Asap tipis mengepul dari bibirnya lalu hilang diterpa angin panas siang pasar. Di depan lapaknya tergantung daging sapi dan kerbau yang tampak segar. Sesekali Lukman menyapa orang-orang yang melintas di depannya.
17: Berapa harga daging sekarang, Pak, per kilo?
19: 17.
17: 17 itu untuk jenis sapi atau kerbau?
19: Sama, sapi.
17: Sama aja sapi. Ya, Pak.
16: Hingga siang hari, baru 2 kg daging yang berhasil dijual oleh Lukman. Padahal harga yang dipasangnya jauh lebih murah dibandingkan pedagang lain. Lukman menjual daging seharga Rp160.000 per kilogram. Harga itu sengaja dipatok lebih rendah agar pembeli tertarik datang ke lapaknya. Meski demikian, kondisi pasar tetap sepi pembeli. Banyak warga memilih menahan pengeluaran karena kebutuhan hidup yang terus meningkat.
17: Nyiapin stok berapa banyak, Pak?
19: Cuman berapa? 3 ekor.
17: Jualannya gimana, Pak? Rame nggak, Pak?
19: Ya, kalau hari ini belum lah.
17: Belum ya.
16: Untuk berjualan tahun ini, Lukman mengaku mengeluarkan modal besar. Ia menyiapkan daging dari 3 ekor sapi dan kerbau demi menyambut musim Idul Adha. Baginya, berjualan daging bukan sekedar mencari untung. Ada harapan yang ikut digantung bersama potongan-potongan daging di lapaknya. Keuntungan dari berjualan daging akan digunakan untuk kebutuhan keluarga, biaya sekolah anak, hingga memenuhi kebutuhan rumah tangga selepas lebaran. Di tengah panas yang membakar dan pembeli yang belum ramai datang, Aldi dan Lukman tetap bertahan di bawah terpal sederhana mereka. Mereka sadar hidup tak selalu berjalan mudah, namun seperti tahun-tahun sebelumnya, keduanya memilih tetap berdiri menjaga harapan. Sebab bagi para pedagang kecil itu, Idul Adha bukan hanya tentang perayaan kurban, tetapi juga perjuangan panjang demi membawa pulang senyum untuk keluarga di rumah. Demikian feature dari Rangkas Bitung, Jalia Winarti melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI Jakarta salurkan 210 sapi dan 10 kambing kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Momen Idul Adha, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengingatkan pentingnya ketulusan, keikhlasan, dan semangat pengorbanan dalam memperkuat persaudaraan. Itulah berita yang sudah kami udarkan. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga bisa Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
1: Chat apa, Bu?
0: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
1: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
0: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
1: Iya, untung ya, Bu. Itu kalau diklik, nanti data pribadi bisa dicuri. OTP kebaca. Sampai saldo mBanking bisa dikuras.
0: Aduh.
1: Makanya, jangan pernah klik file APK dari chat.
0: Wah, iya, Bu. Iya, terima kasih ya, Bu. Sudah diingatkan.
2: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.
3: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play.

Saya pernah nyanyiin lagu ini sendirian, terus kayak kebayang gitu, flashback gitu, anak-anak masih pada kecil, terus tiba-tiba one day mereka akan menuju ke jenjang yang lebih serius lagi untuk menata hidup. Gak berasa nangis loh. Aduh, mudah-mudahan ya dilancarkan ya, apapun itu tujuan hidup kita nanti ke depannya. Pendengar, ini buat semuanya juga ya. Semoga anak cucu kita kelak suatu hari nanti, atau handai tolan siapapun yang kita sayangin, selalu diberikan kesehatan dan kita bisa membersamainya sampai ya, sampai kita benar-benar nanti sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa ya. Amin. Baik pendengar, untuk Anda yang sudah mendengarkan, ada CBB-nya tadi udah lewat ya, sudah masuk nih di segmennya 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Jadi yang mau request silahkan ya, tapi ingat lagunya hanya boleh 2000-an ke atas ya, bukan ke bawah nih, 90 udah gak boleh. Berarti 2000-000, nolnya 3 kali, 000 benar, jadi 2000-2026. 0213440696 atau 3441499, WhatsAppnya di 0811797279912.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

muka Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri. 91,2 FM Jakarta siang ini.

Waktunya baca WhatsApp yang masuk di 0811-7972-7912 plus. Barusan juga ada yang telepon ya. Yang pertama ini ada siapa? Tunggu. Ada ada Bayu di Tangerang. Selamat siang Bayu. Request lagunya Chris Patih tapi bukan aku. Selamat Idul Adha untuk nenekku di Grogol, Jakarta Barat katanya. Oke. Kemudian barusan juga ada yang telepon dari siapa nih? Zahran ya di Tangerang Selatan. Zahran request lagunya Muak dari Aruma. Dan ada satu lagi, ada Ibu Iren yang request lagunya apa nih? Ebit Gade. Kemudian Ebit Gade Adera Segara LG Esok Pagi. Kirim salamnya spesial Mas Bams dan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah untuk yang merayakan.

Masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih memutarkan lagu yang di request ya malam hari ini. Siang hari ini. Siang hari ini ya, pendengar ya. Oke, 0811-7972-7912. Hanya tahun 2000-an saja yang mau request lagu, silakan ya. Kita ke Kediri, ada Mas Anang, selamat. Anang di Sukadiri, kok Kediri? Anang di Sukadiri, Kabupaten Tangerang, request lagunya Mimpi Selamanya dari Drive. Kemudian Ibu Eni di Tangerang Selatan, selamat malam, request lagunya Noah Separuh Aku. Selamat bertugas buat semuanya yang lagi bertugas katanya. Kemudian ada Bu Nunu di Villa Pertiwi Depok, request lagunya Hijau Daun. Suara, makasih Mas Bam, semoga sehat selalu. Suara, dengarkanlah aku. Gitu ya. Kalau gitu kita putarkan saja lagu yang sudah di request di siang hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: 91,2 FM, Jakarta, siang ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Selamat siang yang baru bergabung. Bamsari ada di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Yang request lagu masih ditunggu ya. Kayaknya 15 menit lagi cukup sih. Setelah itu closing. Ada ibu, siapa ini benar ibu ya? Tunggu. Bapak ding ini. Pak Winarso di Pemalang Selatan, request lagunya Ari Lasso featuring Ariel Tatum, Karena Aku Telah Denganmu. Dengan siapa, Pak? Terus ada siapa ya? Oh, ada telepon dulu. Selamat siang, 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Taufan di Menteng.
0: Taufan di Menteng. Request lagu apa, Mas Taufan?
1: Ini aja, kotak ya.
0: Yang mana tuh?
1: Ya, dari BCR aja.
0: Judulnya?
1: Dari BCR. Ya, judulnya apa ya? Kotak. Pelan-pelan ya.
0: Pelan-pelan saja.
1: Ya.
0: Oke. Ada mau salam?
1: Salam-salam buat Ibu Dinding ya di Bekasi. Ibu Saurin di Jantung. Ibu itu yang di apa? Yang di Keong siapa ya?
0: Siapa?
1: Ibu Etirustam ya.
0: Oke. Ada lagi?
1: Ya, buat Ibu Marpati ya. Semoga sehat selalu ya. Ibu Yati Santo. Buat semua-semua aja kali ya.
0: Oke. Makasih ya, Pak.
1: Ya. Ini siapa penyiarnya?
0: Dengan Bams.
1: Makasih Mas Bam ya.
0: Sama-sama. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Selamat siang, 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia, ekspresikan
0: karya banggakan apa? Indonesia. Dengan siapa, di mana?
2: Aku banggakan Indonesia, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya?
2: Dengan siapa, maaf?
0: Dengan Bams. Ini dengan siapa? Oh, dengan Bams.
2: Tomo.
0: Tomo di mana?
2: Di Bekasi.
0: Bekasi, request lagu apa?
2: Iya. Mau request lagunya Bip yang Aku Gemuk Lagi, ada gak, Mas Bam?
0: Aku?
2: Aku Gemuk Lagi.
0: Gak ada tuh.
2: Gak ada, ya udah Ipang aja deh, Ipang Lazuardi.
0: Yang mana Sahabat lagunya?
2: Sahabat Kecil.
0: Hah?
2: Sahabat Kecil ada.
0: Sahabat Kecil, gak ada juga.
2: Iya. Gak ada juga ya. Itu aja deh, apa namanya, Opie and the Resta ada gak?
0: Opi kayaknya 90-an gak masuk, kita mainnya 2000-an.
2: Oh, 2000-an ya. Ya udah Jamrut aja deh.
0: Jamrut yang?
2: Yang Ibu ada gak, Ibu?
0: Jamrut. Jamrut kita bisanya mainnya yang Jauh, Andaikan.
2: Ya udah Jauh boleh deh.
0: Oke.
2: Ya udah, salam-salamnya buat Mas Bam aja. Selamat bertugas.
0: Terima
2: ya.
0: Kasih.
2: Iya, terima kasih Mas Bam.
0: Sama-sama. Ada Topan ya barusan ya. Kita langsung putarkan aja kalau gitu, udah di request di siang hari ini. Selamat mendengarkan 100% Indonesia.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
6: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

Masih memutarkan lagu yang Anda request pendengar di siang hari ini di 100% Indonesia Ekspresikan Karya Banggakan Indonesia. Bang Ray di Cibinong, selamat siang, request lagunya Nadine Amizah Bertaut. Bener ya. Dikirim buat kalian di Bandung, Aulia, Andika, Ravanda, Naira. Semoga sehat selalu, semangat belajarnya katanya. Oke. Ada Ibu Saurin, selamat siang Ibu Saurin di BSD, request lagunya Gala Bunga Matahari dari Sal Priadi. Mas Bam, sehat selalu, amin. Sehat-sehat juga untuk Ibu dan keluarga ya.

0: Keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Crumb memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Crumb memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.
1: Jakarta siang ini, 91,2 FM, RRI Pro 1 Jakarta.

0: Pendengar Pro 1 dan maupun Anda dimanapun Anda berada, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita di hari ini. Sehat-sehat semuanya, selamat merayakan Idul Adha untuk kita yang merayakan, dan selamat menikmati libur untuk Anda yang berlibur atau yang liburan atau apapun aktivitas Anda. Sehat selalu. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Bamsari undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, pindah hadir di Jakarta sore ini. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga hari-hari kita penuh keberkahan ya, kedamaian serta rezeki yang terus mengalir untuk Anda. Amin. Dan tentunya sambil kita ngobrol santai ya di hari ini, karena banyak orang yang sedang menikmati libur. Ada yang lagi mungkin jalan-jalan, ada yang lagi sibuk-sibuk di rumahnya. Ada yang udah menikmati hidangan-hidangan spesial. Jujur ya, saya belum menikmati hidangan lebaran nih. Hidangan lebaran haji ya. Tapi tentunya untuk Anda mungkin yang dengan suasana yang penuh hangat ya, bersama dengan keluarga, boleh ikut berbagi cerita nanti sambil kita update-update juga informasi situasi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Bergabung di 0811-797-7912 atau juga telepon di 0213440696 3441499.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Jangan Diet, Sehat Tanpa Repot, karya Caroline Donner, menawarkan pendekatan baru terhadap kesehatan dan hubungan dengan makanan. Inti dari buku ini membongkar mitos tentang diet ketat yang kerap dijadikan solusi tunggal untuk mencapai tubuh ideal dan kesehatan optimal. Donner menegaskan bahwa diet konvensional seringkali berujung pada siklus berulang, pembatasan makanan yang ketat, rasa lapar yang terus-menerus, dan akhirnya kenaikan berat badan kembali setelah diet dihentikan. Donner menyoroti dampak negatif dari diet yang membatasi kalori atau jenis makanan tertentu. Menurutnya, pola makan yang terlalu terkekang dapat merusak metabolisme dan menciptakan hubungan yang tidak sehat dengan makanan. Ia mengajak pembaca untuk menghentikan obsesi terhadap angka di timbangan dan mulai mendengarkan kebutuhan tubuh mereka. Konsep utama dalam buku ini, intuitive eating atau makan secara intuitif, di mana seseorang makan sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang yang dirasakan tubuh tanpa rasa bersalah atau khawatir. Donner menekankan pentingnya mempercayai tubuh untuk memberitahu apa yang dibutuhkan daripada mengikuti aturan diet yang kaku. Selain itu, buku ini mengajak pembaca untuk mengubah pola pikir tentang tubuh dan kesehatan. Alih-alih mengejar bentuk tubuh ideal yang sering dipaksa oleh standar sosial, Donner mendorong pembaca untuk fokus pada kesehatan holistik dan kebahagiaan. Ia juga membahas aspek psikologis dari diet, seperti bagaimana tekanan sosial dan budaya dapat mempengaruhi persepsi diri. Melalui pendekatan yang penuh empati dan humor, Donner memberikan panduan praktis untuk keluar dari jembatan diet kronis. Buku ini ditunjukkan bagi mereka yang merasa lelah dengan siklus diet dan ingin memperbaiki hubungan dengan makanan serta tubuh mereka sendiri. Kesimpulannya, jangan diet, sehat tanpa repot. Seruan untuk meninggalkan pola pikir diet tradisional dan merangkul cara makan yang lebih bebas dan intuitif dengan fokus pada keseimbangan, kesehatan mental, dan penerimaan diri. Meskipun buku ini belum tercatat sebagai bestseller global di Indonesia, buku ini diterima baik oleh pembaca yang mencari pendekatan sehat tanpa aturan diet ketat. Buku ini cocok untuk pembaca yang ingin membangun hubungan lebih baik dengan makanan dan tubuh mereka sendiri. Buku Jangan Diet, Sehat Tanpa Repot, karya Caroline Donner, terbit 2022.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Miki Every Summertime, 30 menit lepas dari jam 3 sore barengan sama Binda di Jakarta sore ini. Gimana hari ini, maunya pengen istirahat aja atau harus dikontrol juga nih makannya karena udah diawali dengan yang santan-santan perdagingan gitu ya. Tapi memang yang paling khas itu yang paling difavoritin ya, kalau saya sih biasanya ketika Idul Adha kumpul sama keluarga, ya nggak sih? Nah itu tuh rasanya lebih afdol gitu ya, terus bisa menikmati hidangan bersama dengan keluarga tersayang. Kalau Anda gimana hari ini? Atau mungkin ada rencana juga yang lagi mau liburan karena long weekend lagi gitu ya? Boleh ikutan gabung di 0811-7972-7912. Ikut berbagi cerita tentunya di hari ini buat Anda yang mungkin aja ada yang baru sampai mungkin ya di kampung halaman, atau bahkan kan ada juga yang baru mau melakukan perjalanan hari ini. Kalau tadi sih perjalanan di saya memantau gitu ya, dari Jakarta Barat ke Jakarta Pusat memang kondisinya cukup lengang ya. Terus udah gitu banyak tempat makan yang tutup ya, seperti suasana lagi Idul Fitri gitu ya. Nah di Idul Adha kali ini juga banyak yang kayaknya lagi pada pulang kampung gitu ya, sehingga aktivitas juga berkurang. Tapi gak tahu nih kalau menjelang sore ke malam ya, mungkin ada yang banyak akhirnya pada keliling-keliling sambil cari kuliner dan lainnya. Anda boleh ikut berbagi cerita juga nih ya, suasana di Idul Adha tempat tinggal Anda seperti apa, atau mungkin keseruan yang akhirnya Anda lakukan bersama dengan orang-orang tersayang. Ikut bergabung ya di 0811-7972-7912.

0: Eh, Bu Rina, rumah ibu keren ih, seperti toko sayur mini.
1: Ini proyek rahasia ibu-ibu, operasi tanam di tempat sempit.
0: Ih, namanya keren juga. Eh, tapi serius, ini tomat, cabai, sampai bayam, semua ada.
1: Iya, Bu RT. Saya manfaatin tembok belakang buat tanam vertikal. Anak saya bilang, kayak Minecraft beneran.
0: Kreatif bener loh, bisa hemat belanja juga ya.
1: Betul, Bu RT. Sekarang tukang sayur lewat, saya cuma senyum-senyum manis aja.
0: Eh, mantap. Kalau semua warga begini, RT kita bisa ekspor sayur ke RT sebelah.
1: Siap, Bu RT.
0: Teruskan, Bu Rina. RT kita makin maju, makin heboh.
2: Kecil atau besar, setiap langkah menuju kemandirian pangan membawa manfaat bagi kita semua.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Seven Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang terkenal karena memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana mencapai kesuksesan dan kepuasan dalam hidup. Buku ini memulai dengan menggambarkan perbedaan antara paradigma proaktif dan paradigma reaktif. Covey menekankan bahwa individu yang efektif berfokus pada apa yang dapat mereka kendalikan atau proaktif, sementara individu yang kurang efektif cenderung bereaksi terhadap peristiwa di sekitar mereka. Habit pertama, be proaktif. Covey mendorong pembaca untuk mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri dan tidak hanya menyerah pada kondisi atau lingkungan eksternal. Habit kedua, begin with the end in mind. Menggarisbawahi pentingnya memiliki visi yang jelas tentang tujuan dan nilai-nilai pribadi. Covey menekankan pentingnya membuat perencanaan berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai dan tujuan jangka panjang. Habits ketiga, put first, think first. Berfokus pada manajemen waktu dan prioritasi. Covey menyarankan agar kita mengidentifikasi apa yang paling penting dan mendahuluinya di atas hal-hal lain yang mungkin lebih mendesak tetapi kurang penting. Habit keempat, think win-win. Covey mempromosikan paradigma kolaboratif, di mana individu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, bukan hanya mencari kemenangan pribadi. Habit kelima, seek first to understand, then to be understood. Menekankan pentingnya mendengarkan dengan empati, sebelum mencoba untuk dipahami oleh orang lain. Covey menganggapnya sebagai kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan produktif. Habit keenam, synergize. Covey mempromosikan kerjasama yang kreatif di antara individu, di mana hasilnya lebih besar daripada jumlah kontribusi individu. Habit ketujuh, sharpen the saw. Menekankan pentingnya merawat diri secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Covey menggambarkan prinsip ini sebagai fondasi dari semua kebiasaan yang lain. Buku ini telah menjadi panduan yang berharga bagi banyak orang yang ingin meningkatkan efektivitas pribadi dan profesional mereka. Dengan fokus pada prinsip-prinsip inti, Covey menawarkan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam semua aspek kehidupan mereka. 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey yang diterbitkan pada tahun 1989.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Lala Huta, tak pernah salah, masa iya sih? Tapi kalau misalnya ngerasa berbuat salah sama orang, mungkin momen Idul Adha ini menjadi kesempatan untuk Anda minta maaf sama orang itu, ya gak sih? Dari hati yang terdalam, mohon maaf, mungkin ada omongan yang sengaja maupun tidak sengaja, maupun perilaku yang mungkin Anda gak sadar gitu ya. Jadi ya gak ada salahnya untuk minta maaf ya, karena di momen ini juga saling memaafkan, tentunya agar membawa keberkahan ya untuk kita semua, amin. Berbagai informasi di ruas tol Jasa Marga pendengar, di tol Jagorawi Cawang menuju Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Selanjutnya untuk di Jalan Layang MBZ dari Cikunir arah Tambun Cikarang Karawang lancar. Dari ruas tol Jakarta Tangerang, Tomang menuju Karang Tengah, Tangerang Bitung masih lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Tol dalam kota Cawang yang mengarah ke Tomang, Pluit, Cengkareng lancar. Cengkareng arah Pluit, Tomang, Cawang dalam kondisi lancar. Sementara di tol Jorwe 2S dari Pondok Pinang menuju Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Dan tol Jorwe 2S hati-hati di akses masuk gerbang tol Ciputat 2 arah Ulu Jami terjadi penurunan permukaan tanah di bahu luar. Lajur ditutup ya, jadi gunakan lajur kanan ya. Jadi harap berhati-hati nih buat yang lagi di jalan. Kalau melihat ada beragam peristiwa, boleh langsung informasikan tentunya, bergabung bersama kami di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440696 3441499. Dan setelah ini nanti setelah beberapa lagu kita akan menuju ke Warta Berita Kota ya, untuk Anda mendapatkan beragam informasi update seputar Jakarta dan sekitarnya. Tetap di Jakarta sore ini.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan. Buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
3: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
2: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
3: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
2: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
3: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
2: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
3: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya, kan mau bawa anak saya.
4: Biasakan anak ke posyandu sejak dini, wujudkan generasi sehat dan kuat.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Yang bisa saya pahami, kalau Anda mungkin mengikuti, begitu disembelih pasti akan dibikin liang, bikin lubang, supaya apa, darah ke situ. Itu udah umum di mana-mana.
3: Daging kurban atau sapi-sapi, hewan kurban yang dipotong di Istiqlal itu kami salurkan ke lembaga-lembaga, termasuk panti asuhan, kemudian pesantren-pesantren.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting. Wagub Rano Karno imbau warga Jakarta jaga kebersihan lingkungan selama Idul Adha. Panitia Kurban Masjid Istiqlal memastikan penyaluran daging kurban akan dilakukan melalui jaringan lembaga binaan Istiqlal. Berita selengkapnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno imbau warga Jakarta jaga kebersihan lingkungan selama Idul Adha. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengimbau masyarakat agar dapat menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan ibadah kurban. Hal tersebut dilakukan agar perayaan Idul Adha berlangsung nyaman dan tidak menimbulkan persoalan lingkungan akibat limbah penyembelihan. Menurut Rano, pelaksanaan kurban di Jakarta selama ini telah menjadi tradisi yang dijalankan masyarakat secara rutin sehingga warga dinilai sudah memahami tata cara penyembelihan yang baik dan tertib. Ia optimis pelaksanaan kurban tahun 2026 dapat berlangsung lancar. Lebih lanjut, Rano juga menegaskan bahwa

0: Pemprov DKI Jakarta juga memastikan aspek kesehatan hewan kurban menjadi perhatian utama, di mana ratusan petugas diterjunkan untuk memeriksa kondisi puluhan ribu hewan kurban yang akan disembelih di berbagai titik di ibu kota. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta, Rabu 27 Mei 2026.
1: Pasti ada pengawasan kan, di tempat dimanapun ya, mungkin apa di halaman rumah atau di masjid atau di mana, itu pasti ada pengawasan. Yang bisa saya pahami, kalau Anda mungkin mengikuti, begitu disembelih pasti akan dibikin liang, bikin lubang, supaya apa, darah ke situ. Itu udah umum di mana-mana. Mungkin pertanyaan Anda mungkin isi. Isi itu rata-rata memang ada yang dibuang ke sungai, tapi juga banyak kan dibuang di kubur di tempat limbah. Itu yang umumnya. Ya, tapi mungkin 1-2 mungkin saja bisa terjadi. Ya, mudah-mudahan berjalan tertib. Yang pasti ini kurban ini kan apa ya? Memang kewajiban ya, ibadah bagi kita yang muslim tentu kan. Ya, mudah-mudahan berjalan tertib, aman, segala macam. Yang pasti sebelum dipotong kurban pasti sudah dihitung jumlah. Jadi nggak mungkin kurang.
0: Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengajak masyarakat serta panitia kurban menerapkan prinsip eko kurban, yakni pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang memperhatikan aspek kebersihan dan pengelolaan lingkungan sejak proses penyembelihan hingga pendistribusian daging. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengingatkan bahwa volume hewan kurban yang diperkirakan mencapai sekitar 68 ribu ekor tahun ini berpotensi menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Limbah tersebut mencakup darah, sisa organ, bagian tubuh yang tidak dimanfaatkan, hingga penggunaan air dalam jumlah tinggi selama proses pembersihan. Terkait hal tersebut, DLH menekankan pentingnya pengelolaan limbah secara benar agar pelaksanaan Idul Adha tidak hanya berjalan hikmat, tetapi juga tetap menjaga kualitas lingkungan. Dudi berharap semangat berbagi melalui kurban dapat berjalan beriringan dengan kesadaran menjaga kebersihan kota Jakarta. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
2: Masjid At-Taqwa di Kemanggisan, Jakarta Barat didistribusikan 1.500 paket daging untuk masyarakat sekitar. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
3: Masjid At-Taqwa di kawasan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat menyiapkan puluhan hewan kurban untuk disembelih pada Idul Adha 2026. Sebanyak 16 ekor sapi dan 26 ekor kambing disiapkan oleh panitia kurban Masjid At-Taqwa untuk didistribusikan kepada masyarakat. Ketua Panitia Kurban Masjid At-Taqwa, Syarifuddin Yahya, mengatakan seluruh proses penyelenggaraan kurban dilakukan langsung oleh panitia internal masjid. Dari jumlah hewan kurban tersebut, panitia menyiapkan sekitar 1.500 paket daging untuk dibagikan kepada warga. Distribusi tidak hanya dilakukan di wilayah Kemanggisan, tetapi juga menjangkau kawasan Tanjung Duren dengan sistem pembagian berbasis zonasi atau ring 1 hingga ring 3.
4: Kambing 26 ekor.
5: Oke, Pak, ini yang nyelenggarain tuh Masjid At-Taqwa sendiri gitu ya?
4: Masjid At-Taqwa, panitia kurban.
5: Panitia kurban Masjid At-Taqwa. Ini nanti penerima manfaatnya ada berapa kira-kira, Pak?
4: Kita mengedarkan 1.500.
5: 1.500
4: orang paket.
5: Oh, itu yang dibagikan warga sekitar atau gimana?
4: Di sekitar Kemanggisan bahkan ke Tanjung Duren.
5: Oh, dari Kemanggisan hingga Tanjung Duren gitu.
4: Apa istilahnya? Ring 1, ring 2, ring 3.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta, Hasudungan Asida Balok, meninjau langsung pelaksanaan pemotongan hewan kurban di lokasi tersebut. Dia pun menghimbau agar proses penyembelihan dilakukan sesuai syariat Islam serta memperhatikan aspek kesehatan dan kebersihan.
6: Diimbau kami kepada para kurban yang utama membeli hewan kurban di tempat-tempat yang sudah diberikan oleh petugas. Nanti ditandain dengan adanya stiker, kemudian juga nanti hewan-hewan tersebut dalam kondisi baik, sehat, cukup umur, dan tidak ada kemudian juga harus mengikuti arahan dari petugas KPKP, karena pemotongan proses pemotongan tersebut mempengaruhi kualitas dari daging yang akan dikurban.
3: Dia berharap seluruh daging kurban yang didistribusikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang berhak serta memenuhi prinsip aman, sehat, utuh, dan halal. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: Panitia Kurban Masjid Istiqlal memastikan penyaluran daging kurban akan dilakukan melalui jaringan lembaga binaan Istiqlal. Berikut Penta Maidita melaporkan.
7: Ketua Panitia Kurban Masjid Istiqlal, Mas'ud Halimin, memastikan bahwa tahun ini pembagian daging kurban di Masjid Istiqlal Jakarta tidak menggunakan sistem kupon. Ia menjelaskan, penyaluran daging kurban akan dilakukan melalui jaringan lembaga binaan Istiqlal. Adapun sistem penyaluran daging kurban tersebut merupakan pembaruan dari sistem sebelumnya yang menggunakan kupon. Demikian disampaikan oleh Mas'ud Halimin di Jakarta Pusat.
8: Jadi daging kurban atau sapi-sapi hewan kurban yang dipotong di Istiqlal itu kami salurkan ke lembaga-lembaga, termasuk panti asuhan, kemudian pesantren-pesantren, perguruan tinggi, atau kelompok-kelompok majelis taklim masyarakat yang biasa ada di Istiqlal dan di bawah binaan Istiqlal, sehingga pendistribusian kami itu tidak ada di lingkungan Istiqlal secara individu-individu. Jadi kami nggak ada kupon yang dibagikan ke masyarakat secara pribadi-pribadi ya.
7: Sebagai informasi, Masjid Istiqlal Jakarta hari ini fokus menyelenggarakan ibadah sholat Idul Adha yang telah berlangsung pagi hari tadi. Sementara itu, proses pemotongan hewan kurban akan dimulai pada esok hari, Kamis 28 Mei 2026. Hingga hari ini, panitia mencatat telah menerima sebanyak 82 hewan kurban. Dari jumlah tersebut, 63 ekor diantaranya merupakan sapi, kemudian 18 ekor adalah kambing, serta 1 ekor domba. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
2: Sebanyak 751 petugas haji Indonesia disiagakan di Mina untuk mendampingi jemaah selama fase puncak ibadah haji. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf, dalam keterangan pers hari ini di Jakarta mengatakan petugas ditempatkan di tenda-tenda jemaah dan sejumlah pos layanan sepanjang jalur menuju Jamarat hingga Masjidil Haram.
9: Jadi untuk memastikan bahwa layanan berjalan optimal, sebanyak 751 petugas haji disiagakan di Mina. Para petugas ini kemudian ditempatkan di tenda-tenda jemaah serta di sejumlah pos layanan sepanjang jalur menuju Jamarat hingga ke Masjidil Haram. Petugas haji tersebut dibagi ke dalam 10 satuan ad hoc yang masing-masing bertanggung jawab terhadap 11 hingga 13 markas atau kawasan pondok jemaah di Mina.
2: Saat ini seluruh jemaah haji Indonesia berada di Mina untuk melanjutkan rangkaian rukun haji, yaitu bermalam di Mina. Petugas juga mengimbau jemaah agar tidak melempar jumroh siang hari untuk menghindari cuaca panas yang dapat mencapai 41 derajat Celcius. Beralih ke informasi dari Banten, Pemkot Cilegon berencana memasang ratusan stasiun pengisian kendaraan listrik umum untuk mendukung pemerintah pusat dalam program bertajuk Langit Biru untuk menekan emisi dan mendukung udara bersih melalui kendaraan listrik. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
10: Kurang lebih 130 SPKLU.
11: Pemerintah Kota Cilegon akan memasang 120 hingga 130 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang akan disebar di sejumlah titik strategis di kantor pemerintahan Kota Cilegon. Rencana pemasangan ratusan SPKLU itu akan dilakukan bersama Perusahaan Listrik Negara Unit Layanan Pelanggan atau PLN ULP Cilegon tahun 2026. Langkah kerjasama ini merupakan salah satu program pemerintah pusat bertajuk Langit Biru untuk menekan emisi dan mendukung udara bersih melalui kendaraan listrik. Untuk itu, Wali Kota Cilegon Robinson menyatakan pihaknya akan melakukan kajian mendalam terlebih dahulu. Menurutnya, langkah ini tidak sekedar mengejar pendapatan asli daerah atau PAD, melainkan untuk membuka peluang ekonomi baru yang lebih luas bagi Kota Cilegon.
10: Kurang lebih di 120 di kantor-kantor daerah.
12: Nanti skemanya gimana Pak?
10: Sama-sama. Ya, jadi beliau yang akan
12: bekerjasama kan sebenarnya nanti itu akan menunjang bisnisnya si pemilik si SPKL.
10: Dan nanti tunggu aja.
11: Lebih lanjut Robinsar mengatakan proyek masif ini nantinya akan menggandeng salah satu merek penyedia SPKLU. Namun sebelum infrastruktur tersebut resmi terpasang, penyedia ingin memastikan kesiapan ekosistem kendaraan listrik di Cilegon berjalan matang. Saat ini, kata Robinsar, Pemkot Cilegon terus membangun komunikasi intensif dengan pihak mitra. Robinsar pun optimis infrastruktur masa depan ini dapat mulai direalisasikan dalam waktu dekat ini. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Bupati Serang Ratu Rahmatuzakia menyerahkan ambulans desa untuk mendukung layanan kesehatan dan penanganan darurat masyarakat di tingkat desa. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
13: Bupati Serang Ratu Rahmatuzakia menutup secara simbolis penyerahan ambulans desa di Balai Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, pada Selasa 26 Mei 2026. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa. Program itu diprioritaskan bagi penanganan warga dalam kondisi darurat. Pemerintah Kabupaten Serang berharap ambulans desa dapat mempercepat proses rujukan pasien ke fasilitas kesehatan. Penyerahan ambulans desa dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi layanan dasar masyarakat. Ambulans itu dilengkapi fasilitas penanganan pasien gawat darurat seperti tempat tidur dan perlengkapan medis pendukung lainnya. Pemerintah Kabupaten Serang menilai kebutuhan ambulans desa masih cukup tinggi di sejumlah wilayah. Sebagian besar desa disebut belum memiliki ambulans, khususnya pelayanan kesehatan darurat. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia mengatakan, bantuan ambulans desa diharapkan mampu meminimalisir angka kematian akibat keterlambatan penanganan medis. Ia menjelaskan pasien dalam kondisi darurat nantinya bisa segera dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Menurutnya, keberadaan ambulans menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan dasar masyarakat desa.
14: Harapannya semoga ini bisa meminimalisir angka kematian atau korban jiwa dengan adanya ambulans desa ini. Sehingga nanti pasien yang dalam keadaan darurat bisa segera ditangani dan dirujuk misalnya ke puskesmas atau ke RSDP.
13: Zakia juga menjelaskan pengadaan ambulans dilakukan melalui pengalihan anggaran pembelian mobil dinas kepala daerah. Ia memilih tidak mengambil fasilitas mobil dinas karena menilai masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus diprioritaskan. Menurutnya, anggaran tersebut lebih bermanfaat jika digunakan untuk kepentingan pelayanan publik. Ia mengaku tetap dapat menjalankan kegiatan pemerintahan menggunakan kendaraan pribadi yang dimiliki di rumah. Selain penyerahan kendaraan, pemerintah daerah meminta kepala desa memperkuat koordinasi dengan tenaga kesehatan di wilayah masing-masing. Kerjasama dengan puskesmas, bidan desa, dan petugas kesehatan dinilai penting dalam proses pendampingan pasien rujukan. Ambulans desa nantinya tidak hanya digunakan sebagai kendaraan transportasi, tetapi juga bagian dari sistem pelayanan kesehatan desa. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kecamatan Pabuaran dan sekitarnya. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Wagub Rano Karno imbau warga Jakarta jaga kebersihan lingkungan selama Idul Adha. Panitia Kurban Masjid Istiqlal memastikan penyaluran daging kurban akan dilakukan melalui jaringan lembaga binaan Masjid Istiqlal. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
2: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
1: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
2: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
1: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
2: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
1: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
2: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
3: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.

sore ini bareng sama Binda. Gimana sore ini? Wah, sepertinya sore cerah-ceria. Dan banyak banget orang yang akhirnya juga memanfaatkan waktunya untuk bisa jalan-jalan barengan sama keluarga, bareng sama orang-orang tersayang. Ih, seru banget. Kalau Anda yang cuma di rumah juga gak apa-apa gitu ya. Ada yang lagi sambil open house mungkin berbagi cerita boleh nih. Ada Bung Evan, halo. Evan katanya bilang selamat Idul Adha buat yang merayakannya. Terima kasih Evan. Kami di perumahan Ciater Permai, Kecamatan Serpong. Di sini ada pembagian kurban dimulai jam 3. Jadi harus tunjukin kuponnya. Wih, asik banget. Jadi siap nyate nih ya. Atau siap mau dibikin apa nih Evan? Thank you. Sudah berbagi cerita Evan. Semoga menjadi hari yang menyenangkan ya bersama keluarga. Dan untuk yang lagi di perjalanan juga nih, mungkin atau ada yang lagi baru mau jalan-jalan, mau kemana sih hari ini? Coba di-share dong ya. Saya pengen tahu juga pantauan di Jakarta dan sekitarnya, kondisi di hari ini seperti apa. Anda juga boleh ikut bergabung ya, berbagi informasi, pantauan terkini di seputaran Anda, bagaimana kondisinya, soal yang ada di sekitaran Anda, boleh informasikan langsung di 0811 7972 7912. Sambil tetap mengupdate juga nih yang ada di ruas Tol Jasa Marga maupun juga di ruas arteri ya, seperti apa untuk sore hari ini. Apakah sudah mulai cukup ramai di jalanan? Karena kalau tadi kan saya siang ke sore tuh kayak masih cukup lengang gitu ya. Jadi kayak enak aja perjalanan dari rumah ke kantor tadi cuma sekitar berapa ya? Gak nyampe 10 menit deh kalau pakai kendaraan motor gitu ya. Jadi lebih cepat gitu. Kalau mungkin yang di tempat wilayah lainnya, silakan ya, Anda juga boleh ikut bergabung sambil update. Mungkin kalau sekarang sih lagi pada sibuk-sibuk ini ya, kurban ya. Apalagi buat yang jadi panitia nih, atau bahkan seperti Evan yang lagi ngantri untuk pengambilan daging kurban hari ini. Rencananya mau dibikin apa nih daging kurban yang didapatkan? Boleh nih sambil ikut bergabung berbagi cerita. Sambil update informasi trafiknya, kita pantau juga yang di ruas Tol Jasa Marga kali ini. Situasi lalu lintas terkini ya, yang ada di Tol Jagorawi dari arah Cawang menuju ke Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar. Demikian untuk arah sebaliknya, Tol Japek dari Cawang menuju Cikunir, Cikarang, Dawan, Cikampek lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Sementara jalan layang MBZ dari Cikunir yang menuju ke Tambun, Cikarang, Karawang lancar. Begitu juga untuk arah sebaliknya. Dan untuk di ruas tol dalam kota, Cawang menuju Tomang, Pluit, Cengkareng lancar. Cengkareng arah Pluit, Tomang, Cawang dalam kondisi lancar. Di ruas tol Jakarta Tangerang, Tomang, Karang Tengah, Tangerang Bitung lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Tetap berhati-hati bagi Anda yang sedang berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan kalau mungkin melihat ada beragam peristiwa di seputaran Anda, boleh informasikan ya di Jakarta sore ini.

ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIB Mofield di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Setiap momen berbagi adalah awal dari kebahagiaan yang tulus. Ini adalah ketulusan berbagi. Satu kurban kita menjadi kebahagiaan tak ternilai bagi mereka yang membutuhkan.
1: Alhamdulillah, tahun ini bisa makan daging lagi.
0: Jangan tunda niat baik, sempurnakan ketakwaan, eratkan persaudaraan. Ayo berkurban, tebarkan kebahagiaan, raih kebahagiaan.
2: Setiap pagi, kami ajak

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di Cek Fakta kali ini beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dan unggahan itu beredar pada Mei 2026. Namun, faktanya ternyata unggahan ini tidak benar ya, atau hoax. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai

0: Di daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert menyampaikan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Dan sampai saat ini belum ada aturan resmi ya yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Jadi masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Jadi cross-check dulu kebenaran informasi Anda. Terima salah satunya dengan mengunjungi laman di www.rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Dewa 19, aku di sini untukmu sama seperti saya nih yang masih di sini untuk menemani Anda di hari libur, long weekend lagi ya hari ini. Tapi untuk Anda juga yang tetap semangat menikmati hari-hari bersama dengan orang-orang tersayang, menyapa Teh Echa. Halo Teh Echa, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, mohon maaf lahir batin. Dari Teh Echa Hamid ya. Cerita suasana Idul Adha di sekitar rumahku, di mana-mana bau asap sate kambing, Mbak Binda. Aku sendiri cuma lihat gambar kambing di kartu ucapan aja udah blendek katanya. Aku suka sih dengan daging kambing, tapi tergantung olahannya. Paling suka dengan sate, sop dulang Betawi, semur kambing, dan susu kambing bagus untuk stamina. Kalau menu lainnya kurang suka katanya, seperti nasi kebuli kambing, gulai, sop kambing, begitulah ceritaku. Mbak Binda sendiri kalau daging kambing kesukaannya diolah apa? Kalau saya juga suka sop. Kalau aku suka sop ya. Di sop aja biasanya suka. Sate juga suka sih. Tapi kan kadang tuh ada kayak beberapa sate yang tahu sendiri kan, sate tuh punya aroma khusus gitu ya. Nah, tapi ada yang tempat langganan saya tuh jualan sate yang satenya enggak yang sampai bau gimana gitu. Dan itu enak di daerah Sabang, bukan daerah Sabang. Iya, kawasan Sabang ya. Kawasan pusat kuliner di daerah Sabang Jakarta Pusat. Nah, di situ ada sate yang cukup terkenal gitu ya. Sate kambingnya enak. Tapi saya biasanya ya sate kambing suka, sop kambing suka. Tapi enggak sering-sering sih, Teh Echa. Gitu. Nah, tapi kalau mungkin untuk yang lainnya, olahan lain juga mungkin boleh sambil cerita nih ya, apalagi yang dapat jatah daging sapi atau mungkin kambing ya. Biasanya nanti malam udah pada sibuk-sibuk nyate-nyate nih ya. Seru banget sih. Kalau dari yang tahun-tahun lalu sih saya ada dapat jatah gitu ya. Tapi kalau tahun ini lagi enggak, jadi ya udah kita nikmatin aja. Tapi tadi saya udah makan sop iga sih. Buat yang di rumah ada masak-masak apa nih? Kalau mungkin Teh Echa juga, tapi di rumah ada masak menu spesial gak sih di Idul Adha ini? Oh ada nih, dikirim katanya ngirim apa nih? Ini semur ya atau apa nih Teh Echa? Oke, alhamdulillah dikasih dari tetangga. Oh, ada kambing garang asam pedas. Belum aku colek, malah aku masak Indomie plus sosis cabai rawit ketimun iris dan kerupuk dok-dok endos banget. Enak ya. Gak bisa menolak ya godaan dari mie instan ini. Baiklah, selamat menikmati liburnya. Selamat menikmati Idul Adha bersama keluarga. Mohon maaf lahir batin juga Teh Echa. Terima kasih ya sudah ikut berbagi cerita juga di Jakarta sore ini. Termasuk untuk Anda juga nih yang mau ikut berbagi cerita atau mungkin ada tradisi lainnya yang biasanya dilakukan ya barengan sama keluarga. Seperti apa sih yang biasanya Anda lakukan bersama keluarga tercinta? Silakan. Anda boleh ikut bergabung tentunya di 0811 7972 7912.

0: juga beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mbak Tini, cuaca sekarang ini gak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
2: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
1: Wah, gimana tuh caranya?
2: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
1: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
2: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu Mbak. Cuaca boleh gak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
3: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Dilansir dari The Naked Scientist, pelangi merupakan ilusi optik dan ia tidak menyentuh tanah. Jadi, sejauh apapun berjalan untuk menemukan ujung pelangi akan selalu terlihat seolah-olah berada di ujung langit. Namun, yang juga tidak disadari adalah bahwa bentuk pelangi yang sebenarnya adalah lingkaran utuh. Tentu saja, sebuah lingkaran tidak memiliki ujung. Pelangi tidak pernah terlihat benar-benar berbentuk lingkaran karena langit menghalanginya. Namun, jika melihat pelangi dari pesawat, mungkin ia akan tampak seperti lingkaran yang hampir sempurna. Ujung pelangi memang tidak ada. Selain itu, jarak pelangi dan kita akan selalu sama. Jadi tidak peduli kamu bergerak mendekatinya, pelangi menyesuaikan jaraknya dengan sudut pandang kita.

0: Jakarta sore ini masih bersama dengan Binda ya. Gimana untuk Anda yang hari ini masih tetap semangat tentunya berbagi informasi update ya, tetap bisa menyampaikan juga di Jakarta sore ini. Dan tentunya nanti kita akan hadirkan ya untuk Anda jelang di azan maghrib ya, pukul 17.47 waktu Indonesia Barat untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Nanti akan diawali dengan murotal Quran ya, dan juga akan ada sebuah lagu Islami. Anda tetap bisa menyampaikan update juga beragam informasi lainnya, silakan boleh tetap bergabung bersama kami di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440696 3441499. Di Jakarta sore ini
1: Rasulullah Muhammad SAW banyak memberikan teladan tentang toleransi. Salah satunya adalah sikap beliau yang memaafkan dan bahkan mendoakan kaum yang telah berbuat jahat kepada beliau ketika berdakwah. Setelah wafatnya sang paman, Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke perkampungan Thaif. Beliau menemui tiga orang yang merupakan pemuka kaum Thaqif, yaitu Abdi Yalil, Khubaib, dan Mas'ud. Nabi mengajak mereka untuk melindungi para sahabatnya agar tidak diganggu oleh suku Quraisy. Namun kenyataan pedih yang dialami beliau, Nabi diusir dan dilempari batu oleh kaum Thaqif. Akibatnya darah pun mengalir dari tubuh beliau. Menyaksikan hal itu, Malaikat Jibril memohon izin untuk menghancurkan kaum Thaqif karena telah menyiksa Nabi. Namun, Nabi justru menjawab, "Jangan, aku berharap Allah akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun." Beliau pun berdoa untuk kaum Thaqif, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena mereka belum mengetahui kebenaran." Hadis riwayat Baihaqi. Itulah teladan Nabi yang tetap mengasihi, bahkan mendoakan mereka yang berbeda keyakinan, bahkan berniat mencelakakannya.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Seven Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang terkenal karena memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana mencapai kesuksesan dan kepuasan dalam hidup. Buku ini memulai dengan menggambarkan perbedaan antara paradigma proaktif dan paradigma reaktif. Covey menekankan bahwa individu yang efektif berfokus pada apa yang dapat mereka kendalikan atau proaktif, sementara individu yang kurang efektif cenderung bereaksi terhadap peristiwa di sekitar mereka. Habit pertama, be proaktif. Covey mendorong pembaca untuk mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri dan tidak hanya menyerah pada kondisi atau lingkungan eksternal. Habit kedua, begin with the end in mind. Menggarisbawahi pentingnya memiliki visi yang jelas tentang tujuan dan nilai-nilai pribadi. Covey menekankan pentingnya membuat perencanaan berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai dan tujuan jangka panjang. Habits ketiga, put first, think first. Berfokus pada manajemen waktu dan prioritasi. Covey menyarankan agar kita mengidentifikasi apa yang paling penting dan mendahuluinya di atas hal-hal lain yang mungkin lebih mendesak tetapi kurang penting. Habit keempat, think win-win. Covey mempromosikan paradigma kolaboratif, di mana individu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, bukan hanya mencari kemenangan pribadi. Habit kelima, seek first to understand, then to be understood. Menekankan pentingnya mendengarkan dengan empati, sebelum mencoba untuk dipahami oleh orang lain. Covey menganggapnya sebagai kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan produktif. Habit keenam, synergize. Covey mempromosikan kerjasama yang kreatif di antara individu, di mana hasilnya lebih besar daripada jumlah kontribusi individu. Habit ketujuh, sharpen the saw. Menekankan pentingnya merawat diri secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Covey menggambarkan prinsip ini sebagai fondasi dari semua kebiasaan yang lain. Buku ini telah menjadi panduan yang berharga bagi banyak orang yang ingin meningkatkan efektivitas pribadi dan profesional mereka. Dengan fokus pada prinsip-prinsip inti, Covey menawarkan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam semua aspek kehidupan mereka. 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey yang diterbitkan pada tahun 1989.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
8: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Semangat pagi, Smart Pro Indonesia, salam sejahtera dari saya, Coach Markety Herwin. Pada kesempatan ini, saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Kamu sekolah lagi? Buat apa, nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
3: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
2: Ibu cuma realistis, nak. Dunia ini berat buat perempuan.
3: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
2: Perempuan itu kodratnya di rumah.
3: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
2: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
3: Nggak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
2: Selama ini ibu salah menilai, ya, nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
3: Iya, terima kasih ya, Bu.
4: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, masih barengan sama Binda. Selamat sore, sambil menyapa juga nih ada Bung Anggian di Medan ya. Katanya selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam bisa menjadi teladan dan inspirasi untuk meningkatkan keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menumbuhkan sikap kepedulian terhadap kemanusiaan dan juga alam. Amin. Terima kasih Bung Anggian ya, sudah ikut bergabung juga tentunya. Namun untuk Anda nih yang sedang menikmati libur, long weekend dan lainnya, sambil ikut berbagi informasi juga bagaimana kondisi terkini situasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya, termasuk juga di kota penyangga ya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor. Bagaimana kondisi terkini, silakan boleh informasikan. Namun kami akan pantau juga bagaimana cuaca kelautan yang akan disampaikan bersama petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Dini Istihana. Silakan Dini.
1: Baik, terima kasih Binda. Dan selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Dini Istihana sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 27 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat, pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan untuk kondisi angin, secara umum diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot yang diprediksi akan terjadi di perairan Bekasi hingga Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Dan untuk kecepatan angin mencapai 15 knot diperkirakan terjadi di Teluk Jakarta. Dan waspada pula terhadap kecepatan angin yang mencapai 20 knot yang diprediksi terjadi di perairan Kepulauan Seribu bagian selatan, serta angin mencapai 25 knot yang diperkirakan terjadi di perairan Kepulauan Seribu bagian utara. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori tenang dengan ketinggian antara 0,1 hingga 0,5 meter diperkirakan terjadi di Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Serta gelombang dengan kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter diperkirakan terjadi di perairan Kepulauan Seribu bagian utara dan selatan. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 21 waktu Indonesia Barat malam nanti, dan surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon agar waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir atau rop ini diprediksi akan berlangsung mulai tanggal 27 Mei hingga 5 Juni 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi antara pukul 19 hingga 1 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan juga Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan juga pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih. Demikian petugas BMKG Maritim Tanjung Priok Dini Istihana yang sudah menyampaikan cuaca kelautan untuk Anda.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
3: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
2: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
3: Ya nggak cuma becek Bu, lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
2: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya Bu?
3: Betul, harus dijaga Bu, bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
4: Lahan basah itu berharga, rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore menjelang malam untuk Anda juga nih yang masih semangat menikmati hari ini ya. Ayo tapi dikontrol juga makanannya. Jangan sampai membuat Anda kalap gitu ya. Namun untuk Anda sembari berbagi informasi update tetap nih yang mungkin hari ini capek, lagi banyak hal yang seru gitu ya, dan mungkin punya banyak cerita nih ketika sedang pemotongan hewan kurban, karena biasanya banyak cerita-cerita dari mulai unik bahkan sampai ke haru ya. Nah ini salah satunya di mana suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Sudin Gul Karmat Jakarta Timur ini mengevakuasi seekor sapi kurban seberat 350 kg yang terperosok ke dalam gorong-gorong di kawasan Kayu Putih Pulau Gadung Jakarta Timur. Jadi kejadian sapi kurban milik Bapak Suwardi seberat 350 kg ini terjeblos ke gorong-gorong di Pulau Mas Utara 3, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Operasional Sudin Gul Karmat Jakarta Timur, Bapak Abdul Wahid. Jadi dirinya menyampaikan proses evakuasi yang segera dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari warga terkait sapi kurban yang jatuh ke dalam saluran air. Jadi kejadiannya tadi pagi ya, jam 9.10 waktu Indonesia Barat, dari Ketua RT setempat. Sapi milik Pak Suwardi ini diduga panik ya saat akan disembeli, sehingga dia berlari dan terperosok ke dalam gorong-gorong dengan lebar sekitar 1 meter dan kedalaman kurang lebih 2 meter. Nah, warga yang lihat kejadian tersebut ini sempat berupaya ya memberikan pertolongan, tapi karena ukuran sapi yang besar dan kondisi saluran yang sempit, warga akhirnya minta bantuan dari petugas pemadam kebakaran. Jadi sebanyak 2 unit rescue yang dikerahkan ke lokasi dengan total 13 personil penyelamat. Petugas langsung melakukan proses evakuasi pada pukul 9.19 menggunakan peralatan rescue dan tali penarik ya, untuk bisa mengangkat sapi dari dalam gorong-gorong tersebut. Jadi kurang lebih hampir 1 jam ya prosesnya. Akhirnya baru bisa dievakuasi pada jam 10.11 waktu Indonesia Barat dalam kondisi selamat. Situasi di lokasi pun akhirnya kembali kondusif setelah proses penyelamatan selesai dilakukan. Nah, kejadian itu sempat menarik perhatian warga sekitar yang menyaksikan proses evakuasi sapi oleh petugas damkar. Dan Sudin Gul Karmat Jakarta Timur akhirnya mengimbau masyarakat juga agar lebih berhati-hati ya dalam menangani hewan kurban, terutama saat proses penyembelihan, guna menghindari kejadian serupa. Nah, kalau di tempat Anda gimana? Mungkin ada kejadian unik lainnya ya. Boleh ikut sambil share berbagi cerita juga. Tapi kita akan menuju ke Warta Berita Sentral setelah yang berikut ini. Tetap bisa menyampaikan juga update pantauan lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di Jakarta sore ini.

0: Hujan terus nih. Bingung aku mau ngapain di rumah.
1: Tenang, aku ada beberapa ide biar tetap produktif dan seru meski hujan.
0: Apaan aja tuh?
1: Misalnya, mulai dengan beresin rumah. Lumayan buat gerak

0: Oh iya juga ya. Nah, kalau badan pegel, pengen gerak, gimana?
1: Workout di rumah aja, gak perlu alat canggih. Cukup stretching atau yoga ringan.
0: Wah, mantap. Terus nih, aku kalau pengen quality time sama keluarga juga, bisa?
1: Nah, bersantai dan quality time di rumah bisa sambil nonton film atau masak bareng keluarga. Seru kan?
0: Wah, iya juga nih. Ternyata musim hujan bisa produktif dan menyenangkan.
1: Yuk, manfaatin cuaca hujan jadi waktu berkualitas.
0: Yuk.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat

0: Sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara ya.
1: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumroh Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumroh Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizalah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Syisha. Padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4, 420, dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di Sektor 2. Namun, Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut, sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan dari pada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
5: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarot tadi, perjalanan bukan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi, Aqobah?
6: Betul-betul. Tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
5: Artinya memang
4: pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina di menuju ke Aqabah Jamarot, di Jamarot, dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah, dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudo itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik, karena tapak tilas perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah, ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunnahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
7: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
8: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar, serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
7: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor, terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya, dan besok hari kita akan potong kembali. Itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI, itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
8: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
9: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya. Yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam. Jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya, mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya. Memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
8: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan, jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
10: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododa Dapendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
11: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MDG, cek kesehatan gratis, koperasi Desa Merah Putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan Desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di desa.
10: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
12: Sapi Pak Presiden.
13: Penasaran ya?
12: Iya.
13: Besar nggak ukurannya tadi?
12: Besar banget.
10: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mojosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional. Salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
3: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
15: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
14: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingam aja baru dibagi ke daerah lain. Ada. Palangka, Pangkalabung ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
15: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
16: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
15: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
17: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
18: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
17: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
19: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bank Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
17: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutor.
20: Pengunjung.
21: Hari ini ramai.
20: Dibanding suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindya mengatakan, peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mal dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
0: Pengunjung?
21: Hari ini ramai.
0: Dibanding hari-hari biasa?
21: Iya, soalnya kan ini doang juga ya. Jadi mungkin banyak yang main kemarin.
0: Dari jam berapa mulai ramai?
21: Sebelah sih. Dari awal buka juga udah lumayan ramai.
0: Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa, Mbak? Biasanya?
21: Tenan sih.
0: Tenan apa yang paling banyak dicari?
21: F&B paling.
0: Makanan?
21: Ya, soal makan.
20: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
22: Masih normal ya. Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya.
0: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincer?
22: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
0: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
22: Buat kuliner aja.
0: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
22: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
0: Oh, kurang
22: jadi
0: tahu.
22: Cuma keliling-keliling aja.
0: Tapi kenapa datang ke tenan? Menarik nggak menurut Mas?
22: Jujur, ini menarik sih.
20: Sementara itu, pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
23: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
0: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
23: Ibu saya.
0: Kenapa?
23: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalannya Mas, kalau di ya kalau
0: usia,
23: ibu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
20: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
24: Ada tim yang memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Firgiantara dan Tomo Haki.
25: Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
24: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
25: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
24: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun. Bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
25: Woo! Nah, kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
24: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
25: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Shin Tae-yong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Shin Tae-yong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
1: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Shin Tae-yong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 08119727912. Jakarta sore ini.
1: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, masih bersama dengan Binda, dan tidak terasa sudah di penghujung ya untuk Jakarta sore ini. Terima kasih kebersamaannya untuk hari ini, dan tentunya setelah ini nanti Anda tetap bisa menyimak Jakarta malam ini bersama rekan saya lainnya. Setelah ini kami akan hadirkan ada Mimbar Agama Buddha dengan tema Simsapa Sutta. Bersama tim yang bertugas hari ini, produser Ega Pangestu dan juga Daniko, saya Binda pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.
2: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya harap mudah-mudahan para pendengar dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Kembali lagi dalam program kesayangan kita semua dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama saya, Ingrisya Susana, penyuluh agama Buddha Jakarta Barat. Terimalah salam Buddhis, Namo Buddhaya. Tema pada hari ini yaitu Simsapa Sutta dari Samyutta Nikaya 56 nomor 31. Pada suatu ketika, Sang Bhagava atau Buddha sedang berdiam di Kosambi, di sebuah hutan Simsapa. Kemudian, Sang Bhagava mengambil sedikit daun Simsapa dengan tangannya dan berkata kepada para bhikkhu, "Para bhikkhu, bagaimana menurut kalian? Mana yang lebih banyak, dedaunan Simsapa yang ada di tangan saya atau yang ada di hutan Simsapa?" tanya Sang Buddha. Kemudian para bhikkhu menjawab, "Bhagava, dedaunan yang ada di tangan Bhagava adalah lebih sedikit, sedangkan yang ada di hutan Simsapa jauh lebih banyak." Nah, kemudian Buddha menjawab lagi, "Begitu juga para bhikkhu, hal-hal yang secara langsung saya ketahui tetapi tidak saya ajarkan adalah jauh lebih banyak dari yang saya ajarkan. Mengapa hal-hal itu meskipun saya ketahui tapi tidak saya ajarkan? Karena itu tidak berhubungan dengan tujuan, tidak mendukung bagi kehidupan suci dan jalan menuju pembebasan atau nibbana. Jadi intinya adalah pengetahuan ini tidaklah untuk mencapai jalan kesucian atau jalan pembebasan kita atau nibbana ya. Jadi Buddha menganggap hal ini tidaklah perlu atau penting untuk kita pelajari atau kita ketahui, karena apa yang diajarkan Buddha sebenarnya sudah sangat banyak ya. Nah, ini aja, ini pun kita masih belum mempelajari semua dhamma yang telah diwabarkan oleh Buddha, yaitu dari 84.000 kumpulan dhamma ya. Nah, Buddha kemudian menambahkan, "Dan apa yang saya ajarkan? Inilah yang saya ajarkan. Inilah dukkha. Inilah timbulnya dukkha. Inilah berakhirnya dukkha. Dan inilah jalan untuk mengakhiri dukkha. Dan mengapa hal-hal ini saya ajarkan? Karena itu berhubungan dengan tujuan dan membangun atau mendukung bagi kehidupan suci pada pembebasan, pada nibbana. Oleh karena itu, hal-hal tersebut saya ajarkan. Dan bagaimana penjelasannya mengenai hal ini? Kita akan berhenti sebentar dan kita akan kembali lagi setelah tayangan berikut ini."

dalam mimbar agama Buddha di RRI Pro 1 Jakarta. Nah, tadi Buddha mengatakan ya, apa yang diajarkan oleh Buddha yang mendukung ya, yang berhubungan dengan tujuan pembebasan atau nibbana. Yang pertama adalah inilah dukkha. Nah, penjelasannya adalah seperti berikut ya. Dukkha atau penderitaan adalah karakteristik atau sifat bawaan dari keberadaan di samsara atau kelahiran kita ya. Bahwa tidak ada fenomena berkondisi yang kekal ya. Jadi tidak ada suatu hal pun yang ada di sini dimanapun ya dalam kehidupan kita itu kekal atau tidak berubah. Segalanya mengalami perubahan. Dan perubahan inilah yang membuat kita menjadi menderita. Ya inilah dukkha ya. Jadi setiap saat bisa terjadi perubahan dan perubahan inilah yang membuat kita tidak nyaman dan inilah dukkha. Konsep tentang dukkha atau penderitaan dapat dilihat dari tiga aspek. Yaitu yang pertama, dukkha sebagai penderitaan umum atau dukkha-dukkha. Yaitu semua bentuk penderitaan fisik dan mental dalam hidup kita. Seperti misalnya kelahiran, ya, usia tua, sakit, kematian, berhubungan dengan kondisi dan orang yang tidak menyenangkan. Misalnya kita bertemu dengan orang yang tidak menyenangkan, berpisah dengan orang yang kita cintai, atau berpisah dengan kondisi yang menyenangkan kita, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, ya cita-cita kita tidak tercapai misalnya, kemudian kesedihan, ratap tangis dan kesukaran. Nah inilah dukkha sebagai penderitaan umum yang biasanya terjadi pada setiap orang. Dan yang kedua, dukkha yang disebabkan oleh perubahan ya. Nah disebut viparimana dukkha, yaitu penderitaan yang disebabkan oleh ketidakkekalan perasaan senang dan kondisi bahagia. Oleh karena perubahan maka ada penderitaan ya. Jadi karena misalnya karena perubahan dari usia ya, misalnya pada saat kita muda kita memiliki kesehatan yang baik, kemudian semakin bertambahnya usia ya ada perubahan dalam fisik kita, demikian juga perubahan dalam kesehatan kita ya. Atau misalnya kita perubahan dalam pekerjaan kita ya, pada saat kita masih muda, kita memiliki karir yang bagus ya. Kemudian karena usia semakin bertambah dan akhirnya kita menjadi pensiun. Nah, ini adalah karena perubahan ya. Nah, yang ketiga adalah dukkha karena berkondisi. Nah, ya. Yang berkondisi apa? Yang berkondisi itu pancakanda yang terdiri dari jasmani dan batin kita. Ya, jasmani kita ya ada perubahan ya. Misalnya sekarang kita sudah ada kerutan ya di wajah kita misalnya ya. Rambut kita sudah memutih misalnya ya. Atau sekarang kaki kita sudah sakit kalau berjalan ya. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada perubahan atau ketidaknyamanan di batin kita. Apa saja batin kita? Ya, batin kita adalah kesadaran kita, persepsi, perasaan, dan bentuk-bentuk kehendak kita ya. Nah inilah yang setiap saat selalu berubah ya. Misalnya contoh perasaan kita ya, kita selalu memiliki perasaan senang, tidak senang, suka, tidak suka. Ketika kita senang ya, tapi tidak bisa berlangsung lama sehingga kesenangan itu hilang ya, berganti jadi tidak senang ya. Nah inilah selalu timbul dan tenggelam. Nah, inilah yang selalu kita rasakan. Jadi, dikatakan oleh Buddha bahwa inilah dukkha. Nah, yang kedua adalah inilah timbulnya dukkha atau muncul atau asal dari dukkha atau asal dari penderitaan. Apa asal dari penderitaan itu? Yaitu kita sebut tanha atau nafsu keinginan. Kemelekatan atau upadana atas keberadaan ya.
Nah, kenapa dikatakan bahwa keinginan adalah asal dari penderitaan? Karena pada saat pada pertama kali kita tuh punya keinginan, ya, menyebabkan kita ingin mendapatkan terus. Nah, pada saat kita mendapatkan, kita menjadi bahagia. Tetapi kan tidak akan berlangsung selamanya, ya. Pada saat kita tidak mendapatkan, itulah kita merasakan penderitaannya, ya. Jadi kenapa bisa menderita? Bukan karena kita memiliki keinginan, ya, tetapi karena kita memegang atau melekat pada keinginan itu. Sehingga pada saat kita tidak mendapatkannya, karena kita masih memegang keinginan itu, kita akan merasakan penderitaan yang begitu kuatnya, ya. Tapi kalau seseorang bisa melepaskan kemelekatan atas keinginan itu, dia tidak akan begitu menderita pada saat dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berakhirnya duka atau niroda, terhentinya penderitaan. Kemelekatan atas duka, ya, dapat dilenyapkan dengan melepaskan keinginan. Keadaan yang pada akhirnya mengarah pada pencapaian nibbana. Untuk melenyapkan penderitaan, seseorang harus melenyapkan akar utama dari penderitaan, yaitu tanha atau nafsu keinginan ini, ya. Jadi oleh karena itu para biku berusaha untuk melatih diri melepaskan kemelekatan dengan meninggalkan kehidupan duniawi, ya, sehingga tidak melekat pada keluarga, ya, sehingga terus fokus pada kehidupan mempelajari dharma dan kehidupan suci, ya. Dari situ kita bisa belajar bahwa begitulah seorang bisa melepas kemelekatannya. Mungkin kita, bagi kita umat awam, juga bisa melepas kemelekatan dengan cara misalnya kita berdana, ya, dengan cara kita membuka diri kita untuk berbagi perhatian, ya, memberikan cinta kasih kita kepada orang yang membutuhkan atau orang-orang di sekeliling kita. Nah, selanjutnya kita akan berhenti sebentar untuk mendengarkan tayangan yang berikut ini.

kembali lagi bersama saya Ingrisya Susana di RRI Pro 1 Jakarta dalam acara Mimbar Agama Buddha. Yang keempat adalah jalan untuk mengakhiri duka atau Nirodha Gami Patipada atau Magga. Jalan menuju terhentinya penderitaan adalah jalan menuju lenyapnya keinginan atau pembebasan dari duka, yang disebut jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 ini kita kelompokkan dalam 3 bagian, yaitu kebijaksanaan atau panya, kemoralan atau sila, dan konsentrasi atau samadhi, ya. Kebijaksanaan atau panya dibagi 2, yaitu pandangan benar atau pengertian benar. Yang kedua adalah pikiran benar. Nah, pandangan benar adalah kita percaya atau kita memahami 4 kebenaran mulia, kemudian sebab-sebab yang saling bergantung, hukum karma, sehingga dalam menjalani kehidupan kita, kita memiliki pandangan yang benar, ya, tidak menyakiti orang, ya, karena kita tahu bahwa kita akan memiliki karma-karmanya, ya. Nah, jadi dari pandangan benar inilah seseorang bisa menjalankan kehidupannya dengan lebih baik lagi. Kemudian pikiran benar. Nah, pikiran benar adalah melenyapkan pikiran-pikiran jahat yang ada pada pikiran kita ketika dia datang, dan kemudian kita mengembangkan pikiran-pikiran baik, ya. Jadi mungkin kita bisa menghilangkan atau mengurangi pikiran-pikiran negatif kita. Nah, sebaiknya kita berpikir hal yang baik saja, ya. Nah, kemudian kemoralan dibagi menjadi ucapan benar. Nah, apa yang disebut ucapan benar? Ucapan benar ini ya yang jujur, ya. Kemudian beralasan, alasannya tepat, ya. Kemudian berfaedah atau memiliki manfaat, ya. Kemudian tepat waktu, ya. Jadi ucapan ini dikatakan benar, ya, mengandung 4 hal seperti itu, ya. Kemudian perbuatan benar. Perbuatan benar adalah kita tidak membunuh, tidak mencuri, ya. Kemudian tidak berbuat asusila, ya. Nah, yang ketiga adalah penghidupan atau mata pencaharian benar. Nah, mata pencaharian benar adalah mata pencaharian benar yang sesuai menurut ajaran Buddha adalah yang tidak merugikan orang, ya, tidak menyakiti orang, ya. Nah, tidak melakukan bisnis-bisnis di seperti ini, ya, yaitu bisnis senjata, bisnis manusia, perdagangan manusia atau daging, ya, atau perdagangan barang yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, misalnya minuman keras, narkoba, ya. Jadi tidak melakukan bisnis-bisnis perdagangan seperti itu. Kemudian berdagang racun, ya. Nah, konsentrasi atau samadhi dibagi 2, yaitu usaha benar, yaitu berusaha keras meninggalkan pikiran yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, nah, tindakan yang tidak baik. Sebaliknya, berusaha keras untuk terus mengembangkan pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik. Nah, yang terakhir adalah, yang sebelumnya adalah perhatian benar, ya. Perhatian benar adalah fokus, ya. Jadi kita setiap saat itu selalu fokus, selalu sadar, ya. Jadi dalam bekerja kita sadar, dalam berbicara kita sadar, ya. Kemudian bertindak juga kita sadar, sehingga kita tidak melakukan kesalahan, ya. Sehingga tidak terpengaruh oleh orang, ya. Mungkin kalau kita nggak sadar, kita bisa dipengaruhi orang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang pada saat kita sadar, kita tahu bahwa itu tidak baik, ya. Tapi ketika kita nggak sadar, kita bisa mengikuti saja, padahal sebenarnya itu hal yang tidak baik. Maka Buddha sangat menganjurkan bahwa kita selalu sadar dalam setiap saat, ya, selalu menjaga kesadaran kita, sadar dan waspada, hati-hati agar tidak melakukan kesalahan. Dan yang terakhir adalah konsentrasi benar. Nah, di sini kita berusaha melatih samadhi atau kita bermeditasi, ya. Meditasi ini sangat baik
untuk mendukung semua hal ya. Jadi kalau kita meditasi, kita kembali ke diri kita lagi. Kita melakukan introspeksi apa yang telah kita lakukan ya. Kemudian kita kembali ke batin kita. Kita melihat apa yang ada dalam pikiran kita. Kita kembangkan pikiran-pikiran yang baik ya. Pikiran yang penuh cinta kasih, penuh kasih sayang, penuh simpati, dan pikiran yang seimbang, bebas dari pemikiran dualisme atau pemikiran saya, kamu ya. Tetapi pada pemikiran bahwa semua adalah berlaku sama, karena saya juga memiliki kebahagiaan, saya ingin bahagia, demikian juga dengan pihak lain atau semua makhluk ingin bahagia dan tidak ingin menderita ya. Nah, inilah jalan mulia berunsur 8 yang kita harus latih untuk mengakhiri duka. Kalau kita bisa menjalankan jalan mulia berunsur 8 dengan benar, kita akan terbebas dari penderitaan atau kelahiran kembali di alam samsara ini dan pencapaian nibbana. Demikianlah para pemirsa, Bapak Ibu, teman-teman sedharma, demikianlah khotbah dhamma pada malam hari ini. Salam dari saya, Ingrid Sya Susana, penyuluh agama Buddha, Jakarta Barat. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan tema yang berbeda. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo.

0: at RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Iya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh, oke.
1: Sampai meresap ke dalam
0: sampai
1: hati.
0: Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas.
0: Langsung gak sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Oke. Okay.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini iya, ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang
2: baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti mantap. Hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat
1: mantap.
0: Ya.
1: Mantap. Iya, iya, iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oh, oke, okay. Baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan
0: Kang,
1: di mute,
0: Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy enggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Enggak di mute.
0: Oh, enggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
0: Nah, lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Eh, dari siapa yang coba?
2: Saya juga nggak denger sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar dong, Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya,
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan, Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru,
0: Taubat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan seperti ini loh, kita di RRI juga.
0: Iya, manggung
1: pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya, kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya.
1: Iya.
0: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat. Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Pertama kita teman sejati.
0: Oke.
2: Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Sidwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari
2: pertama.
1: Senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya. Ya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
1: Tahun 91. Benar-benar legend kan penasihat pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Iya. Nah.
1: Gitu. Kemudian ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006 akhir.
0: Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh Sambut Panggilannya.
0: Sambut dan, Panggilannya, oke.
1: Okay.
2: Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, yeah,
2: iya. Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya. Saya masih ingat waktu 2006 April kita pulang umroh, bikin album ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Itulah kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya. Luar biasa.
0: Kang Teddy.
1: Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Ya udah. Nanti kita coba kita lihat. Ini karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis.
0: Faktor teknis sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Selamat dari Manado. Manado. Bang Benijo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Sama-sama, langsung dengan Bang senada, Bang Benijo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang Erwin ya.
1: Bang Erwin,
3: ya. Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: pertanyaannya. Okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Sampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana tuh kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat
0: Pak Ahmad
1: malam.
0: Pak Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Baik, selamat.
4: Mas Erwin Senada.
1: Ya, silakan langsung, Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: Apa?
0: Ya, silakan, silakan.
1: Langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini, lagu yang berdakwah ini ya, lagu agama ini, apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga yang langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik. Gitu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, Tete Dinda, semuanya deh salam hormat, salam sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Okay.
4: Semoga Mas Yudi, Mbak Ita, semoga selalu bahagia bersama keluarga.
0: Terima, terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siap Pak Hanafi, silakan.
5: Ya, mau nanya ini ya, saya gimana Bang Nada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kami Putih bersama Dumpis.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi,
5: lagunya apa, bagus enggak gitu sama Nada?
1: Oh, Taubat, lagu Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu maaf, lagu Kasih Putih yang
0: Kasih Putih.
1: Oh, Kasih Putih.
5: Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis.
0: Bersama okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada lagi? Ya,
5: lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik, baik.
0: Oke.
5: Okay. Nanti pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke.
1: Okay. Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja. Kak Ita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
0: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang
1: ada
0: Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert.
6: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy. Nah.
0: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atau sama?
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda, Prahyangan. Kalau saya kan nagrek Bandung Nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Bandung Nyingcet. Kabupaten.
0: Siapa? Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap.
7: Ya, di momen Idul Adha ini segera kita semua ada menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Gurelidi. Nah, saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
0: Ini kita lagi sama kan, senada kan? Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Iya, maksudnya bertanya
0: itu kan. Oke. Iya,
7: manakah? Memang semua juga saya senang lagu religi kan, terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang saya tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
7: Salam salam persaudaraan, salam persatuan, selamat hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan
1: Kang
0: dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
8: Iya. Bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci. Tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia daripada itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
1: Nabi Muhammad, betul.
8: Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
8: Nah, itu ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
1: Senada.
8: Banyak. Tanya aja.
1: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome gitu. Karena kita tahu sama-sama di apa namanya di mindset kita gitu ya, kalau ada jangan gini kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu
1: ya. Iya, selisih pendapat tuh biasa
2: di kita diskusikan gitu. Betul. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya, itu saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Wang Teddy, bukan untuk Wang Teddy, tapi untuk senada gitu.
0: Siap.
2: Jadi kebaikan untuk senada, itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
8: Waduh, tantangan.
1: Mungkin dalam manggung.
0: Banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam hal lain.
8: Dalam, ya pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, oh gitu, kenapa? Gimana ceritanya?
8: Ya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana ya. Gimana?
8: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Ya. Itu tidak ada yang harus menghak salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke. Okay.
8: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik seluruh.
1: Ini yang neo salawat bukan Kang?
8: Iya begitu.
1: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya untuk bahasa Cinanya, bahasa China.
2: Mandarin.
1: Mandarin, iya bahasa Mandarin. Wah luar biasa, iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling
2: ya,
1: seru
2: setelah
1: itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah reality gitu ya. Tantangannya karena
8: ada lagi Wi. Ada
1: apa lagi tuh? Apa tuh?
2: Ada lagi ya. Oh apa tuh Kang?
8: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Oke. Okay.
8: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
8: ya.
0: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia Kang. Diganti dengan yang lain, betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ke depan tetap berkarya yang
1: tetap
8: ya.
1: Pastinya tetap berkarya.
8: Tetap berkarya. Ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
0: Wah, dekat Mbak Ita kita.
1: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong kan tadi. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Ya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
0: Oke. Okay. Kemudian Bintaro. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun tahun 2000, oh sorry, 1999. Kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil, didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih agim ya. Jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
0: Oke.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
0: Iya.
2: Kenangin, kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Ya. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan di Neo, album Neo Selawat.
0: Siap.
2: Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral banget.
2: Karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI, dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
1: Iya.
0: Oke.
2: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Label, labelnya Blackboard waktu itu.
0: Oh, Blackboard.
1: Sama dong.
2: Iya, double platinum.
8: Iwan
2: dong.
0: Oke.
1: Masya Allah.
0: Siap. Biasa. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi atau lagu
0: pop pada umumnya? Ya, pada
2: umumnya. Nah, Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
1: Kang Teddy, mangga.
8: Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri tidak,
8: betul. Iya susah. Itu dia.
1: Ya,
8: bisa abang banget sih itu. Lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Iya.
0: Baik kalau begitu. Mantap. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
1: dan nomor WhatsApp di 0811797279912. Ditunggu. Baik.
0: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya. Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.
2: Okay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: adem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Kang, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu, ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo?
2: Ya, enggak, kan?
1: Kok jadi pada kecil ya?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke, okay. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung Ruang dengan Senada.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
3: Dinalaidin. Aidin, mohon maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy,
1: ya.
3: Kang Teddy,
0: ya. Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak.
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama ya, Akang.
1: Sama-sama Akang. Ya,
0: siap.
1: Gak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, bener Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy. Ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Apalagi alhamdulillah ya yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali Teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, kangen ya, balik lagi.
3: Jadi kangen rindu bau itu bayi itu
1: ya.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: Label apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul, betul. Nah,
3: untuk saat ini sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Siap. Itu
3: aja Kang Teddy okay. Dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh,
0: silakan
1: Teteh.
0: Tiga
3: yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus Teteh mau menyapa minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, okay, terima
1: siap.
0: Kasih.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya
4: aduh,
1: banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Aduh, dikasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati tentang okay. Tamu malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai baca ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam apa, hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul, betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, ya, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, ada aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan ada lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam-salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Reman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya. Ya, saya akan langsung ke Nasyid Senada ya.
1: Iya.
5: Iya. Ini banyak yang kenal sama Senada Nasyid ya. Karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religi ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI, Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara. Jadi Maluku Kota Ambon. Kebetulan kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Oke.
5: Seperti laski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya baru monitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya. Siap. Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh
5: kita,
1: hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu, betul sekali,
0: amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin balas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepet ya. Ditungguin
5: ya,
0: soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satu Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang Senada.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy,
0: Kang Teddy
1: dan
0: Mas Erwin. Mas Erwin.
6: Kang Teddy, ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam-salam Mas Yudi.
0: Ya, silakan.
1: Silakan Bang Leman.
6: Tadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Utama Genda di Bandoso, untuk DP di Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggap Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin, Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih, Bang Leman.
6: Makasih, selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penembal, Ita Penemasari, Junar Aidin Alpais.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain Bang.
0: Oke.
7: Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Okay.
0: Sama-sama. Ya. Silakan Bu Tiara.
7: Iya. Iya, salam-salamnya buat Ibu Pari dari Sulawesi Tengah, dari Palu. Ya, ada Bang Benijo di Manado. Selamat malam, Minal Aidin wal Faizin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Abang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup
7: Ali.
0: Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok, yang
1: iya,
0: lain. Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin,
0: kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya, banyak label.
1: Di antaranya Blackboard.
2: Jadi kita memang nggak ke satu label, karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, okay. Win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Siap. Kemudian tentang royalti, masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas Covid tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu keren
2: namanya
1: banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah, itu aku namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Malaysia.
0: Oh, okay. Siap,
1: luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau enggak salah ya. Dan akhirnya 2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Masa 2000 dan itu lumayan sih bayar.
0: Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah
0: ya. Kita ke
2: oke. Okay. Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan Baita kemarin tadi cerita ya. Neo Solo kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
2: Itu ternyata ada IPG juga tuh, ada royaltinya itu kan lagi usahakan.
1: Oh. Bagi-bagi dong yang diajari,
2: kan di boleh, sama traktir Baita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok
1: dari
0: tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari Jakarta. Ayo, selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya,
1: bintang
0: Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan Pak.
8: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia, menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: ada Iqbal satu Teddy. Lagi.
8: Iqbal. Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling ya, disuka dari paling Senada disuka apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak. Yang Jagalah hati. Ada.
0: Oke.
8: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tau tapi pernah ketemu ya, langsung sama Senada?
8: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
8: Malaysia,
1: Brunei,
8: Singapura, Darussalam.
0: Ya. Oke.
8: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya ngefans.
8: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
0: Gitu. Sering banget ya?
1: Sering banget.
8: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner? Berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
8: Iya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu.
0: Mas Bal itu.
8: Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
9: Pernah dong.
8: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya
0: iya,
1: dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, oh, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
8: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
8: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
9: Terima kasih Kak Dwiki.
8: Terus menjadi cahaya kebaikan, pokoknya

0: izin.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Wah, ini Pak Dwiki.
2: Luar biasa.
0: Saya boleh bicara tentang sedikit nggak tentang
2: Pak? Boleh,
1: silakan.
2: Boleh.
0: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
2: Iya.
0: Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
2: Iya. Kalau sekarang kan iya, kalau dulu emang gitu.
0: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
2: Ketemu dengan Mas Dwiki.
0: Itu orang profesional di bidang musik ya. Yang pertama kali mendukung senada,
2: betul.
0: Pertama kali dia orang.
2: Ya.
0: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Wah,
2: luar biasa kan? Parabi.
0: 3 bulan itu kita apa latihan vokal.
2: Iya, latihan vokal betul.
0: Mau nggak mau harus gitu ya, karena dari sisi profesional Mas Dwiki melihat ini senada lama-lama. Awalnya kan kita penyanyi masjid, musola,
1: ya. Gitu ya. Okay.
0: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Mbak Ita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
2: Betul,
0: oh iya juga gak sih cukup, gitu. Betul. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa.
2: Yeah.
0: Guru vokalnya sama saya ingat itu ada Mbak Anika Tamso.
2: Anika Tamsi.
0: MC, sorry, Mbak siapa tuh yang apa, yang jazz itu?
2: Oti Jamalus.
0: Oti Jamalus.
2: Ya.
0: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kang Teddy sama Mas Iksan tuh.
2: Iya. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
0: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh di situ kita disupport sama Mas Yuki, gimana apa olah vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu, bahkan pas dia Rahmat dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa proyek. Mas Yuki bikinin lagu ya, ingat banget waktu itu ada proyek dari Pak Akito Abimanyu. Beliau punya lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh Senada.
2: Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa?
0: Bukan. Oh, ada itu, nah itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa namanya, tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh, kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah, itu kita buatin lagunya juga. Nah, alhamdulillah tuh ya, sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki, sampai terakhir kita di lagu Tobat ya, Mbak Ita ya.
2: Tobat yang kemarin rilis bulan Ramadan.
0: Nyanyi bareng di dapat dua apa?
2: Iya betul.
1: Baik. Keren
0: banget,
2: alhamdulillah ya.
1: Ini masih ada beberapa pertanyaan, kita jawab cepet ya.
0: Silakan.
1: Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas atau kegiatan musik? Kegiatan lainnya di luar musik.
0: Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
2: Oh iya, aktor. Dan ini dia kepala sekolahnya Dylan di film Dylan. Yang sangat viral itu.
0: Beliau juga bikin beberapa film.
2: Film pendek ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
0: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin ya.
2: Mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk
0: betul,
2: ya
0: betul
2: untuk
0: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
2: Project Idul Adha.
0: Beliau tuh yang sutradarakan. Ada juga film layar lebar yang dia ini. Terus ada Mas Iqbal kerja di PP
2: di bank ya, sebuah bank.
0: Bank. Lukman, beliau wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal.
2: Iya, guru vokal.
0: Musik, dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
1: Waduh, siap.
2: Aduh, personilnya sendiri luar biasa.
1: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi, cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
2: Kang, Mas Erwin.
0: Itu Kang Teddy ini.
2: Iya.
0: Ini lagunya saya nggak tahu syairnya. Oh, tadi.
2: Iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain. Versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang,

0: buat apa, untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
1: ya kan.
0: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip.
1: Okay,
0: akhirnya
1: siap.
0: Rilis pas Ramadan kemarin.
1: Begitu ceritanya ya.
0: Iya, ceritanya begitu.
1: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
0: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
2: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
1: 17 ya?
0: Belasan.
2: 17-an. Kalau satu album aja ada
1: 10?
2: 7 atau 8, ya tinggal dikali aja tuh.
1: Ah, oke.
2: Okay. Ada sekitar
1: 78 kali 17 ya.
2: 80-an lah, iya.
1: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
2: Belum single ya, single juga kan.
1: Single juga banyak ya.
0: Pastinya banyak ya. Lah.
2: Kita nggak kuat. Dia sekitar nggak sampai 100 sih, tapi adalah
0: puluhan ya, Kang. Pastinya puluhan.
2: Puluhan.
1: Oke, okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi. Kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
0: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Oke, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Mas kita Erwin. Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam, Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota.
0: Loh kok nyanyi?
2: Madinah,

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya, Bidan
0: Louis. Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada 3. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
2: Oke, okay,
1: silakan Bidan Louis. Bang.
0: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Ya. Siap, Bidan Louis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Okay. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo.
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi, suaranya kurang keras Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
1: Bang.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya. Silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya senang lagu-lagu religi ya. Mm-hmm. Apalagi ada Opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah. Mm-hmm. Gitu juga Teman Sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Teddy, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, Teman Sejati dari
1: Teman Sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Oke, okay, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Louis, teman ya. Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, Tabi pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya? Ya.
4: Pertanyaan cuma simpel aja, saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doa lah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Wai Kanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik. Terima kasih
4: kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka. Juga.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Louis. Itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Louis, lagu
1: lagu Senada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Iya, betul. Madinah.
2: Iya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu.
5: Kan kita nih lead vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di Senada tuh yang barito cuma saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Nah. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di Senada itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di barito. Iksan di bass.
1: Oh,
2: siap ya. Kalau begitu.
1: Semua merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Itu judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
2: Oh, oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau salah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kamu itu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya Teman Sejati itu di album Mio Salawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy, silakan Kang.
1: Mangga Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Kenapa begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya nggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya.
5: Gini, ya coba. Kalau boleh ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang Mandarinnya gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan Gongsi Pacai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyi lagu itu gitu, di DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah,
5: live ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
2: Siap. Masuk. Masuk ya, Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, biasalah. Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru. Oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya. Solawat Cina. Taunya.
6: Oh, kan nyanyi solawat Cina ya, kamu yang nyanyi solawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil tuh diminta, Kang Teddy tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah kei woman tian an sebelum dia gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik
6: ya,
1: nasyid.
6: Tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir itu semua ya.
6: Tantangannya
1: ya, ya,
6: adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya Ramadan.
1: Tidak hanya pas Ramadan ya, aja. Iya, kan, betul.
6: Iya. Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Oh gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya
6: gitu
1: ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan musikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar kita biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke. Okay.
5: Kita syuting di sana, kita di Seattle lah, alhamdulillah gitu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser nasyid nostalgia.
1: Di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang pasar festival Menara Kuningan bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Sotor Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Nah, weh mantap, 2 Agustus ya. Wah,
2: nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga pendengar lainnya
2: ya
1: yang
2: dong
1: ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Luar biasa.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya, buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah, kita break lagi, kita dengerin. Karena tadi banyak yang request yang teman sehat, teman sejati ya,
1: teman sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

sama hisap kamu terburuk.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari, dan senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung. Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra, pertanyaannya langsung dengan senada
1: ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari senada.
1: Teddy dari senada, nasyid.
2: Oh, salam kenal
0: ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman
0: okay.
2: Yang di studio.
0: Gitu. Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok
0: Kang Teddy suaranya hilang-hilang mulu ya?
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Okay. Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan. Khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens, dan mereka yang selalu support dengan Rauh Nasir, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Adalah, sekarang ya ada ya?
0: Ada.
1: Aman.
4: Ya, kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
0: Siap.
1: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dan lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya.
1: Betul.
4: Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak atau kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk
1: mengingatkan kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita baik juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin senada junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya senada kids.
0: Senada kids. Oke.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya.
4: Udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Iya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada.
1: Nasyidsenada.
3: Dan nasyid ada dua.
0: Oh, nasyid senada ya? Dan senada nasyid.
1: Senada nasyid. Oke.
0: Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk rame-rame kita follow akun Senada Nasir.
0: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy.
1: Terima kasih banyak.
0: Duh, sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 bulan terus bergema.
1: Ya,
4: Amin.
0: Baik kalau begitu.
1: Gak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Sudah mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Yudi Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Ita Purnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta malam ini.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam. Ketemu di Ruang Rindu edisi lokal di Jakarta. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan untuk Ruang Rindu edisi nasional ya. Apa kabar Anda di hari Idul Adha ini? Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk Anda yang juga merayakannya tentunya. Libur ya, panjang dari hari ini untuk Anda juga yang memang mengikuti anjuran pemerintah untuk juga WFH atau juga cuti bersama. Karena kalau anak sekolah nih ya, dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa baru masuk ya. Mungkin ada juga sama seperti itu agendanya, libur panjang, benar-benar long weekend gitu ya. Atau memang besok sudah masuk lagi. Ya, untuk Anda juga yang besok masuk lagi, tetap semangat tentunya. Dan ditemani juga di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan Anda bisa request lagu dan juga sampaikan lagu yang ingin didengarkan pada malam hari ini dari siapa, baik mancanegara maupun dari negeri sendiri. Boleh, silakan di 0811-7972-7912 atau juga di fix line kami ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Di WhatsApp call sudah ada Teh Dinda di Bogor. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
2: Selamat malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andes Satria, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ngoke koma kan?
1: Betul. Senangnya. Teh, gimana? Minal hari raya kurban. Minal aidin wal faizin.
2: Mohon maaf lahir dan batin ya.
1: Sama-sama, Teh.
2: Mana tahu ada kesel-kesel hati ke Teteh gitu ya, mana
1: sebaliknya
2: tahu,
1: sama ada juga Teh.
2: Iya, namanya kita manusia ya, kadang nggak sengaja. Betul. Bikin kesel orang
1: gitu. Iya. Tadinya gimana hari ini ada sholat di mana tadi pagi?
2: Di dekat rumah. Dekat rumah. Masjid Jami Al-Barakah.
1: Iya.
2: Yang dekat rumah. Betul. Terus alhamdulillah kumpul keluarga, terus tadi juga silaturahmi ke Bintaro, alhamdulillah.
1: Oh, menyenangkan.
2: Iya, makan-makan di sana, terus ya udah. Akhirnya jam apa? Habis Isya tadi sampai rumah.
1: Setelah tadi ya, rangkaian hari ini ya.
2: Iya, itu rangkaian hari ini. Jadi lumayan melelahkan nih, dari jam 4 subuh belum tidur, belum istirahat.
1: Iya, berasa tuh memang tuh pasti. Tapi setidaknya ada kesenangan tersendiri karena bertemu dengan ya saudara-saudara atau juga teman-teman ya, gitu ya.
2: Senang, alhamdulillah. Betul. Jadi ya itulah momen-momen Idul Fitri, Idul Adha itu. Kita bisa ketemu sama keluarga, sama teman gitu.
1: Betul. Teh Dinda, kalau gitu mau dengar lagu apa pada malam hari ini, silakan.
2: Punya lagu dari koleksinya Bintang Rock.
1: Bintang Rock, tunggu sebentar Teh, kita carikan. Bintang Rock gak ada Teh, malam hari ini belum tersedia.
2: Belum ada.
1: Ada Bintang Indrianto.
2: lagu, kalau ini bebas kan tahunnya?

0: Ini dari tahun 80 hingga tahun 2000.
1: Kalau kenangan manis dari Pamungkas masuk nggak?
0: Kenangan belum masuk teh, itu 2019 kalau nggak salah.
1: Ke atas ya, 2000 ke atas.
0: 2000 ke atas itu teh.
1: Ya udahlah, ini aja deh.
0: Dari siapa nih teh?
1: Apa ya? Dari Finzil yang trying to get over you ada nggak?
0: Trying to get over you, sebentar. Trying to get over you-nya dari
1: Vince Jill.
0: Tunggu sebentar ya teh. Ini dari Vince Jill. I still believe in you. Adanya.
1: Cuma satu itu adanya.
0: Iya teh, Vince Jill-nya. I still believe in you.
1: I still believe in you. Ya udah, itu
0: yang aja. Itu ya. Oke. Siap disiapkan. Silakan
1: tetap jaga kesehatan. Pulang nanti hati-hati. Ya. Tim udah pulang belum?
0: Belum, masih ada Selo dan juga masih ada Noval.
1: Selo dan Novan. Selamat malam. Pulang nanti hati-hati ya.
0: Iya katanya.
1: Oke, selamat malam semuanya. Oh ya Bang Ray ya, selamat malam Bang Ray. Masih monitor kah? Masuk dong di berjaringan nasional Bang Ray. Seru kan?
0: Betul.
1: Juga siapa lagi kah? Ibu Merpati juga ya. Oke lah, kalau begitu next time deh untuk yang lainnya.
0: Baik.
1: Dari itu cukup dulu Andes.
0: Oke teh.
1: Dilanjut, makasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor kita ke Bekasi, ketemu dengan Ibu Maharani. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maharani. Halo,
2: selamat malam kembali, Mas Ande.
0: Iya, Bu Maharani, apa kabar?
2: Minal adin ya.
0: Iya, minal adin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Adha.
2: Sehat, Mas Ande.
0: Alhamdulillah sehat, Bu Maharani gimana?
2: Alhamdulillah, baru sembuh.
0: Wah, baru sembuh? Kemarin kenapa? Sakitnya?
2: Iya, habis dari Jogja, dari capean kali
0: ya. Oh, tapi sudah better, sudah istirahat ya, sudah lebih mending hari ini ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Nah, untuk itu mau dengerin lagu apa nih, Bu Maharani pada malam hari ini, silakan.
2: Lagu dari Andi Miriam Matalata, kalau
0: Andi
2: ada.
0: Andi Miriam Matalata.
2: Cinta Yang Hitam.
0: Cinta Yang Hitam, ada, disiapkan tentunya untuk Bu Maharani. Mungkin yang ingin disampaikan ada ya? Salam, ada, silakan.
2: Ya. Spesialnya pertama dulu dah untuk Mas Andes ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Selalu bahagia.
0: Amin.
2: Penyiar idola yang
0: siap,
2: ramah.
0: Terima kasih. Amin. Semoga
2: tercinta ya Mas Andes.
0: Amin. Ibu Marani, doa yang sama tentunya.
2: Dan untuk semua pencinta Ruang Rindu aja, selamat mendengarkan.
0: Siap.
2: Semoga terhibur dan sehat semua.
0: Baik.
2: Itu aja ya Mas Andes.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bekasi kita ke Cibinong ada Bang Ray. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ray.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Andes.
0: Siap.
3: Sehat selalu Bung Andes.
0: Sehat selalu, amin. Iya, udah habis berapa
3: ya,
0: nih?
3: Udah ya.
0: Santainya
3: Andes.
0: Nih.
3: Andes.
0: Iya.
3: Mau request lagu Indonesia nih Mas Andes deh.
0: Boleh dong, silakan.
3: Iya nih dari Yana Yulio aja nih, Hasrat Cinta.
0: Yana Yulio dengan Hasrat Cinta. Tunggu sebentar, Hasrat Cintanya disiapkan tentunya untuk Bang Ray.
3: Mantap.
0: Siap. Bang Ray hari ini kemana aja? Libur Idul Adha?
3: Ini capek banget, ini saya jadi panitia.
0: Oh iya.
3: Ini baru serak ini.
0: Oh.
3: Tapi beres deh gitu.
0: Alhamdulillah. Sudah disarukan juga pada yang berhak dan juga tentunya rapi semuanya ya.
3: Iya, monitor
0: nih. Alhamdulillah kalau gitu, terima kasih Bang Ray.
3: Siap, siap.
0: Yang ingin disampaikan mungkin salam untuk pendengar lain silakan.
3: Oh. Masih monitor nih Teh Dinda nih. Teh Dinda menyapa.
0: Betul.
3: Iya, masih monitor. Selamat malam Teh Dinda ya. Juga buat Bung Bram, Bung Brandy, Pak Haris, Pak Kuat, Pak Halid, Ibu Maharani barusan, Kak Joyce, Kak Puja, Kak Diona, dan semuanya deh. Karena waktunya juga mepet.
0: Betul.
3: Oke Mas Andes, begitu aja.
0: Siap.
3: Selamat mendengarkan. Sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama tentunya untuk Bang Rey. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung, silakan Anda bisa melalui fix line kami. Sekali lagi ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499 dan di 0811-7972-7912.

0: Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan. Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Yang aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
6: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Anda masih di Ruang Rindu pendengar di hari Rabu 27 Mei 2026 yang bertepatan juga dengan Idul Adha tentunya untuk Anda yang merayakan. Saya ingin kembali menyapa yang sudah ada di WhatsApp ya. Pertama ada Ibu Iren yang ada di Tangerang. Salam Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Malam Bu Iren. Ibu Iren di Tangerang mau request lagunya Marianche Montou, Mengapa Harus Ada Perpisahan. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali untuk Ibu Iren. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi yang merayakannya ya, dari Ibu Iren. Terima kasih Ibu Iren. Dan informasi cuaca malam ini di Tangerang dari Ibu Iren, cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Terima kasih Ibu Iren untuk informasinya. Berikutnya ada Ibu Dindin di Bekasi. Ruang Rindu RRI Pro 1 dari Bu Dindin di Bekasi mau request lagunya Elegi Esok Pagi dari Ebit GAD. Salamnya untuk Pak Ali Topan, Bang Haris, Bung Rey, Pak Kuat, Bu Saurin, Bu Siti, Bu Eti Rustam, Bu Yati, Bu Titi, Ibu Joyce, Teh Dinda, Bu Ulan, Bu Ana, Kak Deona, Kak Puja, Ibu Eka, dan Cik Guria. Terima kasih Mas Andes, sehat selalu dan bahagia. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Dindin ya. Berikutnya juga ada dari... Selamat malam, Bung, saya Ahmad Subeno. Halo Pak Ahmad, apa kabar? Requestnya Richard Marx, judulnya Right Here For You. Lagunya untuk Nora Zizah, SMP 189 Angkatan 2008. Terima kasih kembali tentunya untuk Pak Ahmad. Di mana nih? Oh, tidak disebutkan di mana ya, tapi ditunggu untuk lagunya Pak Ahmad ya. Berikutnya juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu, silakan. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Melalui WhatsApp ada di 0811-7972-7912. Lain telepon, kami buka di fix line kami, ada di 0213440696 atau juga di 0213441499.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Jakarta malam ini. Instagram @rrip.

0: Anda masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Richard Marx dengan Right Here Waiting ngajak kita ke pukul 22 lepas 41 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya ingin kembali menyapa untuk Anda yang sudah bergabung lewat WhatsApp tentunya di ruang rindu. Ada Ibu Eka. Selamat malam ruang rindu. Ibu Eka di Tebet mau diputarkan lagu Kasih dari Ermi Kulit. Selamat malam juga, Bu Eka. Untuk Bu Saurin disampaikan Bu Ria, Bu Rista, Pak Alek, Pak Kuat Kuswanto, Bu Ana, Kak Puja, Bu Eti Rustam, Kak Joyce, Bu Dindin, Bu Anisal, semua pendengar RRI di mana saja berada. Untuk Mas Andes, terima kasih, selamat bertugas sampai selesai nanti malam. Selamat Idul Adha untuk semuanya, juga untuk Mas Andes. Selamat Idul Adha juga untuk Bu Eka. Terima kasih untuk lagunya yang di request, ditunggu tentunya. Berikutnya kita ke Bogor, ketemu dengan Kak Eca Hamid di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, halo Bang Andes, halo juga. Mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Maaf lahir batin, mau request dong Baby Romeo featuring Rita Effendi with lagu Cinta. Terima kasih, selamat bertugas, sukses selalu dan bahagia selalu. Amin, doa yang sama tentunya untuk Kak Eca di Bogor ya. Berikutnya di rian telepon WhatsApp call ada Cik Guria. Halo, selamat malam Cik Gu.
1: Selamat malam, selamat Hari Idul Raya Idul Adha.
0: Iya Cikgu.
1: 1447 Hijriah. Semoga cahaya keberkahan Idul Adha menerangin setiap sudut kehidupan, menghapus segala kesedihan.
0: Amin.
1: Dan menggantinya dengan kebahagiaan yang tidak pernah putus.
0: Amin. Begitu, siap Cikgu.
1: Sehat Bang Andes Satria.
0: Sehat Cikgu, alhamdulillah. Cikgu gimana? Sehat ya.
1: Oh, sehat. Tadi mau tanya ruang rindu tadi bintang tamu siapa ya Bang Andes?
0: Senada. Grup Nasyid Senada. Oh. Iya.
1: Oh. Ada ini ya Mbak Ita nya.
0: Kira-kira ada dong.
1: Kira-kira Idul Fitri ribut, ternyata gabung masuk.
0: Ya? Idul Adha ini masuk Mbak Ita tetap siaran.
1: Sama Bang Yudi tadi ya.
0: Iya.
1: Tadi aku pas lagi keluar biasalah makan ketupat Bu Haji.
0: Oh siap.
1: Bu Haji gitu.
0: Kalau
1: kan.
0: Gitu.
1: Nikmatnya disyukurin Lebaran Haji ini walaupun kita
0: Amin.
1: Berbeda tapi
0: iya.
1: Tetap bersatu.
0: Betul.
1: Begitu
0: Bang Haji, kan? Iya Cikgu.
1: Harus dong NKRI gitu loh Bang Ades.
0: Iya.
1: Bang Ades, saya pengen lagu itu.
0: Apa
1: bisa
0: tuh?
1: Gak ya masuk gak ya? Mudah-mudahan bisa gak bisa.
0: Dari siapa
1: masuk,
0: nih?
1: Gitu loh. Lagunya dari aduh siapa sih tadi aku udah baca-baca ya. Dari Robbie William
0: dengan judulnya yang mana
1: Angel.
0: Nih Cikgu? Angel. Masuk dari tahun 1997.
1: Oke,
0: okay,
1: enggak capek-capek ya.
0: Aduh, siap, senangnya. Aman.
1: Terima kasih banyak Bang Ades, sama siapa nih?
0: Ada Novel dan juga ada Selo di Gatekeeper.
1: Selamat bertugas ya, bukannya gimana?
0: Siap.
1: Tadi soalnya nanya tadi teman aku Caca Ayu di Masohi tuh di Malkut. Nah Cikgu siapa? Aduh aku pas nggak monitor, mudah-mudahan didengar tadi.
0: Oh, Amin.
1: Soalnya udah ada Bang Andes malam ini.
0: Betul.
1: Malam ini sehat selalu Bang Andes.
0: Amin Cikgu.
1: Dan pulangnya hati-hati.
0: Iya.
1: Selamat sehat. Lancar rezekinya Bang
0: Amin.
1: Andes
0: ya. Doa yang sama untuk
1: Cikgu. Amin, amin-amin ya robbal alamin. Begitu ya Bang Andes ya.
0: Siap.
1: Bersama saya, salam buat semua pendengar FKP RRI Jakarta, Bu Endang ya. Buat salam sehat, Ibu Rista, Ibu Musyati, Bu Haryanti di Bintaro juga, ada Caca Ayu di Masohi. Ada siapa sih di Bentuni? Ada Kakak Puja,
0: ada Kak Puja.
1: Di Sorong ya. Itu biasanya suka gabung ya.
0: Betul.
1: Bu Dan Luis di juga di Sorong. Tadi yang senggol dia siapa ya? Oh, Bu Dindin ya.
0: Bu Dindin.
1: Bu Dindin sehat terlalu ya, Bu Dindin di Bekasi. Bu Eka juga di Tebet, Bu Rista Rega. Terus sama buat Bu siapa ya di Bekasi lupa Bu Maharani.
0: Bu Maharani.
1: Aku lupa nih Bu. Oh, ini orangnya cantik loh Bang.
0: Iya.
1: Yeah. Ketemu waktu sama pendengar-pendengar RRI di Bandung.
0: Oh,
1: pokoknya
0: baik.
1: Buat semuanya yang lagi monitor di apa nih acaranya Bang Ades.
0: Siap.
1: Selesai malam ini. Pokoknya sehat selalu malam ini ya.
0: Amin.
1: Iya buat siapa nih Bang Ades lupa yang lagi ulang tahun pas itu ada nih di bulan Mei ini buat Kakak Meta yang ada di apa nih?
0: Selamat ulang tahun.
1: Kakak Meta yang ada di ini apa di Bekasi.
0: Okay.
1: Buat mentor saya amat tegas ya. Pokoknya suka suka monitor Bang Andes.
0: Oh iya.
1: Mau ikutan katanya mau ngomong apa katanya. Ya
0: ngomong lah. Silakan. Iya mau dengerin kan lagu apa silakan.
1: Disapa-sapa ya Bang Andes ya.
0: Betul.
1: Namanya harus berani. Kan? Kita juga harus mau ngomong apa. Halo gitu sih kayak gitu. Gampang kan?
0: Iya juga.
1: Bang Andes Satria, terima kasih.
0: Baik, banyak, sama-sama
1: ya. Cigu. Sehat ya Bang Andes. Selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, ditunggu untuk lagunya Cigu. Saya ingin lanjutkan kembali juga. Ini ada berikutnya, ada Ibu Saurin yang ada di Simpuk Ruang Rindu. Selamat malam Ibu Saurin di BSD tepatnya. Requestnya lagu Mimpi dari Anggun. Terima kasih Bung Andes, selamat bertugas, sehat selalu, amin. Berikutnya juga ini, oh sudah, tapi lagi typing nih. Tadi nanya ini lagu tahun berapa, ke tahun 1980 hingga 2000. Dari ini, oh dari Kak Asih ya. Siap, selamat malam Kak Andes. Kak Asih mau request lagu yang berjudul Pertama Kali dari Pance. Dan Pance dikirim salam untuk seseorang, ucapannya selamat beristirahat. Jadi capek ya habis nyate. Iya ya, banyak yang hari ini nyate ya, karena juga Idul Kurban, pembagian hewan kurban. Bagaimana? Di sate, di sop, atau di apa bentuknya, mungkin dari Anda juga banyak ya. Dan ini mohon maaf kalau tidak sempat diputarkan satu persatu, tapi saya coba bacakan yang sudah masuk dan angkat teleponnya. Karena sebentar lagi juga mau pukul 23 malam, takutnya tidak terputar lagu yang sudah Anda request, tapi sudah saya bacakan ya. Tapi tenang, Anda bisa ikuti kembali Ruang Rindu edisi esok hari. Nanti juga kita akan kembali lagi tentunya pendengar di Jakarta malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Andes Satria.

0: Berani, lihat nih. Tas saya baru dateng nih. Impor. Kualitas kan beda dong sama yang lokal.
1: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu. Mau lokal kek, impor kek, sama aja.
2: Bu Siska, Bu Rani. Tapi tahu gak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia. Kualitasnya gak kalah. Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
0: Halah, masa sih? Baru dengar aku?
2: Iya, benar. Mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
1: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu.
0: Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
2: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia. Kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
3: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 7112. Jakarta malam ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda juga yang tengah menghabiskan waktu ya di hari ini, hari raya Idul Adha, lagi santai sambil nyate atau juga sambil kumpul-kumpul aja bareng teman-teman. Setelah tadi juga menjadi panitia mungkin dari perayaan Idul Adha di hari ini, yaitu potong kambing, potong sapi gitu ya, menjadi panitianya. Seperti tadi Bung Rey juga diceritakan menjadi panitia hari ini, yang juga tentunya ada cerita-cerita yang bisa disampaikan. Silakan untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami di Jakarta malam ini, untuk Anda yang ingin WhatsApp di 0811 7972 7912, atau fix line kami ada di 0213441499 dan 0213440696. Karena kalau dari rangkaiannya gitu ya, dari pagi sudah sholat id, sudah juga berkumpul, lalu agak siangan menjelang zuhur, sebelum zuhur sih sebenarnya, jam 9, jam 10 gitu ya, udah berkumpul di masjid juga untuk melihat penyembelihan hewan kurban ya. Dan juga kalau penyeri panitia biasanya dari rangkaiannya habis sholat id langsung tuh ya. Dan mungkin besok juga masih ada karena masih hari tasrik ya, hari pemotongan juga masih berlaku gitu ya untuk Anda, karena gak langsung hari ini, tapi masih ada hari Kamis dan juga Jumat gitu ya. Dan untuk Anda juga yang berkurban itu, tentunya ini jadi salah satu hal yang menyenangkan, bisa berbagi kepada sesama. Silakan sekali lagi Anda bergabung bersama kami, masih kami undang, atau juga Anda yang lagi di jalan, lagi Transjakarta, lagi di tempat umum, lagi menunggu kendaraan umum gitu ya, di stasiun, di halte, jaga barang bawaan Anda tentunya, HP sudah dimasukkan ya tentunya, dan juga tas juga sudah pada tempatnya tentunya ya. Di 0811 7972 7912, boleh di WhatsAppnya, boleh di chat, boleh di voice call dan juga boleh di voice note. Dan fix line kami sekali lagi ada di 0213440696 atau 0213441499.

Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen. Hey!

Anda masih di Jakarta Malam ini pendengar bersama saya Ande Satria. Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung dan yang juga sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital tentunya pendengar. Selamat malam untuk Anda. Dan kalau Anda juga hari ini merasa ada sedikit lelah gitu ya, karena juga rangkaian acaranya di hari ini lumayan padat tentunya ya. Tapi mengingat besok juga banyak yang masih libur ya, ini juga cuti bersama dan anak sekolah juga masih libur, tentunya menyenangkan ya untuk Anda juga yang bisa range jadwal untuk juga bersama putra-putri ini melewatkan waktu liburan yang panjang ini bersama dengan mereka. Tapi kalau Anda juga yang membutuhkan ya semua berbagai konten kolaborasi dan juga siaran visual langsung atau juga siaran radio langsung, Anda bisa dapatkan itu di dalam satu aplikasi yaitu RRI Digital pendengar. Karena berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, serta ada daftar putar musik serta podcast, berita video dan juga berbagai konten menarik lainnya. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduhnya sekarang di Google Play Store atau juga Apple App Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja dan di mana saja.

0: Nina, aku capek banget nih. Kerjaan numpuk. Tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
1: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan, risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
0: Oh gitu?
1: Iya, gak cuma itu. Kurang olahraga juga pengaruh.
0: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
1: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit. Dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh. Biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
0: Oke, oke, aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
1: Sip. Ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
2: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Jakarta malam ini, tentunya bersama saya Andrea Satria. Halo, selamat malam untuk Anda yang masih mendengarkan lagi di rumah, santai. Atau juga besok ada yang masuk tentunya ya. Semua harus dipersiapkan kembali karena 2 hari kebelakang. Hari ini sih tadi sore tidak hujan, tapi Selasa, Senin kemarin 2 hari kebelakang ya, hujan di sore hari pendengar di wilayah Jakarta. Tapi untuk Anda sendiri juga yang hari ini sedang menikmati waktu santai ya, Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di 0811-7972-7912 atau di fix line kami ada di 021-344-1499 dan 021-344-0696.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat malam untuk Anda sekali lagi yang baru aja bergabung, sedang mendengarkan tentunya melalui aplikasi RRI Digital atau juga sedang berkendara, sedang juga jalan pulang ya, setelah tadi mungkin berkeliling ke rumah-rumah sanak saudara atau juga teman, dan juga menghabiskan waktu tadi seharian di masjid sebagai panitia Idul Kurban di hari ini. Tapi saat lagi kita juga akan berpisah pendengar, sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan di Ruang Rindu Nasional dan juga di Jakarta malam ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, ada Yudi Ismail, ada Novel, dan juga ada Selo, serta Mbak Ita Purnama Sari. Anda Satria pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Stephen Hawking, seorang fisikawan teoritis, kosmologi, pengarang, dan direktur penelitian Center for Theoretical Cosmology di Universitas Cambridge, merupakan salah satu ilmuwan paling terkenal di zaman modern. Namanya paling erat dikaitkan dengan teori area lubang hitam atau black hole. Pada usia 21 tahun, Hawking didiagnosis menderita amyotrophic lateral sclerosis atau ALS, penyakit langka yang menyerang sistem syaraf di otak dan sumsum tulang belakang. Tanda-tanda penyakit tersebut mulai muncul pada tahun ketiganya di Oxford ketika ia menyadari dirinya menjadi semakin kikuk dan sering jatuh tanpa alasan yang jelas. Hawking akhirnya menjalani serangkaian tes setelah ayahnya membawanya ke dokter spesialis. Dokter memprediksi umurnya tinggal 2 tahun, namun prediksi tersebut terpatahkan, sebab Hawking tetap hidup hingga usia 76 tahun. Selain Stephen Hawking, tidak ada yang bertahan begitu lama dengan penyakit ini. Seorang ahli syaraf, Nigel Leigh, menilai apa yang terjadi pada Hawking sebagai sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya lama waktu ia dapat bertahan, Leigh juga terkesan dengan tingkat stabilisasi penyakit tersebut di tubuh Hawking. Hawking meyakini penyakit neuron motorik adalah sindrom yang memiliki penyebab berbeda. Penyerapan vitamin yang buruk menjadi kemungkinannya. Ia kemudian melengkapi dietnya dengan berbagai tablet vitamin dan mineral. Ia juga mengikuti diet bebas gluten dan minyak sayur. Selain itu, Hawking menerima perawatan medis berupa fisioterapi pasif dan aktif untuk seluruh anggota badan dan kelompok otot. Pada tahun 1965, Hawking menikah dengan Jane Wilde. Dari pernikahannya tersebut, ia dikaruniai 3 orang anak. Kondisinya terus memburuk, namun ia berhasil mengatasinya berkat bantuan istri dan para mahasiswanya. Namun pada tahun 1985, Hawking harus kehilangan kemampuan berbicaranya setelah menjalani operasi tracheostomy. Mengetahui hal ini, ahli komputer Walt Wolters mengirimkan sebuah program komputer yang dibuatnya sendiri. Program tersebut memungkinkan Hawking untuk memilih kata dari serangkaian menu di layar sehingga memudahkannya dalam berkomunikasi. Meskipun harus bertahan dari ALS sepanjang masa dewasanya, hal itu tidak menghalangi Stephen Hawking untuk membina rumah tangga dan sukses dalam pekerjaan. Stephen Hawking meninggal pada hari Rabu, 14 Maret 2018, pada usia 76 tahun, di kediamannya di Cambridge, Inggris.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu tanggal 27 Mei 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis, tanggal 28 bulan Mei tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini senang sekali ya kita bisa berjumpa kembali. Kami program 1 RRI Jakarta sudah siap dengan informasi, inspirasi dan juga hiburan untuk menemani apapun aktivitas Anda dari pagi hari ini sekarang sampai dengan pukul 24 malam hari nanti ya. Dan kali ini kita berjumpa di hari Kamis pendengar, berasa hari Senin ya. Hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026. Ada saya Farid Kurniawan kali ini di Jakarta pagi ini untuk mengawali kebersamaan kita dengan informasi dan juga lagu-lagu enak sampai dengan pukul 10 nanti. Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan informasinya di 0811 7972 7912.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang mungkin juga sekarang ini baru gabung bersama dengan kami, Pro 1 RRI Jakarta ya, baik itu mendengarkan melalui 91.2 FM ataupun juga streaming.

di aplikasi RRI Digital. Gimana nih, udah berasa pegel-pegel belum tuh di lehernya? Kebanyakan makan daging gitu ya, hati-hati tuh. Apalagi buat Anda yang umurnya udah, ya mungkin sudah banyak ya umurnya gitu ya. Ditakar dulu tuh, makan jeroannya, makan dagingnya, makan apalagi tuh tetelannya gitu kan ya. Walaupun kemarin pasti kondisinya tuh melimpah sekali ya untuk perdagingan gitu. Jadi buat Anda di takar dan juga dikira-kira paling banyak tuh porsinya maksimal berapa gitu, jangan sampai nantinya tuh harus langsung ke puskesmas atau mungkin ke rumah sakit gitu ya. Jadi Anda yang bisa tahu tuh batasnya seberapa gitu untuk Anda konsumsi daging. Tapi buat Anda yang memang lagi menghindari daging, ya gimana dong? Sementara di rumah mungkin lagi pada bikin sate, bikin gulai, bikin opor gitu ya, atau mungkin bikin olahan apa gitu, Anda cuma bisa ngeliatin aja gitu ya. Semoga tahan gitu dengan godaan-godaannya. Untuk Anda pendengar, nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi ya. Anda bisa ikut bergabung nanti bersama dengan Ustazah insya Allah yang nanti akan mengisi kajian kita pagi hari ini. Sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak murat Al-Quran. Kali ini akan membacakan surat Al-Imran ayat 133 sampai dengan 140.

Pada suatu hari, Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kesederhanaannya, sedang berjalan di pasar Madinah. Tiba-tiba, ia melihat seorang budak berkulit hitam sedang membawa beban berat. Abu Dzar merasa kasihan dan menghampiri budak itu. "Wahai saudaraku, izinkan aku membantumu membawa beban ini," kata Abu Dzar. Budak itu terkejut dan berkata, "Wahai tuan, janganlah engkau bersusah payah. Aku hanyalah seorang budak." Abu Dzar tersenyum dan berkata, "Kita semua adalah hamba Allah. Tidak ada perbedaan di antara kita. Marilah, aku bantu engkau." Abu Dzar kemudian membantu budak itu membawa beban beratnya. Mereka berjalan bersama sambil berbincang-bincang. Abu Dzar menanyakan kabar budak itu dan keluarganya. Budak itu merasa sangat senang dan terharu dengan kebaikan Abu Dzar. Ketika mereka sampai di tempat tujuan, budak itu mengucapkan terima kasih kepada Abu Dzar. Abu Dzar pun berkata, "Wahai saudaraku, janganlah engkau berterima kasih kepadaku. Kita adalah saudara seiman. Sudah sepantasnya kita saling membantu." Kisah ini menunjukkan betapa Abu Dzar, seorang sahabat Nabi yang mulia, sangat menghargai sesama manusia. Beliau tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial atau warna kulit. Beliau memperlakukan semua orang dengan penuh kasih sayang dan penghargaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi, dan kali ini kami sudah terhubung dengan Ustazah Yusnelma Eka Afri LCM HUM. Beliau ini adalah dari WAZIN ya, organisasi perempuan alumni Al-Azhar Mesir. Beliau ini di bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan DPW WAZIN Bengkulu, sekaligus juga Kaprodi Ilmu Al-Quran Tafsir UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Selamat pagi, assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabarnya Ustazah?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Semoga juga semuanya dalam kondisi sehat ya, yang sedang menyimak kajian kita pagi hari ini. Tema kajian bersama dengan Ustazah Yusnelma Eka Afri, pendengar, ini adalah Hari Tasyrik Madrasah Ikhlas Nabi Ibrahim. Anda bisa ikut bergabung bersama dengan kami untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda nanti di 0811 7972 7912, ataupun juga telepon ke 3440696 dan di 3441499. Silakan Ustazah.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya Kak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirr asrar wa miftahi babil yasar Muhammadin ibn Abdillahil Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada RRI Pro 1 Jakarta, terutama Kak Farid atas waktu yang telah diberikan, dan pemirsa yang disayangi Allah, yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam kajian subuh ini. Di saat ini kita akan sama-sama belajar memahami tentang makna hari tasyrik sebagai madrasah atau sekolah ikhlasnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pendengar RRI Pro 1 Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya hari tasyrik yaitu hari yang kita pahami sebagai kelanjutan dari hari raya kurban atau Idul Adha. Di hari raya Idul Adha ini atau hari raya kurban ini merupakan peninggalan atau warisan syariat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di hari raya kurban ini atau di hari tasyrik ini yang bertepatan dengan tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, disinilah, di tasyrik inilah puncak yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim tentang pendidikan kepada kita umat Islam mengenai keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan, pengorbanan, dan juga rasa syukur serta keberpasrahan, tundukan total kita kepada Allah yang telah dicontohkan, yang telah diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga hari-hari inilah hari memperbanyak kita mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang diberikan hari tasyrik ini bukan hanya sebatas tentang penyembelihan hewan kurban saja, tetapi bagaimana kita umat Islam untuk istilahnya menyembelih atau menghilangkan ego kita atau mematahkan hawa nafsu kita dan mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Kenapa disebut demikian, mematahkan nafsu, mendahulukan Allah di atas segalanya? Karena inilah pelajaran yang akan dicontohkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita, umat Islam. Baik, mari kita sama-sama mengetahui bahwa pengertian dari hari tasyrik itu sendiri. Tasyrik itu dalam bahasa Arab atau dimaknai adalah daging kurban yang daging kurban atau yang dijemur di bawah matahari, karena pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah, itu orang-orang memotong daging terus menjemurnya di bawah matahari, makanya disebut dengan tasyrikul laham. Jadi tasyrik, itulah disebut dengan kenapa disebut dengan tasyrik tadi, karena pada saat itu, pada saat penyembelihan hewan kurban, orang-orang dahulu itu meletakkan daging kurbannya di bawah matahari. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ayyamu tasyrik, ayyamu akli wa syurbin wa zikrillahi. Jadi hari-hari tasyrik adalah hari makan, hari minum, dan hari berzikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Syarah Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, di dalam Syarah Muslim itu disebutkan hadis ini menunjukkan dalilun ala azmi fadli hadhil ayyam wastihbab al-iktsari fiha min az-zikr. Jadi hadis ini menunjukkan betapa agungnya keutamaan hari-hari tasyrik dan dianjurkan bagaimana kita untuk memperbanyak zikir mengingat Allah di dalamnya. Dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tasyrik ini adalah hari-hari kita menikmati makanan, minuman, itu menunjukkan betapa menunjukkan diri kita seorang muslim untuk selalu bersyukur pada Allah atas nikmat makan, nikmat minum, serta hari untuk kita dianjurkan mengingat Allah Subhanahu wa taala atas syukur yang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, di sinilah kita kembali lagi ke makna tadi hari tasyrik sebagai madrasah ikhlas Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini merupakan simbol ya keikhlasan sejati yang Allah gambarkan, yang Allah berikan, Allah tunjukkan kepada kita. Di Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 102, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'a sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang maknanya artinya, maka ketika anak itu atau Nabi Ismail sudah sampai pada umur dewasanya atau sanggup dia berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu." Terus kata Nabi Ismail, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jadi dalam sekali apa yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail yang dia tunggu-tunggu kehadirannya, terus dia diminta oleh Allah untuk mengorbankannya atau mendahulukannya di atas cintanya kepada anaknya. Jadi Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, "Hadza min a'zami al-ibtila'i wal-ikhtibari min Allahi li khalilihi Ibrahim." Artinya, ini adalah ujian, cobaan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Ibrahim alaihissalam. Kenapa disebutkan ujian terbesar untuk Nabi Ibrahim? Karena Nabi tadi, sebagaimana kita ketahui, Nabi Ibrahim ini sudah lama sekali menunggu kehadiran seorang keturunan untuk melanjutkan dakwah, estafet dakwahnya. Tetapi ketika anak itu sudah dewasa, sudah tumbuh, Allah meminta, belum sampai dewasa sekali, masih remaja itu, Allah meminta dia, meminta Nabi Ibrahim untuk mengorbankan atau menyerahkan putranya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih atau dikurban ya. Jadi itu adalah menunjukkan betapa ujian keikhlasan Nabi Ibrahim betul-betul sangat luar biasa. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ikhlas itu bukan ketika kita mudah untuk melakukan ketaatan, tetapi ketika Allah meminta sesuatu yang paling kita cintai, yang paling kita sayangi untuk diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat ikhlas sebenarnya. Jadi bukan hanya sebatas taat, mudah melakukan ketaatan, tetapi ketika Allah meminta sesuatu yang berharga, yang kita paling kita cintai untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ikhlas yang sebenarnya. Jadi dalam tafsirnya juga, dalam tafsir kitab Imam Qurtubi mengatakan bahwasanya ayat tentang surat As-Saffat ayat 102 yang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail itu menunjukkan bahwasanya para nabi atau utusan Allah itu diuji dengan ujian yang paling berat. Jadi sebagaimana dalam hadis Nabi, dalam makna hadis Nabi, aksaru atau aksarul ibtila, jadi orang yang paling banyak ujiannya atau orang yang paling pedih berat ujiannya itu adalah para nabi dan anbiya, kemudian orang setelahnya, kemudian orang semisalnya, gitu. Orang yang mengikuti jalan nabi dan jalan orang-orang yang soleh itu adalah orang-orang yang memiliki ujian yang paling berat di muka bumi ini. Terdengar RRI Persatu Jakarta yang dirahmati Allah, kita pahami bahwasanya ikhlas dalam Islam itu adalah al-ikhlasu huwa ifradul haq subhanahu bitta'ah. Jadi ikhlas itu adalah memurnikan ketaatan, kepatuhan, ketundukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul memurnikan, menjernihkan niat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, lawan dari ikhlas ini adalah yaitu riya, itu ada menunjukkan amal atau perbuatan untuk dilihat oleh orang atau oleh manusia lain. Jadi kalau ikhlas tadi memurnikan, menjernihkan niat itu hanya untuk Allah, tapi lawan dari ikhlas ini adalah orang-orang yang riya, itu atau menunjukkan amal untuk dilihat atau untuk dipertontonkan oleh kepada orang lain. Nah, bagaimana ikhlas ini secara istilah yang disampaikan oleh para ulama? Jadi ikhlas itu memurnikan ibadah kita atau ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada embel-embel, tanpa ada mengharapkan pujian manusia, tanpa ada mendapatkan apresiasi atau validasi dari manusia. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Sering sekali kita dengar ya Kak Farid ya, bahwa sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Jadi bagaimana amal kita untuk terhadap suatu pekerjaan itu tergantung dengan niat kita. Jika amal kita bagus ataupun besar, perbuatan kita besar tapi niatnya salah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin ada embel untuk mengharap validasi manusia, maka amal itu menjadi sia-sia. Berbeda dengan ketika amal itu kecil yang mungkin remeh tetapi niatnya lillahi taala, maka amal itu menjadi besar. Nah, kembali lagi ke poin dari Nabi Ibrahim ini adalah bahwasanya di hari Tashrik ini adalah sekolah atau puncak yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim untuk kita menyerahkan totalitas ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dimintai suatu berkorban untuk hal yang paling kita cintai. Kalau Nabi Ibrahim diminta keikhlasannya lewat Ismail, nah kita siapa Ismail dalam diri kita? Apakah harta kita, apakah jabatan kita, ataukah kepopuleritasan kita, atau ilmu kita, atau lain sebagainya. Jadi ini adalah bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan kita, memberikan hikmah kepada kita untuk memurnikan, menjernihkan niat kita, ketaatan kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari inilah hari-hari untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hari-hari disebutkan dalam Al-Qur'an, wa may yu'azzam sya'airullah fa innaha min taqwal qulub. Jadi barang siapa yang memuliakan hari-hari termasuk hari-hari tasyrik, disebutkan oleh para ulama hari-hari isinya adalah hari-hari tasyrik, maka itu adalah bentuk ketaatan atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama pendengar RRI Pro 1 Jakarta dan kita semua untuk mengagungkan dan memuliakan hari-hari tasyrik ini dengan apa? Dengan berzikir dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala serta memurnikan keikhlasan, ketundukan kita, kepatuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kak Farid.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini. Anda pendengar yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustazah, kami tunggu gabung Anda 0811 7977 7912.

0: Kita masih di kajian Mutiara Pagi pendengar, kali ini masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, dan tema kita pagi hari ini adalah Hari Tasyrik Madrasah Ikhlas Nabi Ibrahim bersama dengan Ustazah Yusnelma Eka Afri LCMHUM dari Wazin ya. Silakan pendengar Anda ingin bertanya ke Ustazah sesuai dengan tema bahasan kita pagi hari ini, kami tunggu di 0811 7972 7912. Ustazah, langsung saja, ini ada pertanyaan dari Mbak Rina yang ada di Tebet. Selamat pagi Mbak Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, apa hikmah terbesar dari hari tasyrik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam keluarga, Ustazah? Ustazah?
1: Baik.
0: Iya, silakan Ustazah.
1: Hikmah terbesar dari hari tasyrik ini yang bisa kita terapkan dalam kehidupan keluarga yaitu bagaimana kita, karena tadi tasyrik ini adalah hari kita makan, hari kita minum, hari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertian tasyrik. Jadi tasyrik ini hikmahnya yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita menanamkan, karena harinya hari makan, minum, jadi bentuk menanamkan keadaan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah kita terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus karena hari tasyrik juga adalah hari yang disebutkan oleh Nabi, yaitu hari zikir, hari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi zikir yang disebutkan oleh Nabi itu adalah bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa, bentuk dari ketaatan atau ketundukan hati kita dalam penghambaan total kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setelah ibadah kurban ini, bukan hanya pada hari Idul Adha-nya saja, tapi pada tanggal 11, 12, 13 ini adalah hari tasyrik, di mana kita untuk tadi diminta untuk senantiasa memperbanyak zikir, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa terapkan dalam keluarga kita, mengajarkan anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita, keturunan kita, untuk senantiasa memperbanyak mengingat Allah, zikir kepada Allah. Bukan berarti di luar tasyrik kita enggak ingat Allah, karena sebagaimana kita ketahui tasyrik ini adalah masuk dalam harinya bulan Zulhijjah. Nah, bulan Zulhijjah adalah hari min hurumati syahr. Jadi hari yang termasuk dalam 4 bulan yang haram. Nah, di bulan yang dimuliakan oleh Allah ya, bulan Zulhijjah ini, atau syahrul haram gitu. Jadi bulan yang haram untuk melakukan keburukan di dalamnya. Nah, ini adalah bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah itu memang kita, atau bulan haram itu, diminta untuk memperbanyak zikir kepada Allah, bagaimana mengajarkan kesyukuran atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sangat banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita hitung seberapa besarnya gitu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita melatih keseimbangan antara dunia dan akhirat kita. Jadi melatih anak-anak kita untuk senantiasa mengingat atau memperbanyak mengingat Allah. Dia sibuk dengan kehidupan misalnya dunia, sekolah, belajarnya, kegiatan-kegiatan lainnya. Imbangi bagaimana anak-anak kita untuk senantiasa lisannya, ayo deh atau kak gitu, abang, untuk berzikir kepada Allah di sela-sela waktunya. Ataupun ketika dia bermain, ketika dia sekolah, untuk selalu diingatkan bahwasanya banyak-banyak membaca takbir. Kita diperintahkan kan di hari tasyrik ini membaca takbir, baca tahlil, la ilaha illallah, Allahu akbar, takbir, tasbih, tahmid, alhamdulillah. Itu menunjukkan bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena Allah itu adalah sangat bahagia ketika kita hambanya bersyukur kepadanya. Itu merupakan apa ya, Allah itu malah bersyukur balik kepada kita gitu, Kak Farid. Jadi ini adalah cara-cara kita bagaimana kita untuk menerapkan hari-hari tasyrik dalam keluarga kita. Terus tadi melanjutkan bagaimana kita semangat Idul Adha ini senantiasa menjaga hubungan sosial yang baik. Kenapa? Karena di kurban ini kan kita diajari bagaimana kepekaan, kepedulian sosial. Jadi berbuat baik kepada tetangga, apalagi terhadap orang-orang yang miskin, orang-orang yang duafa, yang lemah di antara kita. Ini bentuk bagaimana kita menerapkan hikmah hari-hari tasyrik dalam kehidupan kita, melatih sedikit mungkin kepada anak-anak kita untuk biasa membasahi lisannya dengan mengucapkan Allah dalam kehidupannya, Allahu Akbar, itu sepele ya Kak Farid, kayak Allahu Akbar, Alhamdulillah itu. Tapi nanti ketika dia terbiasa mengucapkan itu, ketika dia mengucapkan Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, itu akan Allah akan tanamkan pada dirinya kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Oke, baik. Berikutnya Ustazah, ada dari Bu Nur Hayati. Selamat pagi Bu Nur Hayati. Ustazah, Nabi Ibrahim kan dikenal sangat ikhlas menjalankan perintah Allah. Bagaimana cara kita melatih keikhlasan di zaman sekarang yang serba banyak orang ingin diakui gitu?
1: Ya, bagaimana cara kita melatih keikhlasan ya Kak Farid, di zaman ini? Di zaman ini apalagi sekarang zamannya validasi semua ya.
0: Iya.
1: Maksudnya kita sibuk mencari apa ya? Maksudnya rata-rata manusia sibuk ingin diakui, apalagi maraknya dunia sosial yang ada di antara kita. Jadi pertama adalah bagaimana kita meluruskan niat sebelum amal kita. Jadi memurnikan niat tersebut hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata, kalau boleh mengutip dari Imam Ghazali, ikhlas itu adalah tasfiyatul amal min mulahazati al-makhlukin. Jadi memurnikan niat itu dari perhatian kepada makhluk gitu. Jadi betul-betul memurnikan perhatian amal itu atau niat itu dari makhluk. Jadi bagaimana kita untuk membersihkan dulu hati kita, membersihkan niat kita bahwasanya saya melakukan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus diasah hati tersebut dengan kalau yang biasa kita lakukan adalah mengasahnya dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika seorang melakukan suatu perbuatan baik, pasti banyak sekali godaannya, entah di awalnya, di tengahnya, di akhirnya. Nah itu senantiasa berdoa kepada Allah. Dan kalau bisa, apalagi di zaman media sosial sekarang ini ya, yang serba minta apa validasi manusia atau minta pengakuan dari manusia. Tapi kita lupa bagaimana kita meminta validasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita lupakan. Dan kita sibuk untuk mencari pengakuan dari manusia, padahal manusia tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan kerugian kepada kita. Bukan manusia yang memberi makan kita, memberi rezeki kita, tapi yang memiliki manusia seluruh alam semestanya. Ini itu yang kita lupakan. Bagaimana kita meminta pengakuan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah langkahnya adalah kalau tadi adalah meluruskan niat sebelum kita beramal. Yang kedua adalah kalau bisa usahakan amal tersebut disembunyikan sebagian, bukan semua ya, tapi kalau memang amal tersebut tidak bisa disembunyikan ya nggak apa-apa, tapi usahakan ada amal yang tidak bisa diketahui oleh manusia gitu. Jadi salah satu latihan paling kuat itu adalah apa, kita memiliki amal rahasia gitu. Contohnya aja misalnya kita sedekah tanpa diketahui siapapun gitu. Ataupun kita misalnya ibadah kita harian kepada Allah, kita tahajud tanpa diumbar-umbar, kita membaca Al-Quran tanpa perlu kita posting di internet seperti itu. Jadi itu adalah bentuk melatih diri kita agar kita tidak ria, tidak pamer terhadap suatu amal kebaikan. Nah yang ketiga adalah langkahnya yaitu mengurangi ketergantungan kita pada pujian manusia. Kalau belum bisa menghilangkan ketergantungan kita pada pujian manusia, kita kurangi pelan-pelan. Jadi kita kurangi pelan-pelan untuk menghilangi ketergantungan pada manusia. Jadi kalau kita sudah tergantung total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan meminta pujian atau tidak akan melihat lagi manusia gitu Kak Farid. Jadi ketika seorang sudah totalitas bergantung pada Allah, maka dia tidak akan butuh lagi manusia untuk dia mengharap pujian, mengharap apapun. Kenapa? Karena dia sudah punya yang maha-maha segalanya di alam semesta raya ini. Jadi tidak butuh lagi pengakuan manusia, tidak butuh lagi hal-hal pujian dari manusia. Jadi baik, ini adalah salah satu caranya. Jadi jangan terlalu mengejar validasi di media sosial. Ini juga terus juga memperbanyak doa. Perbanyak doa meminta ikhlas gitu. Kenapa? Karena kita ini makhluk yang lemah. Kalau kita nggak berdoa, kalau bukti kita makhluk yang lemah itu Allah meminta kita untuk berdoa agar kita diasah, agar kita diberikan keikhlasan secara bertahap. Karena apa? Karena mungkin tidak bisa secara secara totalitas, karena hati itu perlu diasah bagaimana dia untuk ikhlas.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri, Ustazah, boleh silakan sampaikan pesan penutup singkat saja, Ustazah. Silakan.
1: Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar RRI Pro 1 Jakarta yang dirahmati Allah, bahwasanya hikmah dari hari Tasyrik ini adalah kepada kita diminta untuk senantiasa mengikhlaskan amal yang kita lakukan lillahi ta'ala, bagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita. Nabi Ibrahim yang diminta untuk mengorbankan putra yang disayangi, yang paling dicintainya, maka bagaimana juga nanti suatu saat Allah meminta kepada kita hal yang paling kita cintai untuk dikorbankan. Nah, ini butuh apa ya, butuh kemampuan, kesiapan hati lahir batin, bagaimana kita mempersiapkan hati kita, bagaimana mempersiapkan ibadah kita, agar kita ketika kita diberi ujian, kita sanggup untuk menjalaninya. Ingat selalu bahwasanya ikhlas itu butuh banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya manusia itu tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat, dan manusia pun tidak bisa menentukan pahala kita. Jadi menghilangkan ketergantungan kepada manusia, menghilangkan kebergantungan kepada manusia itu akan memberikan efek ikhlas kepada kita. Dan senantiasalah kita untuk selalu bermuhasabah setelah kita melakukan suatu amal perbuatan. Jadi apakah amal tadi saya amalnya yang kita lakukan karena manusia, atau amal tersebut betul-betul lillahi ta'ala, dan takutlah akan tidak diterimanya amal ketika ada niat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal tersebut akan menjadi itu rusak. Intinya bahwasanya keikhlasan di zaman saat ini perlu dilatih dengan apa? Dilatih dengan meluruskan niat kita. Yang kedua adalah menyembunyikan amal kita. Ada amal yang harus yang kita sembunyikan sebagiannya, dan melawan kebutuhan kita untuk dipuji oleh manusia. Ini yang bisa kita ambil hikmahnya dari hikmah hari Tasyrik Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk hamba-hambanya yang ikhlas, yang dianugerahi hati yang bersih dan kemampuan mengikuti jalan Nabi Ibrahim alaihi salam yang lurus. Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk kajiannya pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Assalamualaikum Ustazah.
1: Terima kasih Kak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
3: Kilau Pancasila.
5: Nina, aku capek banget nih. Kerjaan numpuk, tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
6: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan, risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
5: Oh gitu?
6: Iya, gak cuma itu, kurang olahraga juga pengaruh.
5: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
6: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit. Dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh, biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
5: Oke, oke, aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
6: Sip, ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
7: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi, agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini
0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
8: Yang bisa saya pahami, kalau Anda mungkin mengikuti, begitu disembelih pasti akan dibikin liang, bikin lubang. Supaya apa? Darah ke situ. Itu udah umum di mana-mana.
9: Korban-korban yang melihat atau pernah mengalami kehilangan kendaraan bermotor bisa datang melaporkan ke Polres Tabes.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audio visual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari Berita. Selama perayaan Idul Adha, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno imbau warga tetap menjaga kebersihan lingkungan. Komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor berhasil ditangkap jajaran Satreskrim Polresta Serang. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno imbau warga jaga kebersihan lingkungan selama Idul Adha. Reporter Noviana Gibi melaporkan.
10: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengimbau masyarakat agar dapat menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan ibadah kurban. Hal tersebut dilakukan agar perayaan Idul Adha berlangsung nyaman dan tidak menimbulkan persoalan lingkungan akibat limbah penyembelihan. Menurut Rano, pelaksanaan kurban di Jakarta selama ini telah menjadi tradisi yang dijalankan masyarakat secara rutin sehingga warga dinilai sudah memahami tata cara penyembelihan yang baik dan tertib. Ia optimis pelaksanaan kurban tahun 2026 dapat berlangsung lancar. Lebih lanjut, Rano juga menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta juga memastikan aspek kesehatan hewan kurban menjadi perhatian utama, di mana ratusan petugas diterjunkan untuk memeriksa kondisi puluhan ribu hewan kurban yang akan disembelih di berbagai titik di ibu kota. Demikian katakan Rano Karno di Jakarta, Rabu 27 Mei 2026.
8: Ya pasti ada pengawasan kan di tempat pengur, di tempat dimanapun ya, mungkin apa di halaman rumah atau di masjid atau di mana, itu pasti ada pengawasan. Yang bisa saya pahami, kalau Anda mungkin mengikuti, begitu disembelih pasti akan dibikin liang, bikin lubang. Supaya apa? Darah ke situ. Itu udah umum di mana-mana. Mungkin pertanyaan Anda mungkin isi. Isi itu rata-rata memang ada yang dibuang ke sungai, tapi juga banyak kan dibuang dikubur di tempat limbah. Itu yang umumnya. Ya, tapi mungkin 1-2 mungkin saja bisa terjadi. Ya mudah-mudahan berjalan tertib. Yang pasti ini kurban ini kan apa ya, memang kewajiban ya, ibadah bagi kita yang muslim tentu kan. Ya, mudah-mudahan berjalan tertib, aman, segala macam. Yang pasti sebelum dipotong kurban pasti sudah dihitung jumlah. Jadi nggak mungkin kurang, itu aja ya.
10: Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengajak masyarakat serta panitia kurban menerapkan prinsip eko kurban, yakni pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang memperhatikan aspek kebersihan dan pengelolaan lingkungan sejak proses penyembelihan hingga pendistribusian daging. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengingatkan bahwa volume hewan kurban yang diperkirakan mencapai sekitar 68 ribu ekor tahun ini berpotensi menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Limbah tersebut mencakup darah, sisa organ, bagian tubuh yang tidak dimanfaatkan, hingga penggunaan air dalam jumlah tinggi selama proses pembersihan. Terkait hal tersebut, DLH menekankan pentingnya pengelolaan limbah secara benar agar pelaksanaan Idul Adha tidak hanya berjalan hikmat, tetapi juga tetap menjaga kualitas lingkungan. Dudi berharap semangat berbagi melalui kurban dapat berjalan beriringan dengan kesadaran menjaga kebersihan kota Jakarta. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Melalui momen Idul Adha, masyarakat diajak memperkuat kepedulian sosial dan menjaga lingkungan hidup. Berikut Tenta Maidita melaporkan.
11: Melalui momen Idul Adha, masyarakat diajak untuk memperkuat kepedulian sosial serta menjaga lingkungan hidup. Hal itu disampaikan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Hamdan Juhanis, selaku khotib dalam sholat Idul Adha yang berlangsung di Masjid Istiqlal Jakarta pada Rabu 27 Mei 2026. Adapun tema sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta tahun ini ialah meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan.
12: Saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual.

0: sekaligus membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan. Dalam khotbahnya, ia mengibaratkan manusia seperti pohon, di mana memberi tanpa henti, tanpa memilih siapa yang menikmati manfaatnya. Adapun pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta, dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming, yang datang bersama sang istri. Selain itu, sejumlah pejabat negara, tokoh agama, duta besar negara sahabat, hingga masyarakat umum turut hadir dalam pelaksanaan sholat Idul Adha tersebut. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Pendengar, Hari Raya Idul Adha 2026, Masjid Jami Al-Amin di kawasan RW 10 Jakarta Pusat melaksanakan penyembelihan hewan kurban dengan total 9 ekor sapi dan 41 ekor kambing dari para jamaah. Berikut Maiska Darisa melaporkan.
2: Hari Raya Idul Adha 2026, Masjid Jami Al-Amin di kawasan Jalan Mardani, Jakarta Pusat bersiap melaksanakan penyembelian hewan kurban dengan total 9 ekor sapi dan 41 ekor kambing dari para jamaah. Daging kurban nantinya akan didistribusikan kepada lebih dari 1.000 mustahik, tidak hanya di lingkungan sekitar masjid tetapi juga ke wilayah tetangga. Ketua Panitia Kurban Masjid Jami Al-Amin, Muhlis Mukhtar, mengatakan pelaksanaan kurban tahun ini menjadi bentuk kepedulian sosial, sekaligus semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan membawa manfaat bagi warga sekitar.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kegiatan menyambut Idul Adha tahun ini di Masjid Jami Al-Amin tahun 2026. Alhamdulillah kita akan melaksanakan kurban dan tahun ini kita mendapatkan kurang lebih ada 9 ekor sapi dan 41 ekor kambing dari beberapa jamaah yang sudah menitipkannya ke Masjid Al-Amin. Dan itu rencananya kita juga akan distribusikan pada para mustahik, bukan hanya di wilayah kami di RW 010, tapi di wilayah tetangga kita, saudara-saudara kita yang masih mungkin untuk bisa kita berikan, kita akan berikan sebanyak kurang lebih 1.419 mustahik atau orang yang akan kita berikan. Dan insya Allah mudah-mudahan ini akan berjalan dengan lancar dan baik.
2: Muhlis menambahkan, panitia menargetkan pendistribusian daging kurban kepada sekitar 1.419 mustahik atau warga penerima manfaat. Menurutnya, pelaksanaan kurban tidak hanya menjadi ibadah tahunan, tetapi juga mempererat kepedulian dan kebersamaan antar warga. Panitia juga memastikan proses penyembelian hingga pembagian daging dilakukan sesuai syariat Islam, serta mengedepankan ketertiban dan kebersihan lingkungan. Diharapkan semangat berbagi pada Idul Adha tahun ini dapat terus terjaga dan semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat periksa daging kurban di 121 titik tempat pemotongan hewan yang tersebar di Jakarta Barat. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
4: Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Barat melakukan pemeriksaan daging kurban di 121 titik pemotongan guna memastikan keamanan konsumsi bagi masyarakat. Pemeriksaan ini dilakukan pada Rabu 27 Mei 2026 di seluruh wilayah Jakarta Barat, salah satunya di Masjid At-Taqwa, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah. Kepala Sudin KPKP Jakarta Barat, Betty Rohmawati, mengatakan kegiatan ini bertujuan memastikan daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 146 petugas diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan di ratusan titik pemotongan hewan kurban. Betty menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan merupakan tahap post-mortem, yakni setelah hewan disembelih. Petugas memeriksa kondisi daging serta organ dalam seperti hati, jantung, paru-paru, dan limpa guna mendeteksi kemungkinan adanya penyakit.
5: Kalau pemeriksaan di ototnya kan kalau sapinya sehat maka tampak di dagingnya pun juga merah segar begitu ya, tidak berair. Nah kalau untuk organnya tadi di hati kita waspadai adanya penyakit cacing hati, fasciola hepatica di situ. Dia tuh bikin rongga-rongga di bagian venanya, di bagian pembuluh darah. Hati dia menginvestasi, maksudnya dia memang tinggalnya di situ di hati. Nah itu yang kalau ada hati gitu masuk hal yang tidak thayyib.
4: Sementara itu,

0: Ketua Panitia Kurban Masjid At-Taqwa, Syarifuddin Yahya, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 1.500 paket daging kurban untuk didistribusikan kepada warga. Di sisi lain, Camat Palmerah Febriandi Soeharto mengapresiasi pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang berjalan tertib serta pengawasan ketat dari KPKP. Menurut Febri, pengawasan tersebut untuk memastikan proses penyembelihan hingga distribusi daging kurban berjalan sesuai standar kesehatan.
1: Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran dinas KPKP, Provinsi DKI Jakarta yang juga mengasistensi pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ya dalam rangka tentunya melakukan pemeriksaan-pemeriksaan ya terhadap kelayakan hewan kurban sebelum dikonsumsi oleh para mustahik ya, yang akan menerima hasil dari pemotongan hewan kurban pada hari ini.
0: Melalui pemeriksaan ini, pemerintah memastikan daging kurban yang diterima masyarakat bisa aman, sehat, dan membawa manfaat serta keberkahan bagi seluruh warga.
2: Demikian Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Tanamkan nilai ikhlas, rela berkorban, dan kepedulian sosial sejak dini, pimpinan cabang Muhammadiyah Rawamangun, Pulau Gadung, menggelar penyembelihan hewan kurban hasil tabungan siswa. Berikut Setio Agung melaporkan.
4: Ia adalah Abi, siswa yang duduk di kursi kelas 4 sekolah dasar di SD Muhammadiyah 24 Rawamangun. Semangatnya untuk berkurban tidak pernah surut. Selama satu tahun kebelakang, ia menyisihkan 2.000 hingga 5.000 rupiah dari uang jajan, ditabung untuk membeli hewan kurban. Hal itu ia lakukan bersama teman sekelasnya. Ditemui di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Rawamangun, kemarin para calon pemimpin bangsa ini ingin suatu saat nanti bisa ikut berkurban dari hasil keringat sendiri.
5: Ya, mungkin suatu saat saya akan jadi pemimpin kan. Nah, karena saya bakal jadi pemimpin dan saya itu harus bisa tahu tentang apa saja yang ada di kurban.
6: Ya, uang atau rezeki juga mau berkurban
5: enggak? Itu juga salah satunya menjadi impian.
4: Program tabungan kurban melibatkan seluruh jenjang pendidikan yang ada di dalam kompleks perguruan, yaitu TK, SD, SMP, dan SMA. Seluruh murid diajarkan menabung hewan kurban. Dari seluruh uang tabungan yang terkumpul, sebanyak 6 sapi dan 3 kambing dibeli dan disembelih. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Rawamangun Pulau Gadung, Weli Sakti Pasaribu berharap melalui kegiatan ini nilai keikhlasan, rela berkorban dan kepedulian sosial dapat tumbuh sejak dini dalam diri siswa.
7: Rawamangun Pulau Gadung membiasakan ke anak-anak didik sehingga timbul rasa untuk rela berkorban, rela untuk mengorbankan sebagian hartanya untuk dalam perjuangan sesuai dengan sunnahnya. Harapan kita sebenarnya yang pertama edukasi pendidikan terhadap bagaimana keharusan kita atau keikhlasan kita untuk membeli suatu kambing atau sapi.
4: Pelatihan berkurban ini telah dilakukan bertahun-tahun dan terus dijaga hingga kini. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 24 Rawamangun, Siti Khadijah, menilai metode ini efektif mengajarkan anak tentang nilai keimanan dalam kehidupan bermasyarakat.
8: Dengan adanya Idul Adha ini, anak-anak bisa menanamkan rasa tentunya keimanan ya, keimanan, kedekatannya kepada Allah terhadap ajaran-ajarannya, dan mereka juga bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari.
4: Tahun ini, pimpinan cabang Muhammadiyah Rawamangun menyembelih total 8 sapi dan 15 kambing. Di luar dari tabungan siswa, hewan kurban berasal dari orang tua siswa dan masyarakat. Panitia mendistribusikan lebih kurang 1.000 paket kurban melalui Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh Muhammadiyah atau Lazismu. Pengelolaan limbah pemotongan kurban juga menjadi perhatian panitia. Dari pengamatan RRI Jakarta, limbah ditampung sementara di dalam wadah, kemudian dipindahkan ke plastik limbah untuk kemudian dibuang ke tempat pembuangan akhir. Kedepan, panitia berharap proses penyembelihan kurban dapat dilakukan di rumah potong hewan apabila jumlah hewan terus meningkat. Dengan demikian, distribusi daging nantinya dapat langsung dilakukan dalam bentuk paket kurban yang siap dibagikan kepada masyarakat. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
3: Beralih ke info. Mohon maaf pendengar. Kita beralih ke informasi dari Banten. Satreskrim Polresta Serang Kota menangkap komplotan curanmor lintas daerah bersenjata api dan menyita sejumlah kendaraan hasil curian. Berikut Lucia Astari melaporkan.
9: Satreskrim Polresta Serang Kota berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor lintas daerah yang beraksi di wilayah Banten hingga Jabodetabek. 5 pelaku berhasil ditangkap, 2 diantaranya membawa senjata api rakitan. Petugas Satreskrim Polresta Serangkota bersama unit Reskrim Polsek Kramatwatu menangkap 5 pelaku curanmor saat berada di wilayah Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. Proses penangkapan berlangsung tegang. Dalam rekaman video warga, terlihat petugas sempat terlibat adu fisik dengan para pelaku. Kapolresta Serangkota Kombes Pol Yuda Satria mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya pencurian sepeda motor di wilayah Kramatwatu dan Kota Serang. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap tersangka berinisial EM di sebuah kontrakan di wilayah Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Kepada petugas, EM mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor bersama 2 rekannya yang kini masih menjadi buron. Pelaku menargetkan kendaraan yang terparkir di kawasan perumahan dan minimarket dengan menggunakan kunci letter T.
10: Dengan ciri-ciri yang ada ini, ya, mungkin korban-korban yang melihat atau pernah mengalami kehilangan kendaraan bermotor bisa datang melaporkan ke Polresta Serangkota.
9: Salah satu aksi pencurian terjadi di perumahan Taman Banten Lestari, Kota Serang. Saat itu, pelaku mencuri motor Honda Beat milik warga dan menjualnya kepada penadah seharga 4 juta rupiah. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita 2 senjata api rakitan jenis revolver, amunisi, kunci letter T, plat nomor palsu, rekaman CCTV, serta 5 unit sepeda motor hasil curian. Polisi kini masih melakukan pengembangan untuk memburu pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang atau DPO. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
3: Informasi berikutnya, pendengar, Bupati Serang, Ratu Rahmatu Zakiyah, menyerahkan ambulans desa untuk mendukung layanan kesehatan dan penanganan darurat masyarakat di tingkat desa. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
11: Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiyah menutup secara simbolis penyerahan ambulans desa di Balai Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, pada Selasa 26 Mei 2026. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa. Program itu diprioritaskan bagi penanganan warga dalam kondisi darurat. Pemerintah Kabupaten Serang berharap ambulans desa dapat mempercepat proses rujukan pasien ke fasilitas kesehatan. Penyerahan ambulans desa dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi layanan dasar masyarakat. Ambulans itu dilengkapi fasilitas penanganan pasien gawat darurat seperti tempat tidur dan perlengkapan medis pendukung lainnya. Pemerintah Kabupaten Serang menilai kebutuhan ambulans desa masih cukup tinggi di sejumlah wilayah. Sebagian besar desa disebut belum memiliki ambulans, khususnya pelayanan kesehatan darurat. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiyah mengatakan, bantuan ambulans desa diharapkan mampu meminimalisir angka kematian akibat keterlambatan penanganan medis. Ia menjelaskan pasien dalam kondisi darurat nantinya bisa segera dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Menurutnya, keberadaan ambulans menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan dasar masyarakat desa.
12: Harapannya semoga ini bisa meminimalisir angka kematian atau korban jiwa dengan adanya ambulans desa ini, sehingga nanti pasien yang dalam keadaan darurat bisa segera ditangani dan dirujuk misalnya ke puskesmas atau ke RSUD.
11: Zakiyah juga menjelaskan pengadaan ambulans dilakukan melalui pengalihan anggaran pembelian mobil dinas kepala daerah. Ia memilih tidak mengambil fasilitas mobil dinas karena menilai masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus diprioritaskan. Menurutnya, anggaran tersebut lebih bermanfaat jika digunakan untuk kepentingan pelayanan publik. Ia mengaku tetap dapat menjalankan kegiatan pemerintahan menggunakan kendaraan pribadi yang dimiliki di rumah. Selain penyerahan kendaraan, pemerintah daerah meminta kepala desa memperkuat koordinasi dengan tenaga kesehatan di wilayah masing-masing. Kerjasama dengan puskesmas, bidan desa, dan petugas kesehatan dinilai penting dalam proses pendampingan pasien rujukan. Ambulans desa nantinya tidak hanya digunakan sebagai kendaraan transportasi, tetapi juga bagian dari sistem pelayanan kesehatan desa. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kecamatan Pabuaran dan sekitarnya. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
3: Sekian warta berita untuk saat ini. Selama perayaan Idul Adha, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno imbau warga tetap menjaga kebersihan lingkungan. Komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor berhasil ditangkap jajaran Satreskrim Polresta Serang. Itulah dua seri berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal berita kami rri.co.id dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta.

91.9 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Jakarta pagi ini bersama dengan saya Farid Kurniawan. Akan ada informasi-informasi menarik nih sampai dengan jam 10 pagi nanti. Di antaranya adalah polisi menangkap paranormal gadungan pencuri motor di Duren Sawit. Kemudian ada juga informasi tentang warga Gandaria yang mengembangkan alat olah sampah plastik yang bernilai ekonomi. Ada pun juga kami undang pendengar untuk menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda ya. Mungkin ada yang hari ini baru melaksanakan penyembelihan kurban, atau mungkin terkait dengan motongan kurban di tempat Anda, boleh juga silakan Anda sampaikan di 0811 7972, 0811 7972 7912, itu nomor kami ya. Atau yang mau telepon juga boleh, silakan di 0213440696 dan juga di 3441499. Semoga semuanya pagi hari ini sudah sibuk dengan kegiatan-kegiatan Anda, dengan kondisi yang segar, dengan kondisi yang fresh ya. Walaupun mungkin ada yang lehernya agak pegel-pegel tuh, kolesterol jangan lupa dicek tuh karena mungkin kemarin banyak makan daging jeroan gitu ya. Hati-hati tuh kalau memang Anda termasuk yang sudah rutin minum obat kolesterol atau mungkin darah tinggi ya, hati-hati tuh, hati-hati ya, jangan sampai kebanyakan tuh makan jeroan-jeroannya atau mungkin makan daging-dagingnya ya. Bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar Jakarta pagi ini.

0: Setiap momen berbagi adalah awal dari kebahagiaan yang tulus. Ini adalah ketulusan berbagi. Satu kurban kita menjadi kebahagiaan tak ternilai bagi mereka yang membutuhkan.
1: Alhamdulillah, tahun ini bisa makan daging lagi.
0: Jangan tunda niat baik, sempurnakan ketakwaan, eratkan persaudaraan. Ayo berkurban, tebarkan kebahagiaan, raih kebahagiaan.
2: Bagi para penggemar kuliner berkuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya, mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkok ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkuk ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkuk, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.
3: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
6: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
3: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jakarta pagi ini, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti ya. Anda yang pagi hari ini ingin berbagi informasi di tempat Anda, cuacanya gimana nih? Boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912. Coba kita pantau ya bersama dengan perakiran BMKG pagi hari ini seperti apa untuk Jakarta, dan perakirannya akan bagaimana ya bersama dengan perakiran BMKG Mbak Clara Dea. Selamat pagi Mbak Clara.
1: Selamat pagi Mas.
0: Selamat pagi. Pantauan bagaimana bagaimana pagi hari ini untuk Jakarta dan perakirannya akan seperti apa hari ini?
1: Baik, untuk wilayah Jakarta dan wilayah Jabodetabek untuk pagi hari ini pantauannya cerah hingga berawan. Kemudian untuk prediksinya hari ini potensi hujan hanya terjadi di wilayah kota dan kabupaten Bogor pada sore hingga malam hari. Untuk wilayah Jakarta hari ini prediksinya cerah berawan hingga berawan saja.
0: Oke, baik. Kisaran suhunya berapa hari ini?
1: Kisaran suhunya 24 hingga 33 derajat Celcius.
0: Oke, baik. Kemudian kalau untuk jalur penyeberangan laut di sekitar Jakarta bagaimana?
1: Dan jalur penyeberangan seperti di Selat Sunda maupun Selat Bali, potensi gelombang dalam kategori aman dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0 hingga 0,75 meter.
0: Baik. Kemudian kalau untuk penerbangan bagaimana?
1: Untuk penerbangan pagi ini masih ada beberapa wilayah yang berpotensi terdapat awan cumulonimbus, di antaranya di Riau, Kepulauan Riau, kemudian di Sulawesi bagian utara, di Laut Sulawesi Utara, kemudian Sulawesi bagian tengah, Maluku Utara, Papua bagian utara, dan juga di Papua bagian tengah.
0: Oke. Hari ini yang perlu diwaspadai untuk Jakarta apa nih, Mbak Clara?
1: Untuk Jakarta hari ini tidak ada untuk peringatan dininya, namun masih ada potensi hujan yang disertai dengan kilat petir dan angin kencang dapat terjadi di sebagian wilayah Bogor hingga malam hari.
0: Oke, baik. Update informasi cuaca kita bisa akses kemana?
1: Baik, untuk update informasi cuaca dan juga peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website kami di cuaca.bmkg.go.id, aplikasi mobile info BMKG, media sosial at info BMKG, dan call center di 196.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Clara. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Demikian pendengar untuk informasi perakiran cuaca bersama dengan perakiran BMKG, Clara Dea. Pendengar, kita masih akan terus bersama-sama di Jakarta pagi ini sampai dengan jam 10 pagi nanti ya. Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap ada dua pelaku pencuri motor. Ini modusnya adalah paranormal gadungan yang beraksinya ini di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur, pendengar. Ini kalau kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Danang Setio Pambudi Soekarno pada hari Rabu kemarin, ada dua pria, ini inisialnya RAT 60 tahun dan juga AJ 46 tahun, ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya setelah diduga melakukan pencurian motor. Pelaku RAT ini ditangkap di wilayah Cilincing, Jakarta Utara tanggal 23 Mei. Kemudian AJ, 46 tahun, ini diringkus hari kemudian di kawasan Semper, Jakarta Utara. Kedua pelaku ini memanfaatkan tipu muslihat dan ketakutan korban untuk membawa kabur sepeda motor beserta dengan barang berharga milik seorang remaja, namanya Dal Ilham, 19 tahun. Dan dijelaskan juga kalau penangkapan kasus ini dilakukan berdasarkan laporan korban ya, serta hasil pengembangan informasi melalui pos keamanan lingkungan atau pos kamling RW 13 Duren Sawit. Kedua tersangka punya peran yang berbeda ketika menjalankan aksinya, pendengar. Kalau RAT ini perannya adalah sebagai paranormal gadungan yang mengaku mampu mengobati penyakit dan juga membersihkan korban dari kesialan. Sementara AJ ini pura-pura menjadi mantan pasien yang berhasil disembuhkan oleh RAT untuk meyakinkan korban. Peristiwa ini bermula ketika korban sedang duduk di atas sepeda motornya seorang diri. Tersangka RAT lalu menghampiri korban, alasannya adalah menanyakan alamat seseorang yang mau diobatin gitu. Dan dalam percakapan tersebut, RAT memberikan sebuah benda melalui jabat tangan kepada korban. Dan gak lama setelah itu, AJ datang dan memperkuat cerita kalau RAT ini merupakan sosok sakti yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit dan menghilangkan nasib buruk. Korban kemudian diminta mengendarai sepeda motornya, mengikuti kedua pelaku, dan di tengah perjalanan korban menjentikan dan ditakut-takuti kalau dirinya sedang diikuti kesialan, katanya. Dan untuk berkuat tipu daya, pelaku menggunakan trik paku yang sebelumnya disembunyikan di bawah lidah. Paku itu kemudian diperlihatkan seolah-olah keluar dari tubuh korban sebagai simbol pembersihan dari kesialan. Dan ketika korban berjalan meninggalkan lokasi, kedua pelaku langsung bawa kabur sepeda motor berikut dengan barang berharga lainnya. Ada telepon genggam dan juga dompet yang isinya adalah identitas dan juga uang tunai. Sepeda motor korban yang dicuri sampai kini masih dalam pencarian petugas. Dan atas perbuatannya, kedua tersangka ini dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf G dan atau pasal 492 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara dan juga 4 tahun penjara. Kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini, pendengar, masih ada banyak informasi menarik untuk Anda dan kami tunggu juga gabungan Anda di 0811 7972 7912.

0: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dina, waktu kamu kecil dulu, tiap malam sebelum tidur, ibu suka dongengin. Kamu inget gak?
1: Iya, Bu. Aku jadi kangen dongeng-dongeng itu.
0: Kangen ya? Mungkin sekarang giliran kamu yang cerita untuk anak-anakmu. Kalau ada waktu, bisa mulai lagi kok. Jangan sampai rutinitas itu hilang.
1: Iya, Bu. Aku teruskan rutinitas ini. Sebelum tidur, aku bacakan dongeng buat mereka.
0: Bagus, Nak. Itu salah satu cara agar kenangan itu tetap hidup. Dan jangan lupa untuk menceritakan tentang nilai-nilai baik yang ibu ajarkan juga. Dongeng itu bukan cuma cerita, tapi juga cinta yang gak pernah habis.
2: Jakarta Pagi Ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

Kita nostalgia ke tahun 2008, pendengar yang satu ini ada Alicia Keys dengan Teenage Love Affair untuk Anda semuanya di Jakarta pagi ini ya. Bu Echa Amit yang ada di Bogor, selamat pagi Bu Echa. Katanya untuk cuaca pagi hari ini di Bogor 22 derajat Celcius. Berawan terputus-putus katanya tuh tulisannya. Mohon maaf lahir batin, selamat hari Idul Adha 1447 Hijriah. Terima kasih untuk Bu Echa yang ada di Bogor ya Bu Echa ya. Gimana Bu, kemarin makan daging berapa banyak Bu? Jeroan-jeroannya juga berapa banyak, hati-hati ya. Hati-hati juga untuk Anda semuanya pendengar. Untuk Anda yang pagi hari ini mungkin tetap ngantor seperti biasanya karena kantornya nggak memperlakukan cuti bersama ya hari ini ya, karena juga ada beberapa teman saya yang hari ini tetap masuk kantor. Untuk ganjil genap hari ini ditiadakan ya pendengar ya, tanggal 27 dan 28 Mei. Kemarin dan hari ini ganjil genapnya nggak ada begitu. Ini sesuai dengan surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025, nomor 5 tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2026, dan juga berdasarkan Pergub DKI Jakarta ya nomor 88 tahun 2019 pasal 3 ayat 3, pembatasan arus lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Jadi buat Anda yang hari ini mungkin mau jalan ke kantor atau mungkin kemana gitu ya, yang akan melewati jalur ganjil genap, hari ini ditiadakan sehubungan dengan cuti bersama Idul Adha untuk hari ini tanggal 28 Mei. Dan pendengar, tadi saya sempat menginformasikan ke Anda bahwa ada warga Gandaria yang menciptakan alat untuk mengolah sampah begitu ya. Ini tentunya merupakan kabar gembira dan juga inspiratif tentunya untuk kita semuanya, karena memang kita lagi bergelut dengan masalah sampah ya. Di kawasan Gandaria Utara, pendengar, tepatnya adalah RT 11 RW 7, ini punya cara kreatif mengatasi sampah plastik rumah tangga. Dan ini sampahnya nggak cuma dibuang begitu aja, tapi malah mau diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, bahkan bisa mendapatkan uang atau cuan ya. Ketua RT setempat yaitu Pak Imam Basori mengatakan kalau program ini dibuat supaya masyarakat punya kebiasaan baru dalam mengelola sampah. Jadi sampah plastik seperti botol dan juga tutup botol ini nantinya bakal dihancurkan dengan menggunakan alat sederhana yang berbasis teknologi, namanya adalah smart geprek ya. Menariknya kalau biasanya plastik digeprek manual pakai tenaga manusia, kalau sekarang ini warga sedang menyiapkan sistem yang menggunakan dinamo dan juga gearbox biar prosesnya lebih cepat dan juga efisien. Bahkan nggak cuma sampah-sampah plastik ya, karena sampah rumah tangga ini juga katanya akan diolah menjadi kompos. Kalau metode biasanya tuh hampir satu bulan ya waktunya ya untuk panen kompos. Tapi di Gandaria Utara ini katanya targetnya proses untuk pembuatan kompos ini bisa lebih singkat, bahkan sampai tahap pengeringan hanya dalam satu hari. Widih, luar biasa ya. Dan program ini nantinya juga akan melibatkan sekolah-sekolah ya lewat edukasi pengelolaan sampah dan juga pentingnya menjaga lingkungan sejak dini. Dan harapannya alat dan sistem yang dikembangkan oleh warga Gandaria Utara ini bisa menjadi contoh untuk wilayah lain yang ada di Jakarta. Luar biasa sih. Semoga ini nantinya bisa berjalan dengan lancar untuk penggunaan alat pengolahan sampah ini dan juga kemudian bisa menjadi contoh tentunya untuk wilayah lain.

0: Kembali lagi buat Anda pendengar yang pagi hari ini mungkin mau menuju ke suatu tempat ya. Hari ini ganjil genap tidak diberlakukan. Sehubungan dengan hari ini adalah cuti bersama untuk Idul Adha ya. Kalau untuk pantauan kondisi lalin di Jakarta dan sekitarnya, ini dari account XTMC Polda Metro Jaya. Situasi arus lalu lintas di traffic light Pasar Rebo Jakarta Timur saat ini terpantau ramai lancar. Ini tadi informasinya pukul 6.43. Sementara kalau Anda yang ada di ruas tol Jasa Marga, pagi hari ini ya, informasi dari account X PT Jasa Marga, Janger pendengar, ini di kunciran kilometer 15 sampai dengan 13+400 arah ke Tomang, kondisinya padat karena di sana ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di lajur 1 atau sebelah kiri. Sementara untuk Anda yang ada di Jagorawi, 648 tadi informasinya, lancar ya dari Cawang menuju ke TMI, Cibubur, Bogor, Ciawi, dan juga arah sebaliknya juga lancar. Kemudian Jalan Layang MBZ, 648 informasinya, dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang, lancar, dan juga arah sebaliknya juga lancar. Kemudian tol dalam kota, nah dalam kota gimana nih? Ini ternyata lancar ya, informasinya 647, dari Cawang menuju ke Tomang, Pluit, Cengkareng, dan juga arah sebaliknya. Kemudian Jor E, ini juga lancar ini, dari TMI menuju ke Cikunir, Cakung, Rorotan, dan juga arah sebaliknya. Sepertinya banyak yang lancar, tapi hati-hati tetap ya, Anda yang ada di jalan, jangan lupa untuk jaga jarak aman Anda, dan juga patuhi arahan petugas yang ada di lapangan. Pukul 7 pendengar, kita akan gabung dulu ya dengan Pro 3 RRI dengan Warta Berita. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta Pagi ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.